0: sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan, kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuatu yang pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 terpindah di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
7: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau
1: adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan, dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, saatnya kita bergabung bersama Kabar Aceh langsung dari RRI Banda Aceh dan bergabung Skor Wil Aceh tentunya. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mengikuti.
2: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
3: Ya baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun ada berada. Kabar Aceh hadir lagi untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu ya, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026. Sebelum kita akan mendengarkan kabar dari teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan terlebih dahulu yaitu perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini bersama Nofrida. Assalamualaikum Nofrida.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya baik, silakan Nofrida untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
4: Baik, terima kasih untuk pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, wilayah Provinsi Aceh, cuaca terpantau cerah berawan. Untuk wilayah Aceh Singkil pagi ini terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan masih akan bertahan hingga 2 jam ke depan. Lalu untuk siang hingga sore hari juga wilayah Provinsi Aceh masih diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari di wilayah Aceh Timur, Bandar Meriah, dan Biren, ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu ada di wilayah Sabang dan wilayah Aceh Besar. Lalu untuk angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu diperkirakan di kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang hari ini di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Lalu untuk pantauan titik panas selama 24 jam kebelakang, kami memantau terdapat 9 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Masyarakat dihimbau untuk menghindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru dengan cara membakar. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengakses di website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
3: Baik, terima kasih Nofrida. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama dan juga teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini kita sudah dengarkan ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
3: Ya, mungkin suaranya ya tidak terdengar ya. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Semoga saja cuaca hari ini juga bersahabat dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua. Dan saya juga ingin mendengarkan ini, ada informasi-informasi cukup menarik. Hari ini Bang Putra Pangeran Charles-nya ya.
5: Iya, senang sekali pagi hari ini, semangat ya.
3: Semangat ya, ditemani oleh
5: lima orang girls ya.
3: Wonder Woman ya.
5: Iya.
3: Kalau begitu saya dengarkan dulu ini informasi dari Takengon dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Takengon. Silahkan Takengon. Ya.
7: Oke. Kabar baik Kak Dewi. Ya. Oke.
6: Terima kasih untuk kesempatan pertamanya. Ya, satu informasi dari Aceh Tengah terkait Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda akan segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Hailioga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Hailioga menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurut Bupati, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Ya, demikian Kak Dewi, satu informasi kami kembali ke Losmawi.
3: Ya, terima kasih ya, Teh. Cuaca di sana gimana? Aman?
6: Aman untuk pagi ini. Ya. Seperti dikabarkan BMKG tadi, cerah berawan,
3: Kak Dewi. Okay. Untuk dialog, ada dialog kan pagi ini?
6: Masih menunggu flyer Kak Dewi.
3: Oh, masih menunggu flyer ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih ya. Nanti dari Takengon kita coba ke Singkil ya. Ya, Singkil. Ada siapa Singkil?
7: Ada Aryani kan.
3: Oke, okay. Pagi Aryani. Apa kabar?
7: Pagi kembali. Sehat Kak?
3: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Aryani untuk informasi ya. Dan juga cuaca.
7: Oh, sama aja ya pagi ini karena sendiri ya.
5: Iya, memang merasa sendiri hari ini ya.
7: Jadi bawaannya senyum-senyum ya. Oke, baik. Untuk informasi cuaca di pagi hari ini, Singkil alhamdulillah cerah seperti disampaikan oleh BMKG tadi ya. Dan untuk informasinya di pagi hari ini, yaitu penyintas banjir di Singkil mengancam akan menggugat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jaduk tak dicairkan. Nah, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka, Aceh Singkil mengatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasi dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil, Rasuluddin Malau, seusai menerima surat pernyataan komitmen pemerintah tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2, 3, dan seterusnya yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyot pada Senin 8 Juni 2026. Bahkan ia menegaskan seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Aceh Singkil tersebut juga akan berkomitmen mengawal realisasi pernyataan dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir tersebut. Dari tempat terpisah, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial alias Smith mengatakan pemerintah daerah berkomitmen akan terus memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapat bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Nah, bahkan Ali Hasmi juga menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup dari pemerintah pusat. Nah, kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Ali Hasmi mengatakan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Itu dia, Kak, informasi dari Singkil. Kembali ke Loksmawe.
3: Terima kasih, Ariani. Sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Baik, dari Singkil saya beralih ke Melabo. Maiza, apa kabar Maiza?
1: Assalamualaikum.
5: Ya, suaranya belum dibuka.
1: Belum kedengaran gitu. Ya? Oke, alhamdulillah kabarnya baik, Kak Dewi. Kak Dewi apa kabar? Dan ya, teman-teman semuanya.
3: Belum dibuka, Maiza.
1: Halo? Oh, belum dibuka ya? Oke. Oke, udah kedengaran suara Maiza? Perasaan tadi udah tekan soalnya gak kelihatan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
3: Waalaikumsalam ya.
5: Salam.
1: Iya. Ya, langsung saja Maiza hadirkan informasi dari Aceh Barat, dan di sini Maiza juga punya satu informasi dari Kabupaten Nagan Raya mengenai karhutla di Nagan Raya hanguskan 98 hektar lahan. Dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak Jumat 29 Mei 2026 masih menjadi perhatian berbagai pihak. Kebakaran yang dilaporkan terjadi di dua lokasi, yakni Gampong Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, dan Gampong Babahlung, Kecamatan Tipa Makmur ya. Dan yang pastinya diinformasikan petugas PLT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PBBPBD Kabupaten Nagan Raya juga, Ismeliawati, mengatakan hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Nagan Raya juga luas lahan yang berdampak kebakaran juga mencapai 98 hektar. Nah, bahkan BPBD Kabupaten Nagan Raya juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Bahkan langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran dan yang lebih luas dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Nah, itu dia sepertinya salah satu informasi yang dapat Maiza hadirkan dari Melabo.
3: Iya, baik. Terima kasih Maiza. Cuaca ya, di sana gimana? Aman?
1: Untuk cerah. Hari ini cuacanya dari subuh tadi hujan, Kak, tapi untuk sekarang mendung.
3: Oh, mendung ya.
1: Iya.
3: Oke, baik. Ada dialog di pagi ini nanti?
1: Insya Allah nanti ada Melabo menyapa jam 8 sampai jam 9 pagi.
3: Oke, iya. Baik. Dari Melabo saya ke Sabang Rizka. Assalamualaikum Rizka.
8: Halo, waalaikumsalam.
3: Apa kabar pagi ini?
8: Ya. Iya, sehat ini Kak Dewi. Sehat. Semuanya gimana?
3: Aman, kalian nih pipinya makin cabi.
8: Sehabis Idul Adha makin cabi kayak.
3: Iya, baik Rizka, silakan informasinya.
8: Baik ya, di Sabang sendiri ya, untuk informasi cuaca pagi ini terpantau berawan dan juga anginnya ini lumayan kencang di Sabang. Untuk sudah beberapa hari ini di Sabang angin kencang. Dan untuk informasi terupdate dari Sabang di pagi hari ini ya, mengenai otoritas pelabuhan Balohan yang tengah menyiapkan penataan ulang sistem verifikasi tiket atau check-in guna mempermudah akses bagi pengguna jasa penyeberangan di Kota Sabang, khususnya bagi penumpang yang membawa kendaraan bermotor. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabta Febriansyah Saputra mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sedang mematangkan pengaturan baru yang membedakan alur layanan antara pengguna kendaraan dan penumpang pejalan kaki demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Untuk pengguna jasa yang membawa mobil maupun sepeda motor, proses check-in direncanakan dipindahkan ke bagian depan pelabuhan, tepatnya di sekitar pintu masuk kendaraan yang berdekatan dengan area jembatan timbang. Sementara itu, bagi penumpang pejalan kaki, proses check-in direncanakan tetap berada di dalam gedung A Pelabuhan Balohan, dan kebijakan ini disesuaikan dengan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan masa mendatang, karena kedepannya ini penumpang pejalan kaki akan diarahkan melalui jalur layang atau gangway atas yang terhubung langsung ke kapal feri. Jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan sterilisasi area serta keamanan penumpang saat proses naik ke kapal. Jadi kedepannya untuk jalur penumpang jalan kaki dan juga penumpang yang membawa kendaraan bermotor ini tidak akan tercampur lagi, jadi akan terpisah jalurnya. Demikian ini satu informasi dari Sabang. Terima kasih, kembali ke Luk Semawe.
9: Iya, terima kasih.
8: Apa?
9: Baik Rizka, memang yang namanya perempuan tuh harus diutamakan ya Bang Putra, ladies first. Jadi laki-laki the last ya.
8: The last one ya.
9: Baik, silakan Bang Putra, informasi apa?
5: Iya baik, ya. Memang saya berharap hari ini Kak Dewi Mata ada teman saya ya di pagi hari ini. Ternyata saya tunggu-tunggu tidak muncul.
9: Apakah itu?
5: Adalah, dari Melabuh juga saya tunggu tidak muncul, dari Singkil juga ya, dari Sabang juga gitu. Kalau ngetekeng memang kebanyakan di perempuan ya.
9: Mm-mm.
5: Kalau di pagi di Kabar Aceh.
9: Yeah.
5: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih untuk informasi dari Banda Aceh. Dan untuk cuaca sendiri Banda Aceh di pagi hari sama dengan Sabang ya, cerah, tapi anginnya ini loh. Anginnya ini sangat kencang nih dari beberapa hari ini ya, dan sampai dengan pagi ini masih berlangsung anginnya. Oke, baik, untuk informasi dari Kota Banda Aceh ini masih terkait dengan kasus pembakaran Fakultas Pertanian USK, jadi sudah bertambah jadi 12 orang tersangkanya. Polresta Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala beserta sejumlah fasilitas lainnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kapolresta Banda Aceh melalui Kasareskrim Kompol Miftahuda Dizal Fezuno mengatakan penambahan jumlah tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman video serta pengumpulan alat bukti lainnya. Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara, tersangka berinisial MG 23 tahun diduga berperan sebagai pengarah penyerangan ke Fakultas Pertanian USK. Ia juga disebut menunjuk WS yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, sebagai koordinator lapangan serta memimpin rapat sebelum aksi berlangsung. MG diprasangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 junto pasal 20 dan pasal 21 kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Sementara itu AH 20 tahun diduga berperan sebagai pelaku pelemparan bom molotov sekaligus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kampus. Ia dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 262 ayat 1 KUHP. Selain keduanya, polisi juga menetapkan RA 20 tahun, AL 22 tahun, FA 21 tahun, MGA 20 tahun, TAJ 21 tahun, HF 22 tahun, IS 20 tahun, dan TKS 20 tahun sebagai tersangka. Mereka diduga turut terlibat dalam aksi penyerangan dan pelemparan ke lingkungan Fakultas Pertanian USK. Kompol Diza menegaskan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Kasareskrim memastikan bakal menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini penyidikan masih terus berjalan. Kami mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ya, semoga terselesaikan dengan secepatnya nih Kak Dewi Mata, kasus pembakaran Fakultas Pertanian. Mungkin ini takutnya bertambah lagi orangnya ya, tersangkanya, karena masih dalam penyidikan ya. Mm-hmm. Oke, itu dia mungkin informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Kak Dewi Mata di Luk Semawe. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih Bung Putra. Nah, untuk terakhir informasi saya hadirkan ya dari Luk Semawe, ini terkait dengan hunian sementara korban banjir di Langkahan. Ini ternyata masih kekurangan 5 lokasi. Jadi teman-teman, pemerintah juga masih membutuhkan sedikitnya ada 5 lokasi tambahan untuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saat ini baru tersedia itu ada 4 lokasi ya, yang direncanakan untuk pembangunan huntap terpadu, sementara kebutuhan keseluruhannya ini ternyata mencapai 9 lokasi. Jadi lokasi pertama itu berada di Desa Bukit Inteng. Kemudian juga di situ dibangun 160 unit huntap di atas lahan seluas 3 hektar punya pemerintah Aceh Utara. Kemudian juga jumlah tersebut bagian dari kebutuhan 200 unit rumah bagi penyintas di wilayah tersebut. Lokasi kedua direncanakan di Desa Lubuk Pusaka ya. Saat ini juga pemerintah masih mengusulkan pembebasan lahan seluas 6,1 hektar yang untuk membangun 360 6 Unian Huntap bagi penyintas banjir. Kemudian juga di Gampung Rumuh Raya terdapat 34 keluarga saat ini masih dalam proses pencarian lahan untuk pembangunan huntap terpadu. Dan juga sementara di Gampung Menasah Blang sebanyak 20 keluarga direncanakan juga menerima huntap terpadu. Sementara keluarga lainnya akan memperoleh bantuan pembangunan rumah di lahan masing-masing. Dan pastinya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pasca banjir. Begitu Bung Putra dan teman-teman. Jadi kita doakan saja, semoga saja masyarakat di kawasan Aceh Utara ini benar-benar bisa merasakan ya bagaimana kebutuhan hunian tetap mereka pasca banjir di akhir tahun 2025 lalu. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih atas informasinya dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Dan amin. Semoga Allah membersamai kita semua. Terima kasih teman-teman amin. Semua. Assalamualaikum.
5: Terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua di pagi hari ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini. Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada.

0: Korea dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Baik pendengar, masih bersama Meza dan sesaat lagi kita juga akan menemani Anda di program Melabuh Menyapa. Dan tentu saja Meza tidak sendirian, nanti kita juga akan ditemani oleh Wakil Sekretaris PDIWO Aceh Barat dan juga ada Ketua PWI Aceh Barat. Kita juga nanti akan membahas mengenai profesionalisme pers digital. Untuk itu pendengar, dan tentunya nanti kita juga akan live streaming YouTube RRI Melabuh. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 untuk kesempatan pagi hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, selamat pagi kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu. Kembali bersama Meza tentu saja di program Melabu Menyapa untuk pagi hari ini. Dan seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya pendengar, Meza juga tidak sendirian karena untuk pagi hari ini di program Melabu Menyapa dengan tema kita yang sangat luar biasa yaitu mengenai profesionalisme pers digital untuk minggu hari ini. Dan Meza juga gak sendiri karena sudah didampingi oleh narasumber-narasumber yang udah hadir di studio. Ada juga salah seorang narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom. Dan apa sih, kita sapa dulu kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Bang Zaini Dahlan yang hadir di studio untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Maisa.
1: Iya, apa kabar untuk pagi hari ini Bang?
2: Alhamdulillah sehat Maisa.
1: Sehat ya. Nah, Bang Zaini Dahlan juga merupakan salah seorang perwakilan dari Wakil Sekretaris PDIW Aceh Barat. Benar ya Bang ya?
2: Iya benar.
1: Iya, dekat aja sama mikrofonnya Bang.
2: Oh, siap.
1: Kalau perlu dibawa pulang nanti. Oh,
2: siap.
1: Iya, dan tidak ketinggalan juga ada Bapak Ketua kita juga dari PWI Aceh Barat, ada Bang Sa'adul Bahri SOSI yang sudah bergabung juga bersama kita di via Zoom untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.
3: Ya, halo, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar untuk pagi hari ini Bang?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya Bang ya? Kenapa nih gak bisa hadir untuk hari ini? Ada kesibukan ya? Iya, baik Bang. Udah siap ya kita menghadirkan informasi-informasi mengenai profesionalisme pers digital untuk pagi hari ini Bang?
3: Iya, kita sudah siap.
1: Iya, baik. Dan yang pastinya ngomong-ngomong mengenai profesionalisme pers ini, tentu saja kalau buat berita itu emang nggak boleh main-main gitu ya, Bang ya.
2: Iya, benar.
1: Harus serius. Karena kalau misalnya kita main-main buat berita, entar kalau beritanya salah, entar dikomentari. Karena netizen sekarang pedas-pedas komentarnya, gitu nggak sih, Bang?
2: Iya, benar.
1: Benar ya. Nah, menurut Abang sendiri nih, kita awali dulu dari Bang Zaini. Gimana pendapat Abang mengenai profesionalisme pers digital ini sendiri, Bang? Silakan, Bang.
2: Iya, terima kasih. Sebelumnya salam dulu sama senior kita ini Bang Sa'adul ya. Halo Bang Sa'adul, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Zaini.
2: Izin Bang Sa'adul ya. Ini memang digitalisasi dengan profesi kita sebagai jurnalis sekarang ini ya memang tak ada tantangan tersendiri ya. Karena berbeda di zaman dulu ketika belum begitu ini mantraknya digitalisasi. Sekarang kan di tantangan kita ini berita itu dengan mudahnya diakses oleh siapapun ya. Artinya seorang itu sudah punya HP di tangan, dia bisa mengakses ya. Dan bisa langsung juga menginformasikan kepada publik. Kadang-kadang berita yang disampaikan itu kan belum tentu juga benar ya, karena tidak terifikasi.
1: Iya, benar.
2: Beda kalau yang sistem sebelum digitalisasi kan masih butuh proses ya, artinya tidak mudah untuk kita menyampaikan sebuah informasi. Jadi tantangan kita memang di era digitalisasi ini memang harus kita ini juga, dan mau nggak mau kita juga harus mengikuti juga ya
1: perkembangan zaman sekarang.
2: Apalagi sekarang sudah muncul juga seperti AI ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu kan juga mereka apa aja bisa cepat.
1: Iya, benar. Ya, kan?
2: Kalau cepat dengan kita yang
1: udah selesai gitu.
2: Ya, mau gak mau kita kan juga harus melek juga kan. Iya, artinya benar. Tidak terlepas dari koridor-koridor kita sebagai
1: jurnalis
2: kode, jurnalis ya, harus ada tahu juga kode etik.
1: Ya. Iya.
2: Jadi dalam menyampaikan sebuah informasi ini jangan sampai menyesatkan nanti.
1: Iya, benar-benar. Ya,
2: itu
1: benar sekali.
2: Yang harus kita ini.
1: Iya, itu benar sekali. Karena sekarang cuma 5 menit aja, ya berita tuh udah bersebar kemana-mana gitu ya kan?
2: Dan tidak ada konfirmasi kan?
1: Iya, benar.
2: Dan juga di HP dia dapat info langsung dia share.
1: Iya,
2: nah,
1: iya
2: kan?
1: Iya.
2: Kalah cepat kita sebagai wartawan kan?
1: Iya. Nah, maka dari itu nih kita sama-sama belajar di sini ya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya Bang ya. Nah, kalau menurut Bang Sa'adul sendiri nih, seperti apa menurut pandangan Abang mengenai profesionalisme pers digital untuk saat ini, Bang?
3: Ya, kalau kita lihat bahwa kalau profesional pers digital adalah itu adalah kerja jurnalis ataupun kerja online dengan standar, dan ini adalah yang namanya online, apapun cerita semuanya harus mengejar cepat tayang begitu.
1: Yeah.
3: Beda dengan sebelumnya, dulu kan masih cetak. Cetak ini kan membutuh waktu yang lama. Kalau hari ini muncul informasi, besoknya baru bisa kita baca di media cetak. Tapi kalau hari ini, itu kadang-kadang per detik itu sudah bisa dibaca oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui sebuah informasi yang muncul dari media digital ini atau pes digital. Bahkan yang sekarang yang lebih cepat lagi adalah media sosial seperti Facebook, WhatsApp. Jadi begitu ada sesuatu yang terjadi langsung dapat diketahui oleh publik, meskipun itu tidak seakurat yang biasanya disajikan oleh jurnalis itu sendiri. Beda dengan yang disajikan oleh masyarakat dan jurnalis. Jurnalis tentunya dia tidak tidak hanya mengejar cepat, tapi harus lebih akurat setiap informasi yang disajikan oleh para wartawan, yang tentunya tidak lepas daripada kode etik jurnalis itu sendiri, begitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kalau ya tentunya ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh wartawan ini ya harus menjadi konsumsi publik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jangan hanya mengejar cepat, tapi tidak akurat. Dan ini memang tidak dibenarkan dalam undang-undang pers gitu.
1: Iya, kalau menurut pandangan abang sendiri nih, seperti apa nih melihat berita online sekarang untuk saat ini yang disebarkan oleh media-media lokal misalnya, seperti itu seperti apa nih bang? Apakah itu sudah mengikuti seperti kode etik jurnalistik bang?
3: Iya, kalau alhamdulillah kalau kita lihat memang hampir semuanya akurat, namun ada juga yang hanya sekedar cepat tayang, tapi keakuratannya ini tidak terjamin begitu. Okay. Tapi kita tidak semuanya seperti itu. Dan kita ke depan berharap jangan hanya mengejar cepat tayang, tapi keakuratan itu harus diutamakan, sehingga apapun yang disampaikan ini jangan menjadi sebuah informasi yang hoa yang bisa merusak kepercayaan terhadap wartawan itu sendiri atau jurnalis, sehingga kita berharap semua wartawan tentunya dapat mempertanggungjawabkan hasil karya jurnalistik ini, terutama memverifikasi narasumber minimal 2 sebelum berita itu dinaikkan, sehingga dengan narasumber ini yang dapat dipercaya ya tentunya ini akan menjadi kepercayaan dari masyarakat atau yang masyarakat publik ya setiap informasi yang disampaikan kepada wartawan itu setiap informasi yang disampaikan ke publik, sehingga orang tidak menyalahkan wartawan, tidak menyamakan semua jurnalistik seperti itu gitu.
1: Oke, baik. Nah, gimana Bang? Ada tambahan nih mengenai berita online saat ini, Bang?
2: Iya, memang benar apa yang disampaikan tadi Bang Sadul ya. Terkait berita-berita online, kalau wartawan yang nulis sudah pastinya sudah ini ya.
1: Akurat gitu ya, Bang.
2: Akurat. Cuma yang kita takutkan sekarang ini kan banyak juga penggiat-penggiat sosial ini, dia bukan wartawan, tapi dia sudah memberikan informasi yang seolah-olah benar ya, seperti sekarang yang kita lihat di media sosial. Itu ya. Terlalu cepat dia menginformasikan, sehingga dikonsumsi sama publik, seolah-olah itu udah benar.
1: Okay.
2: Nah itu yang harus kita waspadai ya. Tapi kalau misalnya seperti Mbak Mesa tadi bilang media, kalau media biasanya sudah pasti dia itu sudah ini ya, sudah resmi lah.
1: Resmi.
2: Ya, dan dia sudah tahu lah kode etiknya ya.
1: Iya.
2: Itu.
1: Karena kan sekarang kan marak sekali, banyak sekali yang namanya media-media lokal yang kadang-kadang muncul. Setiap daerah kan ada media lokal nih Bang.
2: Nah, media seperti, gini, maksudnya media itu kan wadah. Tempat, ya. Artinya ketika kita bergabung di suatu media atau wadah itu sudah pasti kita di latar belakang, maksudnya sudah di latar belakang ini background kita juga kan. Contoh misalnya kayak kami nih di IWU ya, Ikatan Wartawan Online. Nah, di Ikatan Wartawan Online itu kan media kami di situ banyak, ya. Media di situ ada sekitar sekarang sudah 20 media bergabung.
1: Artinya itu termasuk media daerah juga.
2: Iya, contoh berbagai macam ininya lah ya. Contoh kayak saya nih kan, saya dari Banda Aceh ya. Media boleh saya sebut nggak apa-apa
1: boleh,
2: lah ya, sekalian promosi juga ya. Kebetulan saya ini kan dari media Forum Rakyat. Artinya bergabung di IWU Aceh Barat sini kan. Itu media, itu berbicara media tadi. Artinya kalau ketika masuk di media sudah pasti dia sudah resmi ya. Jadi anggota ini, bahkan dia juga sudah ada ininya apa, di box redaksi masing-masing sudah ada namanya. Nah, ini yang kita permasalahan sekarang ini. Banyak orang yang dia profesinya bukan sebagai jurnalis, tapi dia seolah-olah sudah berprofesi sebagai jurnalis.
1: Ya, banyak yang kayak gitu, Bang.
2: Banyak sekarang itu. Makanya kita
1: jadi gimana nih tanggapan Abang nih tentang hal tersebut nih?
2: Ini yang harus kita waspadai ya, jangan sampai kita sebagai wartawan sudah kalah cepat. Iya kan, sama yang bukan wartawan. Nah, ini yang perlu, itu PR juga buat kita semua ya. Jadi bisa kita ini mungkin lebih banyak lagi juga kita mengikuti ya perkembangan zaman sekarang. Misalnya kita bisa mempergunakan
1: handphone
2: cepat-cepat juga kita ini kan buka-buka juga, melek juga seperti kata Bang Sadul tadi kan. Kita sekarang bisa masuk di Facebook, di ini IG,
1: Instagram,
2: kan.
1: Apalagi
2: kalau sekarang yang paling cepatnya nggak apa-apa kita sebutin juga kan, seperti apa, TikTok ya. TikTok itu yang paling sangat berbahaya kalau saya lihat ya. Karena begitu cepatnya, seolah-olah itu memang benar fakta, tapi begitu kita cross check ternyata itu sudah hoax. Jadi itu yang harus perlu kita waspadai ya.
1: Jadi
2: sampai mentang-mentang dia sudah punya gadget di tangan ya, dengan semudahnya dia menginformasikan. Nah, itu nanti jadi menyesatkan, tidak baik juga untuk halayak ya, jadi konsumsi publik.
1: Iya, benar sekali ya. Karena yang pastinya kalau misalnya kita itu sebagai jurnalis juga, kalau misalnya enggak benar-benar gitu Bang ya, mendapatkan informasi yang akurat itu tadi, ya itu juga akan membuat bumerang ya untuk kita sendiri gitu ya Bang ya. Itu ada enggak seperti apa penanganannya jika ada informasi-informasi yang kadang-kadang belum akurat disampaikan dan langsung di-up di media, dan ternyata informasi itu tidak benar seperti itu. Itu seperti apa tanggapan dari jurnalis sendiri? Mungkin ada yang ingin yang menjelaskan nih. Bang Sa'adul atau Bang?
2: Ya mungkin gini, kalau misalnya informasi itu yang sudah kita tayangkan di satu media terkait itu berita itu misalnya tidak benar, nanti si ini kan bisa punya hak sanggah atau hak untuk mengkonfirmasi oleh si pihak. Misalnya kita memberitakan Mesa misalnya kan, Mesa begini. Nah, nanti Mesa kan punya hak jawab. Jadi Mesa kan bisa tampilkan ke media yang lain mungkin ya. Karena artinya kalau udah tayang biasanya dia sudah punya.
1: Berarti nggak bisa ditarik lagi gitu ya?
2: Nggak bisa lah, itu kan kode etik ya, nanti di take down istilahnya ya, itu kan mempengaruhi untuk redaksi, nanti nggak bagus ya.
1: Makanya
2: kita lebih selektif lah dalam menayangkan sebuah berita kan. Jadi jangan buru-buru.
1: Berarti harus banyak cross check gitu ya.
2: Cross check memang harus benar-benar diinin dulu kan. Tapi ada juga nih, dia udah cross check
1: tapi masih silap juga gitu. Nah, kalau bagi Bang Sa'adul sendiri ada nggak sih tantangan untuk saat ini nih di era digitalisasi sekarang mengenai profesionalisme pers digital? Karena sekarang kan serba online, serba cepat gitu ya. Bagaimana tantangannya menurut Bang Sa'adul untuk saat ini?
3: Ya, sebenarnya sih kalau untuk apa, media online atau media siber ini sebenarnya tidak ada tantangan. Tantangan yang paling berat itu adalah saingan dengan media-media yang ada di sekitarnya, bahkan di Indonesia. Artinya saingan ini artinya mereka ini harus lebih akurat harus lebih menarik sajian informasi yang disampaikan, yang ya tentunya harus lebih akurat sehingga nama perusahaan, nama media, nama wartawan itu sendiri ya tentunya akan mendapatkan kepercayaan. Namun kalau sajian informasi yang disampaikan secara asal-asalan ya tentunya ini akan menjadi tantangan. Tantangannya artinya dia akan tertinggal oleh pembaca, sehingga pembaca akan beralih kepada media lain, media lainnya yang mereka anggap itu lebih kompeten. Sehingga tantangan inilah yang menjadi sebuah sebuah media atau wartawan itu sendiri. Sehingga dengan kecepatan, keakuratan inilah yang menjadi modal daripada media itu sendiri. Sehingga pengaruh daripada ini bukan hanya di sana, sehingga dengan tentunya dengan banyaknya pembaca, karena mereka ini taat dengan kode etik jurnalistik, sebagaimana pedoman media siber, tentunya mereka ini tidak akan melakukan seperti plagiat, kemudian awalnya enggak menyebarkan data korban seperti misalnya asusila anak yang di bawah umur, kemudian mereka juga hati-hati tentang berita viral. Artinya konten medsos bukanlah sebuah sumber utama yang harus yang harus diverifikasi ulang gitu. Kemudian juga ada uji informasi hoa, sehingga mereka itu bisa mendapatkan informasi tidak langsung memuat terus ke media mereka. Namun tentunya dalam waktu yang baik singkat mungkin ini memanfaatkan waktu melakukan konfirmasi atas kebenaran sebuah informasi yang muncul, sehingga tidak buru-buru mereka memuat informasi itu. Sehingga ketika memang mereka ini kejar cepat namun tidak akurat, ya tentunya akan menjadi tantangan. Ya tentunya orang akan meninggalkan, tidak akan mengklik media itu, dia akan beralih ke media yang lain. Kemudian di sisi lain ya tentunya ya di misalnya kita kan ada kerjasama di pemerintahan sebenarnya. Ya tentunya kalau hal-hal seperti ini kan akan menjadi tantangan, dan bisa juga kalau memang mereka ini sering menyampaikan informasi-informasi hoax, bisa juga mereka akan dilaporkan tentang pencemaran nama baik. Namun kalau memang media itu yang benar-benar taat terhadap kode etik jurnalistik atau sebagaimana pedoman media siber sendiri, ya tentunya mereka akan lebih baik. Sehingga tantangan baik karena soal ekonomi, artinya bisnis dan sosial ini akan berimbang, sehingga mereka di saat mereka itu berimbang, ya tentunya ini akan menjadi sebuah pengembangan yang bagus kedepannya. Begitu kira-kira.
1: Nah yang pastinya ini ada tips-tips tersendiri gak sih Bang untuk menarik pembaca nih? Seperti yang Abang bilang tadi, kalau misalnya ada hal yang tidak menarik dia kan dari sebuah berita, nah kadang-kadang orang beralih ke media lain media gitu lain. Ya kan, gimana nih cara menarik minat pembaca nih agar berita kita tuh ya jangan sampai mereka tuh beralih ke media lain gitu Bang ya. Ada gak tips-tipsnya nih Bang?
3: Iya.
1: Boleh, siapa?
2: Ya boleh.
1: Bang Abdul.
2: Boleh.
1: Pak Sadul.
3: Iya. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, kalau memang ingin menarik sebuah informasi yang disajikan, ya tentunya ini sangat tergantung kepada subjudulnya, pada judulnya. Kalau judulnya itu tidak menarik, mm-hmm. ya tentunya mereka akan scroll ke bawah.
1: Yeah.
3: Jadi tidak akan membuka, tidak akan mengklik berita itu.
1: Mm-hmm.
3: Sehingga hal-hal yang lebih menarik itu kalau di media siber atau media digital ini, mm-hmm. ya tentunya mereka, masyarakat ataupun pembaca, di saat mereka sedang dulu-dulu scroll lalu lewat berita yang kita sajikan, mereka tidak akan lihat isinya, tapi yang mereka lihat adalah judulnya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau judulnya menarik, ya tentunya mereka tuh akan membuka dan akan membaca habis.
1: Mm-hmm.
3: Kalau memang di setelah dibuka ada halaman berikutnya, mereka akan buka terus, akan lebih penasaran dengan sebuah informasi dari judul yang kita sajikan itu.
1: Okay.
3: Nah, kemudian kalau memang judulnya tidak menarik,
1: mm-hmm.
3: dan ini akan tertinggal lewat begitu saja.
1: Okay.
3: Mungkin itu salah satu kuncinya yang menurut saya cukup efektif apabila sebuah media ini menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan menarik, serta bertanggung jawab. Begitu okay. kira-kira.
1: Baik, ya terima kasih Bang Sa'adul ya untuk paparannya. Dan sepertinya kita ada yang mau ikutan bergabung ya untuk kebersamaan kita di Melabuh Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Yang ingin ikutan bergabung dan bertanya bersama kita bisa langsung di via telepon 0811-688-9697 mengenai profesionalisme pers digital untuk saat ini. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, buat Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza, tentunya untuk Anda yang mau bergabung ya dan bertanya-tanya bersama kita, bersama Bang Sa'adul dan juga Bang Zaini Dahlan, juga bisa ikutan bergabung bersama kita di 0811-688-9697 mengenai profesionalisme pers digital untuk saat ini. Nah, sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung bersama kita, Misa juga punya sedikit pertanyaan nih.
2: Yeah.
1: Untuk Bang Zainal ya Bang ya?
2: Zaini.
1: Oh Zaini, mohon maaf. Untuk Bang Zaini.
2: Yeah.
1: Nah, jadi untuk saat ini nih, seperti apa sih peran IWOO ya, IWO ya,
2: IWO
1: Aceh Barat nih, dalam meningkatkan profesionalisme wartawan online di daerah kita sendiri nih Bang?
2: Ya, terima ya. Kasih. Memang mm-hmm. Kami ini di IWO, Ikatan Wartawan Online Aceh Barat, dalam hal ini kami bergabung di sini dengan beberapa media ya,
1: mm-hmm.
2: artinya ada 19 media.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kendalanya kami di sini untuk meningkatkan profesionalisme, memang kami harus ada bentuk juga semacam ini mohon ada dukungan juga mungkin dari yeah. pemerintah setempat ya, untuk bisa membantu kami untuk bisa diikutsertakan dalam program-program mereka ya, mm-hmm. karena selama ini kan kami kalau boleh dikatakan agak baru ya di Aceh yeah. Barat ini, sehingga mm-hmm. sebenarnya bukan baru, mm-hmm. stok lama barang baru. Karena apa? Yeah. Di IWO ini kan sudah banyak senior-senior juga mm, ya, seperti mm. abang kita Samsu Rizal ya, mm-hmm. beliau juga senior kita, bahkan yeah. beliau juga sudah ketua sekarang ya di IWO yeah. ini. Cuma tantangan beliau sering kami diskusikan, memang kami di sini kan banyak dengan bermitra dengan media-media yang lain yang mm-hmm. ada di situ.
1: Mm-hmm.
2: Kendalanya kan kebanyakan di IWO ini kan masih pemula ya,
1: yeah.
2: masih banyak pemula yang mereka sendiri belum bisa, seperti bincang-bincang Meisha tadi sebelum on air ini ya, jadi yeah. masih malu-malu menulis
1: malu-malu.
2: Ya. Mm, ya, itu yeah. itu mudah-mudahan ke depan
1: gitu
2: ya, masih belajar, mm. mudah-mudahan ke depan ada pembinaan nanti yeah. ya, kami juga akan berkomitmen untuk membuat semacam pelatihan ya,
1: yeah.
2: pelatihan meningkatkan jurnalis.
1: Oke okay, baik Bang, sepertinya ada yang ikutan bergabung bersama kita melalui via telepon. Kita coba angkat dulu penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
1: Iya, ini dengan

0: Ayo, bagaimana
1: Pak Doli? Nah, Pak Doli.
2: Okay. Terima kasih Bu Mirza ya.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali untuk Bang Doli untuk pagi hari ini udah ikutan bergabung bersama kita ya.
2: Mina
0: Aji,
2: Pak Sadun, dan Pak
0: Deni ya. Iya, sama-sama,
3: Pak. Maaf lahir dan batin juga. Bisa akhiri, Assalamualaikum, Pak. Baik, nah gimana nih Bang Sadul ya, katanya nggak diangkat-angkat telepon Bang Doli. Iya. Iya, baik.
1: Ya, salam tuh buat Pak Doli ya.
3: Baik.
1: Kita sebagai jurnalis, Pak Doli, kita HP-nya tentunya hidup 1x24 jam. 24 jam lah bisa kita kata. Okay. Mungkin kalau Pak Doli nelepon tengah-tengah malam, bukan kita tidak angkat, mungkin saya sudah ketadu, Pak. Sudah terlelap begitu. Bukan enggak angkat HP.
3: Baik.
1: Semoga Pak Doli sehat selalu di Nagan Raya.
3: Amin. Baik.
1: Saya akan angkat setiap informasi, setiap berdering pasti kita angkat lah.
0: Kecuali lagi tidur. Enggak
1: kita angkat. Ya, apalagi Pak Doli ini memang sangat sangat sosial orangnya.
3: Oke, baik. Benar, sepertinya ada penelpon satu lagi nih. Ini benar-benar harus bertanya ya.
0: Yang tadi curhat ya.
3: Curhat dulu yang tadi ya. Ini ada Bang Hai di Sama Tiga. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Hai.
4: Iya, selamat pagi. Kok pikir tadi suara? Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi gini ya, Bu. Jadi masalah digitalisasi, masalah di zaman teknologi sekarang ya, memang fenomenanya bermacam-macam terjadi pada publik ya. Kadang-kadang publik ini salah penafsiran, multinafsir katanya gitu ya, salah tafsiran bermacam-macam, salah apa asumsi ya. Jadi kadang-kadang mana yang valid, mana yang akurat di zaman teknologi ini, publik ini kurang mengerti ya. Apalagi kadang-kadang kebanyakan yang saya temui yang sarjana, non-sarjana itu ya. Jadi cepat kali termakan berita-berita hoax, berita-berita bohong yang selalu kan didapat si apa ya, dimulai mensos, Facebook. Itu kenapa sih masyarakat sekarang kok cepat kali termakan berita-berita yang tidak akurat, tidak apa, tidak punya akuntabel ya, kepada ataupun akuntabilitas ya, kepada masyarakat. Itu banyak kali yang terjadi pada di kalangan masyarakat kita. Lalu bagaimana kita mencegah hal-hal tersebut supaya apa, publik kita ini jangan termakan berita-berita yang tidak akurat ya. Seharusnya di zaman teknologi ini adanya AI. AI ini kan mudah ya. Suara kita bisa direkam dan bisa dipublikasikan kepada banyak orang. Nah, itu kan inilah yang masyarakat kita memberikan bagaimana kita memberikan perspektif pada masyarakat supaya hal-hal ini tidak terjadi, mana yang benar, mana yang akurat, mana yang tidak benar gitu ya. Okay. Ini memang apa pes yang profesional ini luar biasa ya. Ini kadang-kadang kebanyakan orang kita, masyarakat kita tidak mengerti mana ya akurat, Bu Mela, mana yang tidak akurat. Kadang-kadang mana mudah kali di zaman digitalisasi share kepada orang lain sebelum ya sebelum dibaca sendiri. Saya teringat dulu waktu ada dulu TV hitam putih di situ apa siaran niaga teliti sebelum beli. Itu teringat kali dulu kan siaran-siaran kayak gitu. Tapi di zaman teknologi apa di zaman kecanggihan sekarang digitalisasi tidak demikian. Lalu bagaimana kita mencegah itu dan bagaimana kita memberikan pandangan kepada masyarakat supaya tidak termakan apa berita-berita yang hoax yang tidak masuk akal. Barangkali itu aja, Bu.
3: Baik.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa ini, Bang, ya? Untuk tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Haidi sama tiga tadi, Bang. Silakan, Bang.
0: Iya, terima kasih Bang Haidi ya. Memang tantangan kita di zaman era digitalisasi ini yang harus kita lebih cermat lagi ya, memperhatikan dalam menyikapi berita-berita yang beredar atau tayang di medsos. Kenapa?
3: Tidak.
0: Oh iya. Jadi tetap kita yang harus lebih objektif ya, objektif, dan juga kita harus lebih ini punya filter sendiri ya, jangan langsung mengkonsumsi.
3: Ya, benar.
0: Artinya ketika masuk di HP kita lah sekarang ya. Nah, itu kan punya filter dari setiap orang ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai pengguna medsos ini ya
3: harus bijak ya.
0: Harus bijak juga menyikapi setiap berita itu, jangan langsung
3: terima mentah-mentah gitu.
0: Mentah-mentah begitu saja ya. Artinya ada hal yang harus kita kalau misalnya kami ini wartawan ya, kami enggak langsung percaya
3: dan
0: akan kami cross check turun ke lokasi di mana kejadian. Nah, itu harus selalu pakai prinsip itu tadi ya. Nah, tapi kalau bagi masyarakat
3: yang
0: umum,
3: awam ya, sebagian
0: awam,
3: kan
0: ya, yang bukan jurnalis memang ini bisa juga ini ya, terbawa dengan apa yang disampaikan, apalagi kalau di TikTok lah ya.
3: Iya benar.
0: TikTok kadang-kadang itu memang terkecoh kita ya
3: dengan berita-berita yang kadang-kadang belum akurat.
0: Benar seperti kata Pak Aidil tadi ya, dengan AI itu ya sama persis ya. Kadang-kadang kita sendiri kok bisa ya, kok benar nggak sih ya. Tapi karena kita sudah punya filter itu tadi ya, kita bisa meng-backup ya, tidak mudah langsung percaya. Jadi ke depan memang harus kita benahi dari sistem informatika ini, yang harus kita lebih dikunci sedikit lah, jangan terlalu ini ya, bablas ya.
3: Bablas ya,
0: benar. Termasuk dari Kominfo mungkin ya, yang yang lebih
3: wewenang ya,
0: yang lebih ini mengontrol ya, jadi jangan terlalu tersebar hoax kemana-mana ya, berita-berita bohong ya, yang seolah-olah sudah benar padahal enggak ya. Nah itu yang harus lebih selektif lagi.
3: Iya, benar sekali. Dan yang pastinya mengenai berita bohong ini bukan baru-baru aja, tapi dari zaman masih media apa, media biasa tuh berita bohong hoax itu juga sudah ada. Nah tapi karena dengan adanya media sosial digitalisasi ini semakin marak gitu ya.
0: Karena ini maaf ya, karena lebih mudah
3: akses gitu ya.
0: Diperkuatkan lagi dengan videonya.
3: Nah,
0: kayak di TikTok kan.
3: Iya benar.
0: Kalau mungkin zaman dulu tidak ada videonya, visualnya ya.
3: Iya, visual.
0: Hanya narasi dari tulisan. Nah, sekarang dengan muncul di video. Iya kan, entah kejadian di mana atau gimana dia edit disambung-sambung kayaknya udah bener.
3: Udah bener. Iya kan? Jadi orang-orang yang awam yang enggak ngerti apa mengenai informasi-informasi itu mudah sekali dipercaya gitu, Bang ya. Terutama bagi orang-orang yang udah lanjut usianya gitu ya. Bahkan anak muda juga terkecoh nih kadang-kadang.
0: Iya, jangan karena yang lanjut sih, anak muda juga banyak ya.
3: Iya. Jadi ada trik-trik tersendiri enggak sih agar kita bisa membedakan antara berita ini benar atau hoax, itu ada enggak sih, Bang?
0: Ya pastinya kita harus peka ya, artinya harus main ini juga, feeling ya.
3: Feeling.
0: Feeling dan
3: kita cross-check itu tadi ya.
0: Selain cross-check itu tadi, artinya ketika berita itu sudah sampai di kita, di tangan kita ini, kita kan bisa analisis ya kan. Ya, khususnya kayak kami jurnalis kan lebih cepat ya, kami ada komunitasnya ya, bisa kami cross-check ke yang teman-teman di luar kota, di tempat kejadian itu kan pasti ada tekanan kita di sana kan, mitra kita juga. Nah, apalagi kayak IWU ini di seluruh Indonesia kami ini ada. Artinya organisasi IWU ini di setiap wilayah di Indonesia ini ada.
3: Ada.
0: Nah, misalnya kejadian di Papua ada juga nantinya mitra kami di sana ya.
3: Nanti tinggal dihubungi aja gitu, Pak. Untuk mengetahui keakuratan berita itu ya.
0: Berita itu. Nah, itu. Cuma yang bagi masyarakat awam ini yang kita khawatir kan, langsung mengkonsumsi begitu saja mentah-mentah kan.
3: Itu banyak sekali terjadi ya.
0: Iya, banyak, memang banyak ya. Kan dengan teknologi sekarang digital ini ya, maka hati-hati juga ini ya. Seperti foto kita aja ya, kita video call bisa diambil ya kan, nanti sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan orang lain.
3: Itu benar, ya, benar sekali.
0: Di medsos ini juga kalau menaruh foto itu juga harus ini ya, jangan terlalu vulgar banget lah, itu salah satu triknya
3: bisa
0: juga.
3: Disalahgunakan ya.
0: Bisa salah digunakan nantinya, bisa disalahgunakan. Contoh misalnya belakangan juga sempat beredar foto tokoh ya, tokoh kita di Aceh Barat ini untuk meminta-minta. Ternyata beliau enggak ada, tapi bisa masuk kan?
3: Masuk ya.
0: Kan dihack.
3: Dihack ya, benar.
0: Itu kan dari foto. Di crop, diedit ya kan? Nomor di ini seolah-olah beliau yang meminta, padahal beliau enggak tahu apa-apa. Nah, itu juga harus kita waspadai.
3: Iya, benar sekali. Nah, selain itu nih pendengar dan juga pemirsa, saya juga mau bertanya nih mengenai AI sekarang. Itu kan juga kayak memudahkan memudahkan bagi jurnalis ya untuk membuat sebuah berita. Apakah itu merupakan salah satu hal yang memudahkan jurnalis atau memang lebih akurat untuk buat sendiri tanpa bantuan AI gitu Bang?
0: AI itu mau gak mau kita harus melek juga ya. Cuma dalam hal ini sumbernya kan harus akurat. Artinya sebelum kita ke AI itu kan kita juga ada apa yang langsung dulu kita kan. Artinya mentahnya dulu dari kita. Jadi jangan langsung ke AI, langsung masuk ke AI kan nanti jadinya tidak akurat kan. Karena dia apa yang kita perintahkan dia dilakukan. Tidak ada ininya. Kalau AI itu kan etika terus ke ininya tidak ada main hati. Nah beda kalau kita menulis dengan tanpa AI itu kita kan pakai hati, perasaan. Kalau AI kan enggak dia. Begitu tahu dia enggak ada karena dia bukan manusia kan. Nah itu yang membedakannya. Sehingga kalau kita menulis dengan cara jurnalis dengan menggunakan profesional kita ya, ya kan sebagai jurnalis ya kita lebih pakai perasaannya, menyentuhnya itu. Ya, tapi kalau AI kan tergantung dianya aja, dia kan bukan manusia. Seenak dia aja dia masa bodoh kan. Yang pentingnya tayang kan di situ. Sebenarnya bisa juga kita deteksi itu ya. Artinya AI itu perlu ya, perlu juga karena apa kalau kita enggak itu nanti ketinggalan algoritma kita. Maksudnya gini. Algoritma sekarang kan beda. Kalau penyiaran pemberitaan sekarang ini beda di zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin dia tidak perlu kecepatan algoritma kan. Kalau sekarang telat sedikit berita kita tayang, sudah duluan orang. Berita kita jadi basi. Jadi berita kita itu tidak dibaca lagi. Karena apa? Sudah berita yang sama sudah duluan orang lain yang ini.
3: Yang baca ya.
0: Artinya AI itu perlu juga tapi jangan 100% kita menggunakan AI. Artinya ada sumber-sumber yang harus kita gali dulu, ya kan? Kita ini dulu ke lapangan, ini itu bahan-bahan sudah cukup, ya sekedar untuk ini aja enggak apa-apa. Tapi jangan 100% langsung
3: jiplak gitu ya.
0: Pasrah sama AI ya. Itu tidak baik juga.
3: Ya kalau gitu. Mas Adul gimana nih pendapatnya ya perkembangan teknologi komunikasi sekarang ya yang semakin hari semakin meningkat juga ya Bang ya. Karena kita juga enggak terasa hampir mengakhiri kebersamaan kita. Ada enggak sih harapan ataupun harapan kita ya sebagai jurnalis untuk saat ini nih agar nantinya ya perkembangan berita online ini semakin apa ya semakin berkembang memang dan bagaimana tanggapan Abang mengenai hal tersebut nih Bang?
1: Iya baik. Menyangkut dengan perkembangan terutama ya seperti yang disampaikan oleh rekan kita Pak Zaini Dahlan. Pak Zaini Dahlan saya lihat ceria kali pagi ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Meiza, ya kalau menurut saya teknologi itu kayaknya memang seperti pisau dapur buat wartawan. Ya bisa buat masak berita lebih cepat, enak, tapi bisa juga melukai kalau salah dipakai begitu ya. Kemudian ya ini ada memang ada 7 harapan jurnalis biar IA ini bikin berita online makin bagus, bukan bikin rusak begitu kira-kira ya. Yang pertama, IA ini jadi asisten redaksi, tapi bukan bos redaksi ya, gitu ya. Ya harapannya IA ini bisa ngurus kerja teknis yang apa namanya menyita waktu wartawan fokus kerja otak begitu. Seperti contoh misalnya transkrip otomatis. Ya tentunya wawancara 2 jam selesai 5 menit. Wartawan tentu punya waktu verifikasi. Kemudian dirangkum data, misalnya PPT dari 500 halaman itu yang jadi poin penting dalam investigasi semakin mendalam sehingga dengan menggunakan AI ini setelah mereka melakukan wawancara bisa dipercepat dalam proses pembuatan berita itu ya. Kemudian juga memang AI ini buat saya juga sebagai buat perang lawan hawa begitu, bukan produksi hawa. Begitulah kira-kira ya.
3: Iya, baik.
1: Kemudian harapannya AI juga ini dipakai oleh media buat cek secepatnya berita-berita yang benar atau apa namanya informasi hoa. Sehingga masalah sekarang AI malah dipakai buzzer bikin 1000 akun ya. Tambah 1000 artikel bohong dalam 1 jam ini bisa dibuat nih. Ya, dan ini memang harus dilawan. Kemudian algoritmanya dan AI ini juga bikin transparan, di mana menjadi harapan bahwa Google atau Meta, TikTok artinya bukan cara algoritma memilih berita ya, sehingga yang kita berharap ini dengan adanya AI ini ya tentunya dapat dimanfaatkan lebih bagus ya. Namun kalau dalam menulis berita memang apa namanya bagusnya kalau kita bisa menulis ya, artinya kita masih menggunakan otak sendiri, jadi tidak menggunakan otak AI gitu. Artinya kalau kita mau melatih diri ya seperti itu, tapi untuk lebih bagusnya setelah kita yang membuat untuk diperbagus atau dipercantik oleh dia ini, ya biasa-biasa bisa sah saja, tidak jadi soal kan. Tapi ya dia tentunya kerja otak kita sudah diambil alih itu sama dia itu sendiri ya. Sehingga apa namanya artinya peran atau fungsi otak kita bisa dipinjam pakaikan ke otak AI dalam apapun yang mau kita buat.
3: Ya,
1: tentunya kita berharap ya itulah terserah daripada orang ini sendiri atau media tertentu ya. Namun yang terpenting adalah kita tetap apa namanya ada keakuratan dari sebuah informasi yang kita sajikan, sehingga kita berhadap jangan asal terima informasi langsung dikonsumsi, tapi adalah cek and recheck atas sebuah kebenaran, karena kita juga harus berpedoman kepada apa namanya dalam agama juga sebuah informasi itu jangan kita telan mentah-mentah, tapi kita harus cek dulu kebenarannya sehingga kita tidak merugikan orang lain.
3: Oke, baik.
1: Dari informasi yang kita sajikan kepada publik. Untuk apa kita kejar cepat tapi tak akurat akan membinasakan nama baik orang lain sehingga akan menjadi fitnah kepada sesuatu informasi yang membuat orang lain itu rugi. Mungkin begitu kira-kira.
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Sa'adul ya untuk harapannya ya. Dan ada pesan-pesan terakhir nggak sih Bang untuk para jurnalis di Aceh Barat sebelum Meza ke Bang Zaini?
1: Iya, baik. Pesan saya yang terakhir baik wartawan di seluruh di Aceh Barat dan seluruhnya di Indonesia pada umumnya. Sampaikanlah informasi dengan benar, akurat, berdasarkan narasumber yang dapat dipercaya, sebuah informasi yang terpercaya, sehingga nama wartawan tetap terjaga dengan baik dan menjadi kepercayaan publik untuk selama-lamanya.
3: Oke, baik.
1: Demikian.
3: Terima kasih Bang Sa'adul ya untuk informasinya di pagi hari ini. Dan kita beralih ke Bang Zaini nih. Nah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ya Bang Zaini ya.
0: Iya.
3: Ya, tentu saja apa nih harapan dari IWO sendiri terhadap perkembangan kualitas pers digital di Aceh Barat sendiri, Bang?
0: Iya, terima kasih Misa. Ya. Jadi harapan kami ke depan agar IWO ini, Ikatan Wartawan Online ini juga harus

0: Melabuh Menyapa ini, dan kita sudah berbincang-bincang mengenai profesionalisme pers digital yang ada di Indonesia. Nah, kita harus sama-sama nih ya, belajar agar pada saat menerima berita dan membaca berita, ya kan, harus memang benar-benar apa ya, jangan asal terima terus mentah-mentah kalau jika itu memang beritanya tidak benar gitu, ya kan. Jadi dengan adanya media-media online yang memang terpercaya, nah mungkin Anda ya pendengar dan juga pemirsa bisa membaca berita-berita yang memang medianya itu emang udah akurat gitu, ya Bang ya. Dan maksudnya pesan-pesannya Bang untuk semua jurnalisme yang ada di Indonesia terutama di Aceh Barat ini apa Bang?
1: Iya, buat teman-teman semua media ya, rekan-rekan jurnalis, tulislah berita itu ya sesuai fakta dan pastinya terverifikasi dengan baik dan juga memakai perasaan. Jangan terlalu ekstrim ya. Karena kita punya hak juga ya publik ya, jangan sampai melukai hati publik dan kita ini media karena dari pekerjaan kita ini kan sebenarnya mulia ya. Karena kita sebagai kontrol sosial ya, jangan sampai kita menggiring sampai menyesatkan orang lain. Tulislah yang benar, sesuai fakta, dan itulah yang harus kita sampaikan ke khalayak ramai. Jadi jangan sampai ya dari tulisan kita akan tersesat orang lain.
0: Iya, demikian, benar sekali.
1: Artinya hati harus diikut sertakan
0: di dalam menulis itu ya.
1: Jadi jangan langsung yang lain-lain ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena bisa aja karena dari tangan kita ini kan, misalnya menggiring suatu opini ya untuk ke sana, tapi ada yang terluka di sana.
0: Iya, benar-benar.
1: Kan jadi nggak enak juga.
0: Iya,
1: ya, artinya lebih bagus kita bekerjalah profesional, ya, dengan mematuhi kode-kode etik sebagai jurnalis, dan juga kita dalam memberitakan itu benar-benar sesuai dengan fakta.
0: Iya, benar.
1: Capek-capeklah sedikit. Ya. Ya. Jangan terima
0: turunlah ke lapangan gitu ya.
1: Turunlah ke lapangan ya. Gitu mungkin ya buat teman-teman.
0: Oke. Baik, terima kasih sekali untuk Bang Zaini Dahlan juga sudah hadir di studio Program Satu, dan juga untuk Bang Sa'adul Bahri tadi sempat langsung keluar live-nya kita ya. Enggak tahu mungkin ada kegiatan
1: betul.
0: Yang mendesak dan yang pastinya muncul lagi. Bisa kirain udah keluar Zoom tadi, ternyata udah masih bergabung mungkin jaringan ya atau gimana nih Bang? Halo?
2: Ya. Jaringan agak sedikit terganggu tadi.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih banyak buat Bang Sa'adul sudah bergabung bersama kita. Dan atas kesempatan waktu dan kebersamaan kita di program Melabuh Menyapa hari ini bersama Meza dan juga bersama Ketua PWI Aceh Barat ada Bang Sa'adul Bahri SOSI dan juga ada Bang Zaini Dahlan ya, Wakil Sekretaris PDIU Aceh Barat. Nah, yang pasti terima kasih banyak Bang, udah
1: sama-sama
0: hadir di studio dan udah ngobrol-ngobrol bersama kita, bisa agar kita semua bisa menambah wawasan ya mengenai jurnalisme ini sendiri, karena kita sama-sama buat berita. Meza juga sekarang lagi belajar buat berita juga, karena penyiar di RR itu dianjurkan untuk pintar buat berita gitu Bang ya.
1: Boleh, siap.
0: Dan yang pastinya mohon koreksinya jika ada salah-salah berita dari kami gitu ya. Dan yang pasti untuk kita semuanya sukses terus, dan karena berhubung kebersamaan Meza juga untuk menemani Anda dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita juga di program Melabuh Menyapa. Akhir kata Meza yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabuh Siang edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan tentunya baru saja Anda telah ditemani oleh rekan kita ada Meza ya, tentunya di Lintas Melabuh Pagi di Daypad 1. Dan kini kita masuk ke Daypad 2. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tentunya dari hari Senin, Selasa, Rabu, bagi Anda yang melaksanakan aktivitas di dalam perkantoran. Dan tentunya bagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitas di luar perkantoran, baik itu di lapangan, para pengusaha, dan para pedagang ya, semoga di pagi hari ini kita dilancarkan dan dimudahkan rezeki yang mana yang kita harapkan untuk kita bawa ke rumah tangga kita. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita beralih ke program Halo RRI. Dan tentunya kita akan menampung ya atau menerima laporan atau keluhan yang mungkin baik dari pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang mungkin menurut Anda tidak sesuai konsep dan konsekuensi yang Anda terima. Dan tentunya pendengar, dengan pengaduan yang akan Anda sampaikan bisa menjadi evaluasi dan juga optimalisasi pelayanan yang akan Anda harapkan. Pendengar, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz. Tentunya sesaat lagi kita akan menunggu laporan atau pengaduan Anda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya sebelum kita memasuki program Halo RRI, telah saya sampaikan sekilas ya, mengawali di program Halo RRI di edisi Rabu 10 Juni 2026 akan menerima aspirasi atau keluhan dari Anda ya, untuk permasalahan pelayanan publik atau hal-hal yang mungkin bisa kita bahas di ruang dengar Anda. Dan tentunya laporan Anda ini akan kita jemput bola bersama pihak terkait, yang mana nanti kita akan carikan solusi dan menyampaikan persoalan-persoalan yang Anda keluhkan atau yang menjadi sebuah kejanggalan bagi Anda. Dan tentunya bersama saya Hendy akan menunggu ya suara Anda dalam solusi bersama persoalan-persoalan, baik itu pelayanan publik atau hal-hal yang lain mungkin yang bisa kita kupas dan kita tuntaskan di program Halo RRI ini. Tentunya Anda bisa mainkan jemari Anda ya di layanan telepon 0811 6889697, atau Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp ya, tentunya dengan nama lengkap ya, tempat tinggal, dan juga laporan yang jelas, dan juga berikut bukti-bukti yang mungkin bisa menjadi tolak ukur atau acuan kita mengangkat persoalan yang Anda sampaikan. Dan tentunya persoalan itu juga bukan sekedar hanya menyampaikan sesuai dengan unek-unek kita. Dan tentunya penyampaian Anda di program Halo RRI ini bisa membuat permasalahan ini menjadi clear dan menjadi solusi untuk pelayanan yang Anda harapkan. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa menyaksikan di YouTube RRI Melabuh, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Tentunya tanpa ada dukungan Anda, kami tidak ada apa-apanya bagi Anda sekalian. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan kita sapa di penghujung penelpon. Halo, Assalamualaikum Pak Yan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rindu ini suara Bung Hendy.
1: Iya, apa kabarnya Pak Yan?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Iya, sedang ngapain, di mana nih Pak Yan?
2: Di rumah.
1: Di rumah.
2: Kebetulan
1: ya?
2: Baru siap sarapan.
1: Waduh, ngopi pagi, sudah belum ya?
2: Di, saya dengar Bung Hendy ini dari dulu kan suaranya udah gak pernah saling menyapa kan.
1: Iya.
2: Mohon maaf dulu lah ya, masih di suasana.
1: Baik Pak Yan. Dengan ucapan yang sama juga Pak Yan ya. Iya, baik. Jadi kegiatannya gimana di pagi menjelang siang hari ini Pak Yan?
2: Di rumah aja nih, lagi bersih-bersih di rumah. Waduh. Sambil apa namanya, cuci-cuci kendaraan gitu kan.
1: Iya, yang penting ada aktivitas ya. Sambil
2: dengar Bung Hendy, begitu dengar Bung Hendy tadi, jadi tertarik gitu juga ya. Ini udah lama gak menyapa kan.
1: Iya, baik.
2: Kebetulan juga ada yang mau kita sampaikan kan.
1: Iya, baik. Akan kita terima penyampaian dari Pak Yan ya. Tentunya persoalan apapun kita akan tampung, dan juga akan kita coba selesaikan persoalan yang mungkin menjadi benang kusut bagi Pak Yan ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, baik. Silakan Pak Yan.
2: Ini begini Bung Hendy ya, saya mungkin ini yang keberapa kali ya, karena ini sudah beberapa kali di acara RRI menyapa ini, malah dulu waktu masih program RRI Menyapa baru satu kali seminggu itu ya. Ini udah beberapa kali saya sampaikan, kemarin itu juga sama Bung Tarno pernah, waktu beliau bawa acara, kemudian sama siapa itu, ibu-ibu gitu ya, udah lupa namanya, udah pernah juga disampaikan. Saya mau nyampaikan ini Bung Hendy, mungkin Bung Hendy juga sering lewat ya, atau pernah ke Banda Aceh di daerah Suaraya Bung Hendy.
1: Suaraya, iya. Suaraya ya, ruas nah, jalan raya. Itu.
2: Ya.
1: Di ruas jalan raya atau ada persoalan yang lain nih Pak ya?
2: Ruas jalan raya, ruas jalan raya itu kan melengkung gitu ya. Jadi banyak di situ melengkung-lengkung. Mungkin Bung Hendy juga pasti ngerem mobilnya di situ ya. Karena kenapa? Kalau nggak direm mobilnya bisa terantuk kepala kita, apalagi penumpang paling belakang.
1: Iya betul-betul.
2: Jadi kalau bisa melalui RRI Menyapa ini kita minta kepada siapapun lah yang apa namanya terkait ya, unsur terkait pemerintah kita ya, melalui Pak Bupati dan pemerintah terkaitnya untuk bisa memotong gitu, dipotongnya, maksudnya yang menonjol itu dipotong ya, diratakan lagi, sehingga kalau kita orang pertama mungkin ke Belabu bisa terjebak, tapi kalau kita Bung Hendy udah sering-sering ke Banda Aceh udah gak ada masalah, udah tahu kita di mana
1: celah-celahnya gitu ya,
2: yang harus, karena itu ada 4 titik itu yang tinggi itu.
1: Iya, betul-betul.
2: Sesudah Galon, mungkin ingat Bung Hendy ya, kalau lewat di situ ya.
1: Sering-sering.
2: Nah, sesudah Galon atau pom bensin Suaraya ke atas, ke arah Banda Aceh, itu ada kira-kira 4 titik yang tinggi. Kalau kita tidak hati-hati lihatnya, kita bisa terpental itu.
1: Betul-betul.
2: Jadi rekanannya melalui forum ini, melalui acara ini, saya selaku masyarakat biasa juga yang sering lewat situ memohonlah kepada jalan, perhatian kita kepada lintas terkait lah untuk bisa memberikan perhatian ke situ untuk bisa memotong ya, memotong, dipotong aja gitu, biasanya dipotong lalu dirapikan aspalnya gitu. Itu sehingga tidak ada lagi tonjolan yang membuat mobil dan motor itu menjadi terjungkat waktu melewati itu, apalagi kalau kendaraannya itu larinya kencang Bung Hendy.
1: Betul-betul, dengan kecepatan tinggi itu sangat berbahaya Pak Yan ya.
2: Sangat berbahaya, mungkin Bung Hendy pernah merasakan beberapa kali lewat di situ ya.
1: Sering-sering, tapi kita gak berani komentar gitu Pak
2: Yan. Asal ke Banda Aceh atau kemana, ke Bobon, mobil mewah, ke lapas sore-sore itu harus ingat itu.
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi oleh karenanya melalui forum ini saya tidak ada maksud lain-lain, hanya tidak ada maksud politik dan sebagainya, hanya ingin supaya nyaman puas, masyarakat nyaman yang melewati jalan itu Bung Hendy.
1: Iya baik Pak Yan, ini jadi, akan nyaman, saya catat kan dulu.
2: Ya, jadi kita semua nyaman, siapapun yang lewat akan nyaman gitu ya.
1: Iya,
2: apalagi sekarang agak rewardnya kalau terjadi antrian solar, jadi nggak bisa kita ngelak lagi kemana gitu ya,
1: seperti
2: jalannya. Nah, itu, jadi dengan tonjolan yang tinggi ditambah lagi antrian solar di situ, di jalan itu sepanjang 1 kilo ke sana. Jadi agak repot kita untuk melintasinya, takut tersenggol mobil orang di situ kan.
1: Iya betul.
2: Nah, karena kita juga berselisih dengan mobil orang lain lagi di sampingnya. Benar. Itu ada antrian solar, mobil yang dari Banda Aceh atau dari Melabu, atau kalau kita dari Banda Aceh ke Melabu, atau dari Melabu kita ke Banda Aceh. Betul. Jadi kan udah tiga mobil tergandeng di situ kan. Nah, jadi itu barangkali Bung Hendy.
1: Baik Pak Yan.
2: Udah beberapa kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah kita untuk bisa memangkas gunung-gunung itu. Kalau saya nggak salah itu ada 4 itu yang tinggi. Ya. Ada 4 sampai ke dekat jembat, di sana ada gorong-gorong itu, sampai dekat gorong-gorong itu. Itu ada gorong-gorong dinas, ya ada gorong-gorong. Di sebelah sana itu di sampingnya itu ada gedung PMI itu yang tinggi itu. Nah, gedung PMI itu kan gorong-gorong yang berbatasan dengan antara jalan yang menonjol itu Bung Hendy arah ke Melabu kalau kita dari Banda Aceh. Kalau kita dari Melabu sesudah ke pom bensin langsung ketemu 1, 2, 3, 4 sampai ke tempat batas gorong-gorong itu atau di setentangan gedung PMI itu Bung Hendy.
1: Iya baik.
2: Nggak barangkali itu, Bung Hendy.
1: Baik, terima kasih, Pak Yan.
2: Ya, sama-sama, Bung Hendy. Kembali ke Bung Hendy, dan kita doakan semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Pak Yan ya. Tentunya persoalan ini udah kerap ya sering disampaikan oleh Pak Yan, tentunya terkait jalan ruas badan jalan lintas provinsi, yang mana jalan lintas provinsi ini bertepatan di Desa Suakraya ya. Tentunya ruas badan jalan ini bisa mengakibatkan rawan kecelakaan dan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan, dan juga bisa menyebabkan laka lantas terkait dengan kerap kita melihat ya, tentunya tidak asing bagi Anda saat ini melihat tumpukan antrian kendaraan yang berbahan bakar minyak solar bersubsidi. Dan tentunya ini menjadi juga faktor akibat berbahayanya pengendara ini untuk menghindari jalan-jalan yang dikatakan Pak Yan tadi, ada beberapa titik gundukan-gundukan. Dan tentunya ini akan kita coba sampaikan kepada Dinas PUPR bagaimana tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi bersama provinsi untuk menyelesaikan solusi persoalan-persoalan dan permasalahan yang menjadi persoalan besar ya. Tentunya permasalahan ini juga bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum kalangan masyarakat pengguna jalan. Dan tentunya kita tidak bisa memilah-milah ya, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, roda 10 yang menjadi lintasan. Tentunya lintasan provinsi ini coba kita akan nanti kolaborasi dan komunikasi bersama Kabid Jalan tentunya di Dinas PUPR, bagaimana kewenangan mereka, apakah persoalan yang disampaikan Pak Yan ini bisa ya diutamakan oleh pemerintah daerah melalui PUPR ya. Semoga aja nanti kita akan sampaikan keluhan-keluhan ini dan menjadi sebuah catatan bagi para pengguna jalan lainnya ya, tentunya bagi para pengendara ya, untuk berhati-hati dalam menggunakan kecepatan kendaraan Anda. Tentunya di beberapa titik ruas jalan ini sangat-sangat berbahaya dan bisa menimbulkan efek dari kecelakaan yang tidak kita harapkan. Dan tentunya selain Pak Yan, mungkin ada dari para pendengar yang lainnya ya yang akan menyampaikan keluhan atau persoalan terhadap pelayanan publik atau hal-hal yang lainnya yang bisa kita kemas atau bisa kita kupas di program Halo RRI selanjutnya. Dan tentunya masih bersama saya Hendy ya, menemani di ruang dengar Anda untuk menunggu penyampaian laporan atau keluhan yang mungkin persoalan ini yang belum tuntas atau tidak ada temu ya, atau tidak ada titik penyelesaian mungkin yang Anda harapkan. Tentunya kita banyak mendengar dan juga melihat ya, mungkin suara Anda ini menjadi solusi bersama untuk menuntaskan permasalahan atau persoalan yang mungkin Anda mendengar ya itu-itu aja ya persoalannya. Dan tentunya nanti akan kita menjadikan topik pembahasan ini dan membahas dan mengundang para pemangku pemilik jabatan yang berwenang dalam keluhan Anda sampaikan. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya saya masih menunggu di layanan telepon 0811-6889-697. Tentunya Anda juga bisa memberikan komentar ya di YouTube RRI Melabuh dan mungkin Anda bisa menyaksikannya, memberikan komentar, atau jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya ya. Tanpa dukungan Anda, kita ini juga tidak ada apa-apanya, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya di edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Hendy yang menemani di ruang dengar Anda dan di layar kaca Anda dalam program Halo RRI. Dan pendengar, sembari Anda ingin bergabung, coba kita akan dengarkan satu tembang lagu ya dari Brigita, Pesan Rahasia akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan beranjak kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu dan spot promo RRI Digital yang telah kita hadirkan di selingan program Halo RRI Rabu pagi hari ini. Dan tentunya di layar kaca Anda, kita masih menunggu komen, like, dan subscribe. Dan tentunya kita kepingin dan merasa di ruang dengar Anda ini untuk penyampai ya aspirasi untuk mencari solusi persoalan-persoalan yang menjadi keluhan bagi Anda sekalian. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baik itu di Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya, dan Kabupaten Aceh Barat, Kota Melabuh dan sekitarnya, warga Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya, dan juga warga Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Kabupaten Simelu. Dari beberapa kabupaten ini mungkin ada masyarakat atau para pendengar kita ya, mungkin mengeluhkan atas pelayanan publik yang mungkin sebagaimana yang tidak Anda harapkan. Tentunya penyampaian Anda menjadi solusi nyata bagi masyarakat lainnya dan untuk pemerintah untuk dapat berbenah dalam aspek pelayanan. Dan tentunya mungkin para pemimpin atau para pemangku pemilik jabatan tidak dapat memberikan atau langsung ya dapat menyampaikan keluhan yang mungkin yang Anda sampaikan. Dan mungkin ada permainan-permainan dari segi aspek-aspek sektoral ya, mungkin dari segi pelayanan dan juga keluhan tidak sesuai Anda harapkan. Dan tentunya persoalan-persoalan ini akan kita bahas dan kita perbincangkan di ruang dengar Anda dan di layar kaca Anda. Dan tentunya persoalan yang baru saja disampaikan oleh Pak Ian yang ada di Lehan, persoalan ruas jalan raya lintas provinsi, tepatnya di Desa Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan ya. Iya. Dan tentunya persoalan ini menjadi persoalan yang tabu menurut saya, yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena lintasan ruas badan jalan ini semua kalangan dan menjadi lintas provinsi untuk menuju ke ibu kota Provinsi Aceh. Ya tentunya kita akan coba dengarkan ya persoalan-persoalan, dan juga saya akan ditemani ya tentunya bersama ada rekan kita Darmayani untuk membahas dan berbincang untuk persoalan yang akan disampaikan oleh Pak Ian. Tentunya persoalan ruas badan jalan raya ini memang tidak asing dan juga menjadi keluhan kita bersama. Namun kita telah mendengarkan aspirasi ya oleh Pak Ian yang ada di Lehan untuk mendapatkan solusi penanganan, yang mana penanganan ini bisa mencegah dampak kecelakaan dan terjadinya rawan kecelakaan di saat bertumpuknya antrian kendaraan baik roda 4, roda 6, dan bahkan roda 8 ya, yang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi, tepatnya di SPBU Suaraya. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagaimana dalam perbincangan atau di program Halo RRI ini ya, persoalan-persoalan ini akan kita coba tuntaskan ya di hari ini juga kepada pihak-pihak atau dinas terkait untuk memberikan jawaban solusi, dan kita harapkan bisa menjembatani keluhan dari masyarakat Aceh Barat menuju ke meja provinsi. Dan tentunya persoalan-persoalan ini juga bukan semata untuk kepentingan kita pribadi, namun kita akan bahas untuk kepentingan masyarakat layak banyak. Dan tentunya saya tidak sendiri, dan kita telah ditemani oleh Darmayani yang telah hadir di Corong ya, wajah para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo. Halo, assalamualaikum rekan Dharma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Hendy.
2: Iya, gimana kabarnya di pagi menjelang siang hari ini, rekan Dharma?
3: Iya, alhamdulillah ya. Kita kalau kabar kita tuh harus baik-baik saja gitu.
2: Iya, walaupun tidak baik-baik saja gitu ya.
3: Iya. Iya, sama juga nih seperti Bung Hendy ya. Mm-hmm. Pastinya salam sehat. Iya, yang betul. Lagi siaga tentunya ya kan?
2: Iya.
3: Siaga nggak usah dijelasin nih siaga apa?
2: Iya, siaga satu intinya ya.
3: Biasa iya. Ya.
2: Untuk para pendengar gitu.
3: Iya, baik. Baik, Hendy, ini terima kasih tadi sudah bersama pendengar juga ya. Kita juga tadi memantau juga yang mana ada yang sudah bergabung ya tadinya dari pendengar.
2: Iya, ada Pak Yan. Iya, dari Lehan.
3: Pak Yan di Lehan. Selamat pagi Pak Yan. Salam sehat untuk Pak Yan. Ini Pak Yan ini memang sesepuh kita ya, orang tua kita yang sudah berpartisipasi di program Melabu hari ini. Dan langsung nih Hendy, kita juga terkait pertanyaan Pak Yan tadi tentang pelebaran ya.
2: Bukan pelebaran.
3: Ruas jalan ya. Ruas jalan yang bergelombang ya.
2: Iya, benar.
3: Jadi ruas jalan yang bergelombang kalau untuk lebarnya tuh sudah ini ya, memang sudah
2: nanti
3: bagus.
2: Sesuai speknya begitu ya.
3: Tapi pertanyaannya terkait tentang badan jalan ini di daerah jalan Suakraya gelombang. Yang bergelombang. Nah ini juga sangat mengganggu ya keselamatan pengguna jalan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Baik, ini untuk pertanyaan Pak Yan, kita langsung sudah terhubung bersama Kabid Bina Marga, Hendy.
2: Kabid Bina Marga.
3: Ada Pak Beni ya.
2: Iya.
3: Ini walaupun lagi ngopi, tapi kita ganggu aja dulu sebentar untuk bisa menanggapi seperti itu ya.
2: Iya, Pak.
3: Baik, di ujung telepon nih Dharma sudah terhubung, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu Dharma. Selamat pagi pemirsa RRI di seluruh jangkauan ya.
3: Iya, dan Dharma tidak sendiri, tapi ada juga Bung Hendy ya. Ada Hendy juga untuk pagi
4: selamat
3: ini.
4: Selamat pagi Pak Hendy.
2: Iya, baik Pak
4: salam
2: Beni.
4: Salam kenal, salam
2: sejahtera. Sudah kenal kita nih ya. Tidak asing juga nih Pak Beni.
4: Kenal,
2: ya.
4: Pak ya.
2: Betul Pak Beni.
3: Baik. Pak Beni, ini terima kasih karena kita tahu tadi sempat giat, mungkin sekarang juga sambil ngopi diganggu sebentar di program Halo RRI, menanggapi pertanyaan dari pendengar kita, pemirsa kita, ada Pak Ian di Lehan. Ini terkait tentang badan jalan yang bergelombang di Suakraya ya. Ini yang sangat mengganggu ya keselamatan, ini juga sangat meresahkan pengguna jalan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Ini seperti apa, ini kewenangan, apakah kewenangan provinsi kah, daerah kah, atau mungkin bisa jadi pusat gitu ya?
2: Betul.
3: Gimana nih?
4: Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan permasalahan jalan bergelombang di beberapa titik, terutama yang sering dipersoalkan itu di ruas batas jalan Kota Melabo, tepatnya itu di Gampung Suakraya dan Suakni. Perlu kita ketahui, Bu, untuk ruas yang dipersoalkan ini itu berada di bawah kewenangan BPJN, Badan Penyelenggara Jalan Nasional. Artinya itu status jalan adalah kewenangan jalan nasional atau di bawah kewenangan pusat kementerian. Terkait dengan beberapa permasalahan di ruas jalan nasional itu, alangkah idealnya sebenarnya narasumber yang kita mintakan keterangan itu adalah pejabat-pejabat terkait atau pejabat yang mengelola kewenangan di jalan tersebut. Dalam hal ini untuk jalan batas Calang Kota Melabuh itu di bawah BPJN, tepatnya di bawah PPK wilayah 2, Bu. Itu ada Ibu Nanda.
3: Baik.
4: Beliau seharusnya yang perlu kita ini kan kita minta respon beliau.
3: Baik.
4: Agar setiap permasalahan itu cepat teratasi atau cepat terjawabkan. Dalam hal ini saya selaku Kabid Bina Marga yang membidangi atau kewenangan jalan kabupaten, kita sudah berkoordinasi juga dan akan terus berkoordinasi dengan tim BPJN, dalam hal ini tim balai wilayah jalan, untuk bisa cepat menangani kondisi-kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan ini, Bu. Kebetulan kita juga kemarin baru berkoordinasi dengan tim BPJN terkait ada beberapa ruas lainnya yang di bawah kewenangan BPJN juga sedang kita lakukan perbaikan dan rehabilitasi. Untuk ruas ini kita coba, saya minta waktu mungkin dalam waktu seminggu ini.
3: Baik.
4: Untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BPJN terkait solusi dan rencana penanganannya mau seperti apa, Bu.
3: Baik.
4: Memang beberapa titik sangat bergelombang, Bu, dan ini sangat beresiko untuk keselamatan bagi pengguna jalan. Kita di kabupaten kita sudah mencoba mensiasati dan mencoba memitigasi kondisi ini dengan cara memasang beberapa titik rambu peringatan terkait dengan kondisi badan jalan bergelombang. Untuk dilakukan penanganan oleh kabupaten mungkin sangat sulit karena secara kewenangan itu memang bukan di kewenangan kita, itu mutlak di kewenangan pusat. Dan untuk kita tangani kondisi yang bergelombang ini memang membutuhkan anggaran lumayan besar, Bu, karena harus kita lakukan leveling lebih lanjut, harus kita lakukan perataan dan pengaspalan kembali, dan angka yang kita butuhkan lumayan besar. Untuk kondisi di jalan kabupaten aja kita masih kewalahan dengan kondisi anggaran yang ada, apalagi kalau kita dibebankan untuk mengatasi kondisi di jalan nasional.
2: Jalan nasional.
4: Agak sedikit sulit bagi kita di kabupaten.
3: Baik.
4: Tapi kondisi ini bukan kita menyerah. Kita tetap mencoba bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan tim BPJN untuk cepat mengatasi kondisi ini, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Dharma.
3: Baik, Pak Beni. Nah, ini juga sebenarnya untuk pemirsa kita ada Pak Yan, ya, mungkin masyarakat yang lain juga yang sedang menyaksikan kita di Halo RRI ini. Ya, insya Allah kita juga punya PR, ya, walaupun tadi sudah ditanggapi oleh Pak Beni selaku Kabid Bina Marga dari PU, dari Dinas PUPR, ya, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini nanti insya Allah mungkin untuk lebih jelas kita juga akan terkoneksi juga, ya, dengan pihak dari pusat, ya, Bang, ya, di bagian untuk lintas jalan nasional juga nih, Bang, atau Pak Beni.
2: Iya, baik.
4: Siap, Bang.
3: Baik.
2: Dan tentunya apa yang diharapkan daripada pendengar kita dan keluhannya ini juga sudah menjadi catatan dan sudah berkomunikasi pihak PUPR, dalam hal ini bidang marga, ya, Kabid Bina Marga, untuk menyampaikan keluhan dan juga menjadi sebuah catatan pihak dari Kementerian BPJN yang telah disampaikan oleh Pak Beni tadi. Dan ternyata bukan PUPR kita bukan diam saja, Pak Beni, ya. Ya, alhamdulillah pihak PUPR Kabupaten Aceh Barat juga sudah akan menjemput bola, berkomunikasi
3: sudah
2: kepada
3: berkoordinasi,
2: Kementerian,
3: ya,
2: BPJN untuk solusi ini. Ya, alhamdulillah, Pak Yan, kita berdoa dan kita juga berharap, ya, persoalan ini juga dapat terselesaikan oleh Kementerian BPJN, dan juga kita siap untuk mendukung PUPR Aceh Barat dalam menangani dan mengentaskan persoalan perjalanan, baik itu kabupaten dan juga komunikasi ke Kementerian BPJN. Ya begitu Pak Beni ya.
3: Baik Pak Beni, baik Pak Beni, dan juga ini untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk terkait tentang badan jalan yang bergelombang ya untuk lintas nasional nih menuju Melabo Banda Aceh. Nah ini juga sudah dilakukan koordinasi ya dari PUPR Kabupaten Aceh Barat dengan BPJN ya.
2: Iya,
3: nah ini terkait jalan lintas nasional, dan karena memang kita tahu ya untuk anggarannya juga sangat fantastis seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mustahil sih. Mudah-mudahan kita berharap semoga semuanya dengan koordinasi yang baik akan segera terrealisasi, dan semoga lintas jalan nasional Melabo Banda Aceh bisa kembali normal tanpa bergelombang ya. Nah mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Makasih untuk Pak Beni atas waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, pemirsa kita untuk pagi hari ini dari PUPR. Silakan Pak Beni.
4: Siap Bu, saya mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini terkait dengan kenyamanan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Memang saat ini kami terus berusaha, walaupun kondisi dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami tetap berusaha meningkatkan kualitas dan kenyamanan badan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Apabila memang masih terdapat beberapa ruas jalan yang tidak nyaman, saya selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memohon maaf sebesar-besarnya kepada pengguna jalan, terutama masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dan kami tetap berusaha semaksimal mungkin Bu untuk selalu mengupgrade diri, untuk selalu melakukan yang terbaik untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Demikian Bu Dharma.
3: Baik, terima kasih Pak Beni. Dari kami berdua yang bertugas ya, ada Hendy dan juga Dharma di sini, salam sehat, salam juga untuk Pak Kadis PUPR kita juga ya untuk di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Beni. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, baik pendengar dan pemirsa dan juga masyarakat ya tentunya dengan penyampaian dari Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Aceh Barat, Bapak Beni telah menyampaikan dan berkolaborasi dan berkomunikasi kepada pihak Kementerian BPJN. Semoga harapan kita ruas badan jalan provinsi dan juga kabupaten dapat terselesaikan dan dapat kita menerima pelayanan terbaik dari pihak terkait. Dan tentunya dengan perbincangan ini dan persoalan lintas jalan lintas provinsi ya, tentunya dalam permasalahan jalan gelombang telah terselesaikan dan tersampaikan di ruang dengar Anda dan di layar kaca Anda juga. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih juga kepada rekan Dharma ya, telah memberikan cover board set tentunya persoalan yang menjadi keluhan dari para pendengar dan masyarakat kita.
3: Baik, terima kasih juga Hendy untuk di pagi hari untuk

0: PR lagi terkait tentang sawit nih, Hendy. Nah, betul. Ini kan ada yang bertanya juga ya, terkait harga sawit ini kan menurun. Jadi petani sawit ini mengeluh seperti itu, sedangkan harga bahan pokok itu naik. Jadi bagaimana peran dari kebijakan dari pemerintah daerah sendiri seperti itu. Nah, nanti tunggu, insya Allah mungkin kita akan jawab ini di hari Jumat. Jika memang di hari Jumat terhubung dengan narasumber terkait, kita akan jawab di hari Jumat. Jika tidak, kita akan gantung, kita akan selesaikan di hari Senin. Namun yang pasti tetap dengarkan selalu Halo RRI.
1: Iya, baik. Dan tentunya tadi telah disampaikan rekan Dharma juga ya. Jadi kita harapkan juga ya, di program Halo RRI ini Anda tidak sungkan-sungkan menyampaikan dan memberikan keluhan-keluhan yang mungkin menjadi persoalan bagi Anda sekalian. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu di penghujung perjumpaan kita di program Halo RRI ini, maka berakhir sudah tugas kita untuk menerima aspirasi dan keluhan di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih bersama rekan Darmayani. Tentunya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Halo RRI. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Rusatu, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Selamat pagi menjelang siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya terima kasih bagi Anda yang masih membersamai dan terus mendengarkan di FM 97 MHz. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 10:06 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih kembali ya di program sanksi ya. Tentunya

0: suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dan kita akan membahas di pagi menjelang siang hari ini terkait membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dan tentunya saya tidak sendiri, di layar kaca Anda nanti ya di YouTube RRI Melabu dan juga di ruang dengar Anda, saya bersama salah seorang narasumber yaitu Koordinator Gerak Anti Korupsi Gerak Aceh Barat, Edi Saputra, yang akan berbincang dan membahas bagaimana membangun budaya anti korupsi sejak dini. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga di siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya masih bersama saya Hendy yang akan memandu di program Sanksi ya. Yang tentunya kita akan membahas mengenai membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dan tentunya di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Di program hari ini kita akan berbincang bersama koordinator gerak anti korupsi tentunya yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Gerak Aceh Barat. Bersama rekan kita ada Edi Saputra yang tentunya kita akan berbincang melalui virtual Zoom ya, berhubung koordinator gerak kita kondisinya sedang tidak fit ya, bisa dapat keluar dan bergabung untuk di studio bersama kita. Dan tentunya kita bisa berbincang dan membahas mengenai membangun budaya anti korupsi sejak dini. Sebelum kita membahas dan berbincang, tentunya kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bung Edi.
9: Halo, waalaikumsalam Bung Hendry.
8: Iya, gimana kabarnya di pagi menjelang siang hari ini Bung Edi?
9: Menjelang sehat.
8: Sehat ya. Iya,
9: kebetulan tadi seperti Bung Hendry bilang, badan memang kurang fit tadi memang.
8: Iya, betul. Kena faktor cuaca atau kena kelelahan nih Bung Edi?
9: Faktor cuaca dan kelelahan.
8: Cuaca dan kelelahan ya. Iya. Ya kita juga berdoa ya, semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sebagaimana sehari-hari yang tentunya kita lakukan. Dan tentunya di pagi menjelang siang hari ini kita Bung Edi mengangkat topiknya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Bagaimana sih membangun budaya anti korupsi sejak dini ini Bung Edi? Silakan.
9: Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan bincang-bincang pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kedengeran nggak suara saya?
8: Iya, cukup bersih sekali nih, seperti wajahnya ini ya di pagi menjelang siang hari ini, Bung Edi.
9: Baik, terima kasih. Saya lanjut. Sebagaimana tema hari ini membangun budaya anti korupsi sejak dini, kan? Iya, saya pikir betul. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pokok pembahasan kita, saya mau menyatakan terlebih dahulu bahwa korupsi itu adalah salah satu penyakit kronis bagi bangsa saat ini. Ini masalah serius yang tentunya tidak hanya Indonesia yang menghadapi korupsi ini. Di berbagai negara juga mengalami hal yang sama. Nah, karena ini penyakit kronis, ya tentunya ini memberikan dampak negatif.
8: Iya, betul.
9: Bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini. Korupsi itu sifatnya merusak.
8: Benar.
9: Ya, merusak hingga tatanan sosial dan ekonomi.
8: Iya.
9: Serta apa namanya juga mengancam keutuhan bangsa dan generasi kita.
8: Betul.
9: Generasi muda, generasi yang masa yang akan datang.
8: Betul. Ya kan?
9: Nah, saya pikir dengan tema hari ini kita menyasar apa namanya pendidikan usia dini. Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan gebrakan yang sifatnya adalah melawan korupsi itu sendiri. Caranya saya pikir banyak, ya kan? Salah satunya adalah misalnya pendidikan anti korupsi yang saya pikir menjadi strategi sangat penting guna dilakukan di berbagai level, baik level rendah hingga ke atas. Level rendah saya pikir mulai misalnya pendidikan usia dini sekolah dasar lah saya pikir.
8: Iya, betul.
9: Sekolah dasar. Yang jangan kita bicara di TK atau PAUD, tapi sekolah dasar.
8: Benar. Kan?
9: Nah, ini menjadi penting karena ini menjadi modal nantinya. Kalau kita tidak membangun basic atau konstruksinya dari awal, ya pembangunan itu nggak akan apa namanya?
8: Berdiri
9: bagus. Gitu.
8: Kokoh.
9: Berdiri dengan kokoh. Karena kalau percuma kemudian badan di atasnya berdiri apa namanya bagus, kita perma kita variasi apapun, tapi kemudian konstruksi di bawahnya itu lapuk, saya pikir ya dia dengan akan mudah rontok.
8: Nah,
9: atas apa yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan usia dini itu menjadi konstruksi yang paling penting dalam membangun stigma anti korupsi bagi generasi muda kita yang akan datang. Seperti itu, Bung Edi.
8: Iya, baik. Bung Edi, tentunya sedikit kita akan mengulas ya, tentunya judulnya penyakit nih ya, tentang korupsi ya, penyakit kronis pejabat negara ya, tentunya. Ini menarik juga sih. Tentu kita mau bertanya juga sama Bung Edi, apakah sudah telat apa belum ini membangun budaya anti korupsi sejak dini nih, saat ini?
9: Dalam melakukan sesuatu itu tidak pernah ada kata telat.
8: Betul.
9: Ya. Nah, sekarang tergantung keinginan kita, kemauan kita.
8: Betul.
9: Mau tidak berubah. Kalau kemudian keinginan dan kemauan itu tidak ada sama sekali, maka jawabannya adalah seperti pertanyaan Bang Indi tadi. Telat.
8: Iya.
9: Karena kan kalau keinginan awalnya, keinginan willnya itu tidak mau berubah. Nah, jadi ya kamu kan jadinya
8: tentunya tidak terlepas dari nawa itu
9: akan selalu tertanam perilaku korupsi itu akan selalu tertanam dari sejak dini sampai dengan ketika dia punya jabatan.
8: Iya, betul, bukan sampai akhir masa usianya, enggak. Iya,
9: bisa jadi
8: ya,
9: karena kan udah apa namanya semacam semacam tingkah atau pekerjaan yang kemudian gampang dilakukan.
8: Iya.
9: Gampang sekali itu dilakukan.
8: Dan tentunya
9: misalnya gini. Saya potong sedikit, misalnya gini. Anak kecil, dari awal dia tidak pernah kita ajarkan untuk bersikap jujur.
8: Betul.
9: Misalnya ada kejadian A di sekolah atau di lingkungan sekitar kita, Nah, perilaku kejujuran itu tidak pernah kita tanamkan. Mm-mm. Ketika misalnya dia melakukan sesuatu hal yang negatif, dan kemudian kita tidak memberikan dia edukasi, ya kan, apa efeknya, apa dampaknya, ya kan? Okay? Dia akan selalu berbohong. Nah, karena ini sikap yang kemudian makin lama makin tertanam, maka itu akan menjadi kebiasaan.
8: Betul.
9: Nah, kebiasaan yang kemudian terus-menerus dilakukan. Dan sampai dewasa, karena itu menjadi sesuatu yang mudah dilakukan, gampang dilakukan, dan dianggap apalagi punya keuntungan, kan? Maka apalagi misalnya kan dia nanti kalau misalnya sudah selesai kuliahnya, kemudian dapat pekerjaan, dapat jabatan baru, dapat jabatan tertinggi, karena sudah dari awal ritme itu dilakukan, maka ini menjadi sesuatu yang apa? Menjadi keuntungan yang negatif,
8: negatif
9: sifatnya.
8: Betul.
9: Ya, bukan keuntungan yang positif. Itu. Karena dari awal juga sikap jujur itu tidak ditanamkan.
8: Betul. Gitu. Ya, tentunya di topik pagi hari menjelang siang hari ini tentunya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Arti kata korupsi ini luas sebenarnya, Bung Edi.
9: Betul.
8: Iya. Tentunya bukan aspek dari pembohongan publik. Ya,
9: bukan.
8: Tentunya terhadap korupsi bukan uang aja begitu ya. Namun
9: ya,
8: kata-kata dan perbuatan juga kita melihat banyak ya. Baik itu dari dunia pendidikan, baik itu dari keluarga, dari sekolah dasar, jenjang dunia pendidikan juga, kita melihat sudah banyak orang yang sudah memahami korupsi. Tapi orang memberikan arti korupsi itu hanya sepintas mengambil hak atau memotong ya anggaran dana dari negara mungkin ya, itu aja taunya ya. Tapi pembohongan itu juga sering kita melihat juga dari sisi hukum juga sering banyak korupsi ya, untuk penipuan publik, untuk pencitraan. Itu bagaimana menurut Bung Edi? Apakah itu sebagai budaya atau memang keterbiasaan yang menjadi suatu budaya begitu, Bung Edi?
9: Kebiasaan itu lama-lama menjadi budaya. Ya, kan? Kebiasaan itu lama-lama menjadi budaya. Yang mau saya sebutkan bahwa korupsi itu bukan bicara hanya soal uang, materi.
8: Iya, betul.
9: Materi, ya kan? Korupsi itu juga misalnya dalam hal apa namanya? Manipulasi data.
8: Manipulasi data.
9: Ya, manipulasi data dalam konteks misalnya begini. Seseorang pejabat, ya kan, tidak memberikan data utuh misalnya tentang apa kita bilang
8: kegiatan begitu ya, kegiatan
9: data jual beli tambang, data jual beli misalnya di tempat kita ini ada tonase batu bara atau berkaitan dengan mineral, ya kan. Nah, dalam proses penjualannya itu dia tidak memberikan data yang real. Data penjualan tonase yang real. Nah, kenapa saya sebutkan itu korupsi? Ini menjadi ada efeknya apa? Dalam hal apa namanya?
8: Kepercayaan
9: menyebabkan publik. Kerugian bagi negara. Seperti itu.
8: Iya.
9: Jadi berbicara korupsi itu bukan hanya soal materi, dia ngambil uang, ya kan? Dia melakukan apa namanya nota perjalanan dinas aktif, bukan hanya soal itu.
8: Dan ternyata korupsi ini bukan itu, pejabat negara saja ya, jadi semua elemen bisa terlibat ya.
9: Sampai semua elemen.
8: Termasuk diri kita sendiri ini ya.
9: Iya, misalnya kalau di luar dari elemen pejabat negara di dalam hal perusahaan.
8: Iya.
9: Perusahaan tambang misalnya kan, dia tidak melakukan proses yang saya sebutkan, misalnya seperti saya sebutkan tadi bahwa tonase penjualannya itu dimanipulatifkan. Dia tidak memberikan data real terkait berapa tonase yang dijual misalnya dalam bulan ini kepada pejabat terkait. dalam kalau misalnya di dalam pertambangan kan kita dinasnya kan ISDM provinsi nih. Nah, dia tidak memberikan data real sehingga dinas atau instansi terkait tidak mencatat secara resmi berapa sebenarnya tonase yang dijual oleh perusahaan tersebut. Dan yang kemudian mengakibatkan potensi kerugian negara dalam hal jual beli data batu bara tersebut, data penjualan batu bara tersebut. Iya. Seperti itu dia, Bung Edi.
8: Seperti itu untuk di kalangan para pemangku pemilik jabatan begitu, Bung Edi ya.
9: Betul, betul.
8: Iya,
9: betul.
8: Dan tentunya ini kepada sejak dini ya, tentunya dari segi kecil mungkin kita melihat dari kita selaku ini kan kita imam nih dalam keluarga nih ya. Tentunya kita juga sering memanipulasi juga ya untuk berkorupsi juga ya tentang kata-kata dan juga untuk waktu kepada keluarga kita sendiri. Ini termasuk korupsi juga ini Bung Edi ya. Iya.
9: Iyalah, bagian daripada itu juga.
8: Iya, betul, baik. Dan tentunya kita coba undang pendengar nih ingin bergabung di program sanksi ini ya, Bung Edi ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
8: Bung Edi. Iya, apa kabarnya Pak Kasiman?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
8: Iya. Alhamdulillah,
0: cuaca hari ini terkuatu cerah.
8: Sangat bersahabat enggak Pak Kasiman di Pantai Cermin?
0: Kabarnya ini aman terkendali.
8: Aman terkendali ya, iya baik. Tentunya kita mengangkat tema di program sanksi membangun budaya anti korupsi sejak dini. Mungkin Pak Kasiman mau bertanya kepada Koordinator Gerak Aceh Barat ya bersama Bung Edi Saputra yang telah bergabung bersama kita berbincang dan membahas ya mengenai membangun budaya anti korupsi sejak dini. Silakan Pak Kasiman.
0: Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum Bapak narasumber dari Koordinator Kebudayaan Anti Korupsi.
8: Iya, Gerak Aceh Barat Pak Kasiman.
0: Nah, ini saya ingin bertanya, korupsi ini memang sudah kita bisa bilang daerah kita ini sudah mendarah daging korupsi. Sebab korupsi ini bukan hanya dari mata uang aja, contohnya dari waktu juga itu kan korupsi juga. Contoh kita seperti bekerja dinas, kapan masuk misalnya ini jam 9 nanti di warung kopi ini kan termasuk korupsi juga, korupsi waktu. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Memang kalau kita membedakan, nah itu pemantauan ini supaya dibentuklah ini satgas untuk memantau para korupsi ya, bukan dari materi saja, dari waktu ini juga kan korupsi. Seperti materi banyak ini di desa-desa ini harus diawasi juga ini sampai ke desa kan. Sebab mungkin banyak di desa ini karena dianggap daerah terpencil kan tidak ada yang tahu kan.
8: Iya betul.
0: Nah itu supaya ini diawasi karena banyak. Nah, desa penyelewengan dana desa ini kan desa-desa ini banyak yang tidak tepat sasaran.
8: Iya.
0: Nah, contohnya ada bantuan atau bantos atau segala macam dari dana desa ini kemana harus dikeluarkan. Jadi pengendalian dana ini banyak yang salah guna. Ini supaya kita harap untuk ke depan ini sampai ke desa ini diperhatikan masalah dana-dana dari bantuan-bantuan dari pusat ini. Ini kan kebanyakan langsung dari pusat ini ke desa. Misalnya DD, dana desa ini kan langsung dari pusat ke desa. Nah, jadi untuk pemakaian atau penggunaan ataupun secara terlihat tidak tepat sasaran. Ini untuk kami aja ini hari itu dari air pembuangan parit untuk pembuangan air itu aja nggak sasaran. Itu cuman kenapa diambil di belakang rumah aparat desa dari Kaur aja. Yang lain nggak ada. Nah ini kan seperti uang sendiri pakai itu. Nah, jadi perhatian ya kalau memang mau tahu sih kemarin besok saya tahu saya yang tahu karena nggak transparan kan. Mm-mm. Jadi yang tahu saja kita dikasih tahu, kemudian sendiri sendiri kemana dananya itu mah, dana desa. Nah ini supaya jadi perhatian untuk ke depan ini, hanya itu aja. Saya lebih kurang saya mohon maaf, saya ini dari gerakan-gerakan anti korupsi Aceh ini supaya bisa bergerak.
8: Iya. Nah, sesuai dengan ya, namanya Pak Kesiman ya.
0: Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu Bung Edi ya, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin tentunya. Sedikit baik ya, itu dari pengawasan, pemantauan dan juga peran penting dalam tentunya membangun budaya anti korupsi ini. Kita bekali dulu masyarakat, apa sih langkah-langkah atau sikap-sikap baik itu masyarakat desa atau para pendengar masyarakat kita dan juga pemirsa di layar kaca YouTube RRI Melabuh di pagi menjelang siang hari ini mungkin butuh motivasi atau langkah-langkah sikap. Ya tentunya jangan di kota saja, di desa lemahnya pengawasan juga butuh keterlibatan dari peran masyarakat kita saat ini. Silakan Bung Edi.
9: Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Pak Kasiman kan.
8: Iya.
9: Yang saya tanggapi tadi misalnya dalam hal soal dana desa, ya kan?
8: Mm-mm.
9: Ya. Ini berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa tersebut.
8: Iya.
9: Ya kan? Nah, yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa berkomunikasi dengan aparatur desanya. Ya kan? Kita memakai, kenapa saya sebutkan seperti itu, karena kita mendorong agar warga desanya untuk lebih terlibat aktif dalam hal membangun desa. Mm-hmm. Misalnya begini, tadi kan ada disebutkan terkait dengan pembangunan saluran air. Nah, ya kan? Mm-hmm. Nah, dalam proses pembangunan saluran air kedepannya nanti, seharusnya dalam proses perencanaan anggaran pembangunan kampung itu, ya kan, masyarakat desanya itu dilibatkan. Jadi masyarakat desanya itu dilibatkan untuk mendorong apa saja kebutuhan real dalam hal di desa tersebut. Misalnya gorong-gorong atau saluran air untuk memperlancar baik pembuangan air limbang, air buangan dari warga atau kemudian air untuk persawahan. Nah, ini di dalam proses perencanaan itu ada namanya rapat desa. Nah, dalam rapat-rapat itu kemudian warga desa harus dilibatkan aktif. Ini yang menjadi bentuk tanggung jawab dalam hal pengelolaan dana desa.
8: Iya.
9: Jadi aspirasi mereka ditampung, tapi dengan skala prioritas lah kita sebutkan dalam hal dana desa. Jadi warga desa lalu merasa dilibatkan dalam proses penganggaran dana desa. Dan kalau itu dilakukan, maka sifat sifat ketidakpercayaan ke perangkat desa itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian dalam proses perencanaan pembangunan anggaran dana desa itu warganya tidak dilibatkan secara aktif, ya kan, maka indikasi kecurigaan warga itu besar bahwa misalnya diduga perangkat desanya atau aparatur desanya telah melakukan praktek-praktek korupsi.
8: Iya, baik. Apabila ini Bung Edi, masyarakat itu dikotak-kotakkan sama perangkat desa itu bagaimana itu?
9: Ini kan saya pikir itu agak bergeser dari apa yang dibicarakan. Cuman yang mau saya sebutkan tadi bahwa warga desanya itu memang dalam proses desa yang mandiri, desa yang sehat, untuk mendorong transparansi dana desa itu betul-betul bahwa tepat sasaran, maka aparatur desanya itu melibatkan warga desa dalam proses perencanaan anggaran desa.
8: Perencanaan anggaran desa ya.
9: Sehingga anggaran itu berkebutuhan real, bukan berkebutuhan karena
8: khusus gitu.
9: Keinginan atau kemauan dari sekelompok orang.
8: Kelompok orang, iya. Nah,
9: kalau itu dilakukan, maka proses transparansinya, proses pertanggungjawaban dana desa itu tidak tepat sasaran nantinya.
8: Iya, baik. Seperti itu. Ya. Tentunya peran dari masyarakat ini kita mintakan terhadap kepeduliannya, ya. Iya, tentunya.
9: Karena
8: kita,
9: itu memang di dalam undang-undang memang diberikan spesifiknya itu.
8: Diatur ya.
9: Diatur. Karena proses perencanaan anggaran itu bukan keinginan satu kelompok orang.
8: Betul.
9: Iya, dibangun anggaran desa itu dibangun untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, dari awal proses pelibatan itu harus melibatkan seluruh elemen. Seperti itu. Bukan hanya keinginan sekelompok orang.
8: Iya, baik. Dan tentunya mungkin selain ya tadi ini kekompakan atau kepekaan masyarakat kita ya terhadap dana desa. Tentunya yang dipertanyakan Pak Kasiman tadi tentunya korupsi ini sudah mendarah daging. Ini lebih dalam ini, bukan penyakit kronis lagi. Sudah mendarah daging ini lebih dalam lagi nih, Bung Edi ya. Iya, tentunya bukan penyakit tidak bisa. Kalau penyakit kan bisa diobati ya. Kalau udah mendarah daging bagaimana itu, Bung Edi? Ya tentunya kita harus memberikan trik atau langkah-langkah. Tentunya pengetahuan terhadap masyarakat dan pendengar kita nih. Mungkin dari Bung Edi ada trik atau langkah. Selain tadi itu kepedulian, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui oleh masyarakat kita terhadap korupsi sejak dini ini.
9: Ya, dari awal saya sebutkan, sudah saya sebutkan tadi bahwa pendidikan anti korupsi itu harus ditanamkan sejak usia dini.
8: Betul.
9: Resminya di dalam pendidikan sekolah. Sekolah-sekolah atau di daerah, karena kan kalau di Aceh itu banyak daerah-daerah. Nah, program-program itu seharusnya pemerintah daerah justru bekerja sama dengan daerah setempat melakukan apa namanya program anti korupsi tadi, program penanaman terkait dengan kejujuran anak-anak kita, adik-adik kita sejak usia dini untuk tidak melakukan praktek korupsi seperti itu. Ini menjadi penting. Jadi baik apa namanya pendidikan formal atau ekstrakurikuler. Kurikuler itu kan di luar dari yang formal tadi di sekolah tadi. Nah, selain itu prakteknya yang paling penting adalah di dalam keluarga. Ini menjadi tonggak penting saya pikir.
8: Betul.
9: Ya kan, di dalam keluarga kita mengajarkan bahwa anak kita tidak boleh melakukan praktek
8: kecurangan,
9: mengambil barang orang lain. Ya kan, ya kan, bersikap bohong.
8: Berbohong.
9: Dia tidak jujur.
8: Iya, betul.
9: Kalau ini tidak dilakukan sejak usia dini di dalam keluarga kita, ini menjadi pondasi untuk saya pikir ini agak sulit.
8: Betul.
9: Selain dari apa tadi yang saya bilang di sekolah-sekolah atau ekstrakurikuler. Jadi praktek anti korupsi ini kita mengajarkan siswa sekolah ini sejak dini untuk tidak berbuat tidak jujur, seperti itu dia Bung. Tapi ya ini juga harus butuh dukungan semua elemen.
8: Benar, tidak bisa sendiri ya.
9: Pemerintahnya menyediakan
8: fasilitas,
9: apa namanya, fasilitas,
8: pendidiknya,
9: mendorong ada misalnya kegiatan-kegiatan seminar, diskusi, flyer-flyer tentang atau spanduk-spanduk tentang tidak berbuat korupsi gitu, seperti itu.
8: Iya, baik. Dan tentunya
9: jadi, harus terlibat aktif.
8: Semua harus terlibat begitu Bung Edi ya.
9: Iya, kalau tidak ya
8: setiap elemen ya.
9: Saya tidak sanggup membayangkan karena kan misalnya di Aceh Barat itu kan setiap tahun itu ada selalu kasusnya. Ya kan, misalnya kayak kemarin itu kan kita heboh tuh. Kayak misalnya dalam hal pengelolaan dana desa itu kan.
8: Betul. Yang baru-baru ini agak viral ya.
9: Kan udah sekian tahun temuan dana desa itu hasil audit inspektorat itu kan?
8: Iya.
9: Jadi kalau selain itu saya pikir sanksi hukumnya juga harus tegas dong.
8: Betul. Ya, jangan omon-omon aja gitu ya.
9: Dia.
8: Iya.
9: Jangan kemudian sudah ada temuan tapi tidak ada sanksi
8: tindakan,
9: hukum
8: sanksi
9: ya.
8: Hukumnya.
9: Jadi dia harus beriringan ada edukasinya, ya kan? Ada penanaman, apa namanya, pendidikan anti korupsinya sejak usia dini, pemahaman,
10: pencegahan, ya pencegahannya juga tadi, ya kan sanksi hukumnya juga harus berjalan. Kalau tidak itu penyakit ini akan terus berulang karena dianggap apa? Si A itu udah melakukan praktek kotor, dia tidak diberikan sanksi hukum, dia juga ikut-ikutan jadinya. Iya.
8: Bahkan bisa menjadi pejabat publik lagi dia ya.
10: Iya kan? Jadi dianggap pemerintah juga dianggap tidak serius.
8: Iya.
10: Nah, terakhir kan pola-pola itu kan selalu terus berulang.
8: Jadi
10: karena
8: tertanam.
10: Dianggap pemerintahnya tidak pernah serius.
8: Tertanam jadi seperti itu ya.
10: Iya. Kan kita lihat tuh dana desa kemarin berapa puluh miliar itu.
8: Iya.
10: Hampir seluruh kabupaten di desa Aceh Barat kan. Hasil temuan inspektorat kan.
8: Kan disayangkan itu anggaran sia-sia ya. Iya baik. Dan seperti tentunya di balik ini peran ya tentunya yang diharapkan dari Pak Kasiman juga dari gerakan anti korupsi ini dari Gerak Aceh Barat mungkin metode trik ya yang handal dalam mengawasi dan mengawal ya dari tadi kita katakan tadi anti korupsi sejak dini. Baik itu tadi sudah kita katakan, sudah kita bahas dan kita ungkap tadi dari sejak dini dan tentunya di balik kata-kata sejak dini ya mungkin kita belum terlambat ya walaupun sudah melambung tinggi ya angka korupsi ya baik itu pejabat negara, pejabat publik ya tentu kita diri kita sendiri juga bisa tidak terlepas dari penyakit korupsi tadi ini ya bahkan sudah menjadi darah daging terkadang kita deh abang lagi di sini padahal di tempat lain begitu ya itu termasuk korupsi waktu juga begitu Bung Edi ya ya kita bagus jujur ya karena nanti dibilang jangan dibilang omon-omon aja gitu ya kita harus bertanggung jawab karena kita harus pertanggungjawabkan di saat kita nanti tidak di dunia lagi begitu Bung Edi ya.
10: Tentunya
8: kita ya di daerah syariat Islam ini tentunya lebih tegas dan lebih keras lagi kita, begitu ya.
10: Ya apalagi kita kental dengan syariat Islam kan.
8: Betul. Iya.
10: Makanya saya bilang tadi bahwa proses penyebatan penanaman anti korupsi ini bukan hanya di dalam pendidikan yang formal, tapi juga di luar daripada itu di daerah-daerah ini menjadi penting kan? Karena ini juga menjadi syiar Islam kan? Ya, kan? Karena mengambil hak orang lain itu justru hukumannya berat kalau lebih secara berat. Islam sebenarnya.
8: Iya betul baik. Dan tentunya kita berharap ya berdoa juga kepada imam-imam lah tentunya ini ya baik dalam imam keluarga. Imam dalam memimpin ya setiap satker, iya dalam memimpin penanggung jawab ya tentunya di bidang-bidang masing-masing ada keci ya, ada tuapet ya mereka kan masing-masing mempertanggungjawabkan ya tentunya tidak terlepas dari koridor penegakan syariat Islam tentunya dari penyampaian khutbah-khutbah Jumat dan ceramah-ceramah nasihat-nasihat ini tadi jangan hanya masuk kanan keluar kiri atau membal begitu ya Bung Edi ya. Ya semoga ada tindakan-tindakan juga sikap dari aparat penegak juga kita tuntut nih ya Bung Edi ya. Jangan tebang pilih juga ya, jangan korupsi juga terhadap orang-orang yang mungkin ya ini mungkin sanak saudara atau keluarga atau adik atau rekanan begitu ya Bung Edi ya. Iya, berarti itu termasuk korupsi juga itu judulnya ya. Jadi kita contohkan
10: KKN ya.
8: Iya, baik.
10: KKN.
8: Sebenarnya pembahasan korupsi, anti korupsi sejak dini ini luas. Namun waktu ya tentunya tidak bisa kita tentukan ya. Karena kalau kita bicara korupsi, baik itu elemen keluarga, baik itu pemerintahan, baik itu dari pekerjaan, dan baik itu juga dalam pergaulan, itu sering juga terjadi korupsi ya dari pergaulan. Semua ini kena elemennya ya. Sehingga tidak terlepas dari katakan Pak Kasiman tadi itu sudah mendarah daging. Ya tentunya dari nawa itu dan hati kita coba bagaimana langkah preventif ya persuasif ya. Ya tentunya kita ambil sikap-sikap mulai sejak dini tadi ini pada diri sendiri dan juga pada kelompok ini Bung Edi ya.
10: Iya.
8: Iya, mungkin di penghujung perbincangan di program sanksi ini mungkin ada penekanan dari koordinator gerak terhadap anti korupsi sejak dini ini dan juga harapan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dan harus dibentengi oleh masyarakat kita dan juga pada anak-anak kita, kepada bapak-bapak kita, kepada para pemangku pemimpin yang ada di wilayah Pantai Barat Aceh ini. Silakan Bung Edi.
10: Ya, baik. Di penghujung ya, saya mau menyatakan bahwa praktek pencegahan korupsi itu bukan hanya tugas tanggung jawab pemerintah, tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Misalnya dimulai dari menerangkan nilai-nilai korupsi sejak dini. Misalnya di keluarga kita sendiri.
8: Iya.
10: Seperti itu. Ya kan? Pendidikan sejak dini itu menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita agar generasi kita itu bebas dari praktek yang tidak baik tersebut. Kan? Jadi artinya kita harus membangun kesadaran moral itu dari sejak dini. Dari kecil. Ya kan? Kita mengajarkan anak-anak kita untuk berani berkata jujur, ya, seperti saya sebutkan dari awal, ya kan? Kalau ini, kalau nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan keadilan tidak kita tanamkan dari awal di lingkungan kita sendiri hingga di sekolah, ya, saya pikir ini kedepannya agak-agak dalam hal sulit, ya, membangun kesadaran anti korupsi itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, tantangan yang dalam hal proses penegakan hukumnya itu adalah saya pikir harus koordinasi antara lembaga, antara lembaga negara, penegakan hukum itu harus berjalan dengan baik, ya kan? Selain juga pengembangan SDM anti korupsi itu di berbagai lini, seperti itu. Terakhir saya pikir guna mendorong proses peningkatan kesadaran dan komitmen, saya pikir harus ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari pemerintah daerahnya atau leading sektor yang punya kewenangan di isu anti korupsi tersebut, ya kan?
8: Iya.
10: Kedepannya saya pikir pemerintah daerah, ya kan, melalui anggota DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyatnya, bisa mengalokasikan anggaran program anti korupsi di berbagai tingkatan. Karena ini tadi yang kita bicarakan sejak awal tadi, mendorong proses anti korupsi itu sejak dini, ya bisa. Jadi kita berharap kedepannya ada anggaran khusus yang diperlukan oleh pemerintah daerah, ya, di yang bersumber di APBK untuk disisipkan baik dari mulai leading sektornya paling bawah, ya kan, di sekolah dasar sampai dengan di daya-daya. Artinya proses ini harus terus mengembang bahwa praktek anti korupsi itu harus terus kita gaungkan supaya generasi muda yang akan datang melek akan fenomena yang seperti Pak Kasman tadi bilang, ya, bahwa itu sudah mendarah daging dan itu yang harus kita cegah sejak sebelum ini. Seperti itu Bung Hendi.
8: Iya, baik. Dan tentunya sebagai koordinator gerakan anti korupsi, GERAK ini mantap juga nih namanya, GERAK ya. Tetap bergerak dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan anti korupsi yang terjadi di wilayah Aceh Barat saja kah atau Nagan Raya atau di wilayah mana aja nih koordinator GERAK Aceh Barat?
10: Ya, asal ada isu tersebut yang kemudian menjadi, karena kita berbicara tentang anti korupsi, itu menjadi leading sektornya kita khusus gitu. Iya.
8: Di wilayah kerjanya ada batasan tidak ini, Bung Edi?
10: Kalau misalnya saya kan khususnya di Aceh Barat, tapi kalau kemudian ada isu di Nagan atau Aceh Jaya, kita masuk.
8: Kita masuk, ya. Ya tentunya masuk. Masyarakat kepingin mengetahui nih, mungkin ada kontak person atau pengaduan, mungkin supaya ada dukungan pergerakan tadi dari koordinator gerak tadi ini untuk lebih peka terhadap pengawasan atau memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dan pendengar di wilayah Pantai Barat ini, Bung Edi.
10: Boleh di nomor WA saya tadi, Bung Indri.
8: Iya. Mungkin bisa disampaikan melalui IG atau ada laporan-laporan kemana. Mungkin bisa Bung Edi sebutkan nomor kontaknya supaya bisa dicatat masyarakat kita.
10: Boleh. Kalau bisa ada kasus-kasus tertentu tentang korupsi, boleh di nomor kontak saya di WA saya ya.
8: Iya.
10: WA, nomor WhatsApp di 085260530039.
8: Iya, bisa ulangi sekali lagi Bung Edi. 0852
10: di 085260
8: 53 00 39. Iya, itu dia pendengar. Ternyata koordinator gerak tidak pelit ya untuk memberikan kontak personnya. Untuk dapat Anda bisa memberikan laporan mungkin dari dini, ya mungkin bisa dilakukan pencegahan ya. Ya dengan adanya peran keterlibatan kita semua, kekompakan dan saling kolaborasi, komunikasi ini dapat memberantas dan memberikan edukasi anti korupsi sejak dini. Ya tentunya itu diharapkan sebagai lembaga penyiaran publik juga membuka kepada para pendengar juga untuk memberikan atau menyampaikan edukasi-edukasi bagaimana untuk anti korupsi sejak dini juga, peran keterlibatan publik. Ya tentunya media ini kita berharap dengan perbincangan ini menambah wawasan dan edukasi masyarakat juga pendengar kita dan pemirsa di layar kaca dan juga tidak luput dari narasumber kita yang telah kita sita waktu dan kesempatannya walaupun dengan kondisi yang kurang baik-baik saja mungkin ya di hari ini karena fisik kelelahan sehingga bisa meluangkan memberikan edukasinya ini untuk menambah ilmu bagi Anda sekalian. Dan tentunya di penghujung perjumpaan program Sanksi dengan mengangkat topik membangun budaya anti korupsi sejak dini, kita sudah membahas bukan secara luas tapi terkesimpulan ya, begitu ya, berkesimpulan untuk mencegah dan kekompakan dalam berantas korupsi sejak dini atau anti korupsi sejak dini ya, tentunya dalam budaya-budaya dan juga pelaksanaan-pelaksanaan. Dan saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan para pendengar dan pemirsa di layar kaca yang telah meluangkan dan terus membersamai ya di FM 97 MHz. Dan tentunya terhadap narasumber kita ya, semoga sehat selalu, semangat ya untuk mengawal ya tentunya aspek dalam gerakan anti korupsi ini. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Hendy mohon pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Tentunya saya Hendy masih menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan program Dinamika Olahraga di ruang dengar Anda. Tentunya bagi Anda pecinta dunia olahraga, berita perkembangan dunia olahraga tidak bisa Anda lepaskan dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020 bersama saya, Safira Malia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola.

0: Pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan. Dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: But I spoke directly to the DRC health minister.
0: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan dan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi

B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: dilepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di tempat besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikian dinamika olahraga telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bagi Anda pecinta dunia olahraga menambah wawasan sekaligus pengetahuan perkembangan dunia olahraga baik mancanegara dan juga Nusantara. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 11:26 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program Haba Getanyo. Dan tentunya nanti di pukul 12 kita akan hadirkan berita bahasa Aceh atau Haba Oronyo, dan dilanjutkan kembali di program Haba Getanyo hingga nanti ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW16, Melabuh, Aceh Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 ni ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Aceh Barat gepegat rakerda petegah profesionalisme pers digital menan gepegah ketua Ikatan Wartawan Online Aceh Barat Samsul Rijal di Melabuh penyelenggaraan rapat kerja daerah rakerda. Rapat yang berlangsung di Melabuh gepegat Samsul Rijal ketua EWA Aceh Barat bahwa rakerda donya utung tema petegah profesionalisme pers digital untuk jaga kredibilitas informasi dan petegah pembangunan daerah. Temanya dipilih mengingat perkembangan media daring yang begitu juga Dino gepastikan tip wartawan online jut menjaga kualitas pemberitaan sehingga informasi yang dipegahnya tetap akurat bermanfaat bagi kemajuan daerah pegah Samsul. Pegatan Nyo Citruf pengurus IWO Aceh di Melabuh Keran Mangging dan sejumlah pengurus ANJ. Rakerdanya diharapkan menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi menyusun program kerja petegah kapasitas anggota supaya semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik di era digital. Habar lain, layanan scan di Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadi Melabuh Bayu. Penggunaan layanan scan di Rumah Sakit Umum Cunyadi Melabuh kepada Aceh Barat dilaporkan berbayu. Berbayu alat pemindaian modern yang berfungsi mendrop gambar jaringan organ dalam tubuh tulung dan jaringan lunak secara detail yang glih nyan dipegah karena kalomna ditanggung melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan meski ka diresmikan oleh Bupati Aceh Barat Termizi SP pak tanggal 2 Juni 2026 yang kau ikut dengan sejumlah fasilitas layanan di Rumah Sakit Cuk Nyakdin Melabuh. Dasarkan laporan yang diterima dari titik keluarga pasien yang scan di rumah sakitnya untuk biaya 3 yak scan mencapai Rp7.200.000. Mahal biaya alat pencitraan medisnya dengan sistem pindai yang dipatok mempegat keluarga pasien pilih rujuk Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Untuk CT scan di rumah sakit Cuk Nyadin ternyata bayu kepega. Karena dianggap layanan umum dalam penggunaan jih nilai capai Rp7.200.000 terlalu mahal, terpaksa pilih rujuk UBanda Aceh.

0: dan Hanabayu umum, dan begahnya akan dilaksanakan. Berdiah, mudah-mudahan kepada Dr. Masakit Dr. Akbar lewat pesan Gonyan Akbar ketegaskan penggunaan layanan CT scan secara umumnya sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat nomor 77 tahun 2022 tentang tarif pelayanan bak unit pelayanan teknis daerah Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Akbar kepegah lom bagi pasien yang hana bersedia bayu pasien jut dirujuk rumah sakit lain. Untuk sementara, pasien yang boleh scan harus bayu umum sesuai tarif peraturan Bupati. Bila hana bayu pasien bisa rujuk untuk penatalaksanaan lebih leo. Pegalam tentang nilai bayu yang harus dikeluarkan pasien untuk scannya secara mandiri, lakai langsung hubungi Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh sesuai tarif dalam perbubnya. Di dalam tuah anu dinilai haba urang yang kamu putra bahasa sidara, insyaAllah menyenamu mentang gejuk dari Tuhan dan merempak lom tanya sidara dalam berita bahasa Aceh balik inwate. Kekalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu Aceh telah kita hadirkan. Dan berikut satu panggilan kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, ditujukan kepada Saudara Sabirin bin M. Abbas, tempat tanggal lahir Kedenilop 12 Desember 1995. Agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Nasional Dusun Cot Megat, Gampung Padang, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita. Diminta kepada Saudara Sabirin bin M. Abbas dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kompleks Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu teman lagu Aceh telah kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan berikut kita informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:36 dan untuk Kabupaten Simelu waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:37. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:38. Dan untuk Kota Melabo dan sekitarnya waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:38. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:41. Dari studio telah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak lagu-lagu Aceh di ruang dengaran tadi siang hari ini. Dan saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu Aceh telah kita hadirkan dari Rafli Blang Padang Masya. Dan selanjutnya kita akan ikuti Lintas Siang. Berbagai informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya Lintas Siang ini bisa Anda saksikan di YouTube RRI Melabu. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.
1: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Distan Aceh Barat terbitkan rekomendasi BBM petani lewat Ekstar. BPJS Kesehatan Melabuh laksanakan Goes to Kampus UTU Melabuh.
2: SPBU Asibinang, Merbo.
3: Merbo ya?
2: Iya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah antri atau apa?
4: Jam 18. Kalau lah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari.
5: Peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematik itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematik itu sebagai momok.

0: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya, Hendy Subayang. Kita awali berita pertama. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani.

0: apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah apa harus mengantri atau memang?
1: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di
0: waktu yang tertentu ya?
1: Di waktu tertentu, tapi mengenai jadwal tersebut SPBU yang lebih mengetahui.
2: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Pihak SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Zamal Apeksi menyampaikan apresiasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan selengkapnya.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Zamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
5: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
4: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah, dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPJS Kesehatan Melabu laksanakan Goes to Campus UTU Melabu dalam pada aplikasi layanan kesehatan BPJS Kesehatan pada Pandawa. Berikut laporan selengkapnya.
7: Rangka memperluas literasi jaminan kesehatan nasional JKN di kalangan generasi muda, BPJS Kesehatan Cabang Melabu menyelenggarakan kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus pada mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Malehati Gedung Kampus UTU yang diikuti oleh sekitar 90 orang mahasiswa yang menjadi sarana edukatif bagi mahasiswa untuk mengenai lebih dekat bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Muhammad Arbi mengatakan, dengan kegiatan Goes to Campus pada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam simulasi atau penggunaan layanan administrasi digital BPJS Kesehatan melalui layanan Pandawa, yaitu kebutuhan pengecekan status kepesertaan keluarga saat kondisi darurat, perubahan data peserta, hingga konsultasi administrasi kepesertaan yang dapat dilakukan secara online melalui layanan Pandawa itu. Ia juga menambahkan, dengan pemahaman yang baik sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi penyambung informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Madrasah Tsanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa Melabu melaksanakan pelepasan dan serah terima sebanyak 175 siswa kelas 9 kepada orang tua. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan madrasah tersebut untuk melepas kelulusan siswanya. Berikut kita simak laporan

0: selengkapnya.
1: Madrasah Tsanawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa Melabuh melaksanakan pelepasan dan serah terima sebanyak 175 siswa kelas 9 kepada orang tua. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan madrasah tersebut untuk melepas kelulusan siswanya. Dari 175 siswa yang dilepas tersebut, 2 diantaranya telah meninggal dunia sebelum kegiatan pelepasan berlangsung, sehingga kegiatan tersebut diwakili kerabatnya dengan menggunakan foto siswa tersebut. Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Harapan Bangsa Suwandi MA kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai motivasi bagi siswa untuk semangat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2: Dan ini intinya adalah bagaimana kita mencoba memotivasi para siswa agar mereka ketika melanjutkan pendidikan di tempat yang lainnya akan semakin bergairah, semakin termotivasi sehingga cita-cita pendidikan yang kita harapkan ini bisa tergapai hendaknya.
1: Selain itu, Suwandi juga menyebut bahwa tujuan pihaknya tetap menghadirkan foto siswa yang telah meninggal dunia tersebut untuk memberikan semangat dan dukungan kepada keluarga siswa tersebut untuk dapat merasakan suasana kegiatan pelepasan tersebut. Pada kegiatan tersebut juga diumumkan sejumlah nama siswa yang berprestasi dari berbagai bidang. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni seperti tari Melayu dan sejumlah tarian lainnya. Tidak hanya keluarga inti dari para siswa, pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan kerabat para siswa yang melaksanakan pelepasan tersebut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprangono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap 2, Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
4: Dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
3: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai Rp63 miliar atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Semelu mencatat total penyaluran sebesar Rp30 miliar dengan capaian serapan 79,46%, sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar Rp45 miliar atau 97,84%, sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar Rp29 miliar dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Ikatan Wartawan Online Aceh Barat perkuat profesional pers digital. Laporan Joneru Satria.
6: Pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Aceh Barat gelar rakerda perkuat profesionalisme pers digital. Demikian dikatakan Samsul Rizal, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Aceh Barat, terus menyelenggarakan rapat kerja daerah. Kegiatan ini rencananya berlangsung di Melabuh. Ketua DPD IWA Aceh Barat Samsul Rizal menyampaikan bahwa rakerda tahun ini mengusung tema memperkuat profesionalisme pers digital untuk menjaga kredibilitas informasi dan mendorong pembangunan daerah. Tema ini dipilih yang sangat begitu pesat. Dia ingin memastikan setiap wartawan online dapat menjaga kualitas pemberitaan sehingga informasi yang disampaikan tetap akurat dan bermanfaat bagi kemajuan daerah. Samsul berlanjut mengatakan, kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri oleh pengurus wilayah IWA Aceh, Ketua Keran Mangging, serta sejumlah pengurus lainnya. Rakerda diharapkan menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi, penyusunan program kerja, serta penguatan kapasitas anggota agar semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik di era digital. Demikian John Heru Satria melaporkan. Pengurus daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saatnya kita beralih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tentunya sebelum Anda bergabung, satu pantun nanti akan kita dengarkan dari para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada yang ingin bergabung. Dan saatnya kita sapa di penghujung penelpon, ada Ina ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Hendy.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun kita mau dengar dari Ina di siang hari ini. Silakan.
2: Iya, pantun apa ya?
1: Pantun jenaka, pantun iya, Madura.
2: Iya, dengar ya. Ada korek tanpa rokok.
1: Au au au.
2: Ada cewek tanpa cowok.
1: Wow.
2: Ya, satu lagi ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Teka-teki, teka-teko. Ular mati isap rokok. Apa itu, Bu Hendy?
1: Apa itu? Obat nyamuk lah.
2: Iya, obat nyamuk lah.
1: Iya.
2: Iya, iya. Betul sekali, Bu Hendy. Iya. Pinter. Hore, iya. Tepuk tangan,
1: tepuk tangan. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak.
2: Iya kan?
1: Iya kan. Iya kan aja. Biar jangan marah deh, iya kan aja. Karena
2: Hendy gak pakai obat nyamuk.
1: Iya.
2: Tentunya itu. Ini gak bisa lagi tercium obat nyamuk tuh. Pening.
1: Pening
2: kan? Iya. Dulu bisa, sekarang enggak.
1: Iya, sayang sekali.
2: Sama Bu Hendy. Iya.
1: Senang ya. Iya. Udah makan belum, Ina? Udah makan belum?
2: Udah berapa hari gak ada pertanyaan ini kan? Malah,
1: oh, pikir lah. Udah berapa hari udah gak makan gitu
2: iya,
1: kan?
2: Iya, makanya rindu. Rindu ya? Bertanyaan sama Hendy,
1: ya kan? Iya.
2: Pertanyaan awalnya ini masuk ke radio Bu Hendy udah lama kan?
1: Iya.
2: Makanya Ina bawa lagi sama Hendy-nya
1: iya,
2: gitu.
1: Iya. Ya udah makan belum, Ina?
2: Apa?
1: Udah makan belum?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah, udah makan obatnya?
2: Udah
1: bagus.
2: Yang lagi makan sekarang lala nih.
1: Hah?
2: Lala ya lagi makan.
1: Lala apanya yang sedang makan?
2: Ya lala, hari itu kan lala yang berpantun.
1: Oh iya.
2: Ini lala yang makan.
1: Iya. Satu tembang lagu apa nih akan kita hadirkan buat Ina
2: lagunya.
1: Nih?
2: Lagunya tadi, ini aja ya.
1: Apa?
2: Dari Ije Trisnawati, Sulek. Lenggang kangkung.
1: Judulnya apa?
2: Lenggang kangkung. Belum kan itu, lenggang kangkung.
1: Lenggang kangkung.
2: Coba cek dulu ya, keluar
1: lebihnya apa kangkung. Enggak ya. Tahu, kita cari dulu lah lenggang kangkung.
2: Dari Ije Trisnawati.
1: Ije Trisnawati. Kenapa? Ya. Karena kangkungnya sedang melenggang lenggong, enggak?
2: Iya, mungkin.
1: Mungkin, tapi belum tentu pasti kan?
2: Iya.
1: Ya.
2: Udah keluar lenggang kangkung belum?
1: Udah. Dari
2: ya,
1: Ije Trisnawati lenggang ya, kangkung.
2: Iya. Judulnya kan? Iya. Lagunya kan?
1: Iya.
2: Kalau iya. Jangan lupa dipetarkan ya.
1: Iya.
2: Buat kita kan. Kalau pulang nanti hati-hati ya.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum
1: Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Ina Kristia ya, bukan Ije Trisnawati ya. Iya, baik kita sapa kembali di penghujung telepon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun yang dimau dengar dari Mak Tengo di siang hari ini. Silakan Mak Tengo.
3: Daun pandan berduri-duri.
1: Wow.
3: Dan bumi berkembang lima.
1: Wow.
3: Kalau sudah dengar RRI, hati yang sedih jadi gembira.
1: Cakep. Iya, baik. Apa kabarnya, ya. Mak?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, udah makan, Mak?
3: Ya?
1: Udah makan, Mak Tengo?
3: Udah.
1: Alhamdulillah, sudah semangat ya?
3: Iya,
1: baik. Jadi kegiatannya gimana tadi, Mak?
3: Biasa.
1: Biasa aja ya? Iya. Belum ada yang luar biasa, Mak.
3: Belum.
1: Alhamdulillah. Nanti kalau sangat luar biasa bahaya juga nanti, Mak, ya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan untuk Mak Tengo nih di siang hari ini?
3: Dari
1: Elvi Sukaisi, judulnya apa, Mak?
3: Peri.
1: Iya. Apanya yang peri, Mak?
3: Hatinya
1: ya. Iya, semoga aja nanti terobati nanti hati yang perihnya, Mak, ya.
3: Iya,
1: baik. Nanti akan diputarkan, Mak, ya. Sama-sama, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dua penelpon yang telah bergabung di siang hari ini. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun yang mau dengar dari Mama Latifa di siang hari ini.
3: Apa ya pantunnya?
1: Apa lupa. Ya? Lupa. Itu lagu kuburan itu, Ma. Iya.
3: Iya ya. Aja.
1: Baik.
3: Kalau ada semut di ladang, jauh. Bolehlah kita menemani Andi. Wow. Kalau ada umat pindang, Mama mau jumpa sama Andi.
1: Boleh, Ma. Kapan aja pun boleh, Ma. Iya, selagi tidak mengudara, ya. Nomor Andi nanti minta aja sama Bung Reno-nya, Ma, ya. Iya. Jangan lupa oleh-olehnya juga bilang, Ma, ya.
3: Iya, oke. Okay.
1: Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Mama Latifa nih di waktu santai siangnya nih, Ma?
3: Dawai Asmara dari Redo.
1: Dawai Asmara ya, dari Redo. Enggak mau rumah, Ma, ya?
3: Enggak
1: ya, kenapa? Anaknya aja ya. Iya, lebih enak dengar suara anaknya lagi ya. Iya. Daripada ininya dari Soneta 2 Band ya, Ma, ya? Iya, baik.
3: Iya, betul.
1: Baik, nanti akan yang diputarkan, Ma, ya. Sama-sama, Ma. Ya,
3: makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tiga penelpon yang telah kita terima di siang hari ini. Dan tentunya tadi coba ada Maci Ida yang ingin bergabung. Silakan, Maci Ida. Kita tunggu lagi penelponnya ya. Ya, sebelum terakhir kita akan putarkan lagu tembangnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Macida di siang hari ini.
4: Apa pantun, Wendy?
1: Apa-apanya dong? Apanya dong dong ke ding dong.
4: Pantunnya?
1: Iya.
4: 1.2, Wendy yang cantik ada yang punya.
1: Maci Ida yang cantik udah ada yang punya gitu lah. Masa Andy yang cantik?
4: Wendy yang cantik.
1: Masa Andy-nya cantik pula. Aduh. Kedi piye Maci Ida, aduh gemes deh gitu jadinya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Maci Ida nih di siang hari ini?
4: Lagi
1: Mansur S.
4: Judulnya Gubuk Dalam.
1: Gubuk Dalam Derita.
4: Iya.
1: Waduh, gubuk dalam derita. Udah gubuk dah ada derita lagi dalamnya, ya.
4: Iya.
1: Iya, baik. Terima kasih Maci Ida, nanti akan yang diputarkan ya.
4: Sama-sama.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita dengarkan lagu tembang yang telah di request dari Ina. Ini dia dari Ije Trisnawati, Lenggang Kangkung. Ya, baik, kita dengarkan. Selamat mengikuti.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Mansur S. Istana Derita yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada yang terus membersamai dan berpartisipasi setiap program yang telah Anda dengarkan. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Tuti Wibowo, Hidup di Antara Dua Cinta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di kesempatan siang hari ini tentunya dalam program Suara Nusantara, kita juga akan memberikan sejumlah lagu-lagu hiburan dan tentunya nantinya juga ada dialog interaktif. Bentar ya, Fadil cek dulu. Karena baru sampai nih. Kita cek di kesempatan siang hari ini apa ya kira-kira yang dibahas. Nah, ini dia. Nantinya tepat pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan dialog inflasi dan investasi, cara melindungi nilai aset dari inflasi melalui investasi, bersama narasumber kita yaitu ada Ibu Willy Purnamasari SHRSA selaku Relation Officer Mandiri Sekuritas. Nah, nanti kita akan berbincang bersama Ibu Willy Purnamasari terkait dengan cara melindungi nilai aset dari inflasi melalui investasi. Nah, bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811-688-9697. Namun di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi siar Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Fadil Tarmizi, tentunya beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Ada Geisha, Cinta dan Benci.

Mari mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh Kanal dan Inspirasi di kesempatan siang hari ini. Menjelang sore, baru saja tadinya kita dengarkan lagu yang dipopulerkan oleh Geisha, Cinta dan Benci. Karena dulu lagu ini merupakan salah satu hit populer dari band Indonesia, yaitu Geisha. Dan juga lagu ini sempat sangat dikenal karena liriknya memang yang menyentuh tentang hubungan yang penuh konflik perasaan antara cinta yang masih ada dan ada rasa sakit yang sering dilupakan. Kira-kira pendengar pernah merasakan ini enggak? Ini kayaknya lagi galau nih ya. Tapi gak apa-apa, kita berusaha untuk menghibur para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di siang hari ini. Dan dari referensi lagu tersebut, kita juga bisa menyimpulkan lagu Cinta dan Benci ini biasanya menggambarkan bagaimana perasaan seseorang yang masih mencintai akan juga masih terluka dengan mungkin ya ada satu dan lain hal. Kita biasalah kalau dalam hal percintaan seperti itu ya. Namun makna dari lagu itu sendiri juga menggambarkan konflik batin karena sulit melepaskan seseorang. Nah, ibaratnya seperti apa ya, mau tapi malu seperti itu. Nah, ini sulit untuk digambarkan dengan bagaimana dengan hits yang dulunya pernah dipopulerkan oleh salah satu band di Indonesia ini. Namun di kesempatan siang hari ini, fakta yang menarik dari lagu Cinta dan Benci ini adalah biasanya lagu ini dulu pernah masuk ke klasternya, kalau dulu anak muda ya, belum disebut dengan milenial, tapi di sekarang sudah disebut dengan kaum milenial. Kalau dulu biasa di klaster anak muda. Namun setelah Geisha nantinya ada Noah juga. Ini band yang memang cukup luar biasa yang sering-sering berganti nama. Saya menghadirkan lagu ini teringat kepada salah seorang teman dekat yang untuk saat ini bekerja di perusahaan pertambangan di Aceh Barat, yang sering mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Kami juga mengucapkan dan ingin menyapa kepada seluruh karyawan perusahaan pertambangan, baik itu batubara dan pertambangan emas, yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di siang menjelang sore hari ini bersama kami Fadil Tarmizi dan tentunya

0: 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primogenasi.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan sinuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore di kesempatan siang hari ini bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan menghadirkan dialog inflasi dan investasi untuk membahas cara melindungi nilai aset dari inflasi melalui investasi. Tentunya dengan narasumber kami yang telah bergabung melalui via Zoom di kesempatan sore hari ini, ada Ibu Willy Purnamasari SH, RSA, selaku Relation Officer Mandiri Sekuritas di via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini, Bu? Sehat?
2: Alhamdulillah. Gimana dengan Abang? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Saya panggilnya Bu Willy aja ya.
2: Boleh, boleh. Kak Willy boleh, Bu Willy juga boleh.
1: Kak Willy aja, lebih akrab seperti itu kan.
2: Boleh, Bang, boleh.
1: Kak Willy, kita akan membahas terkait dengan cara melindungi nilai aset dari inflasi melalui investasi. Mungkin sejauh ini kita berbincang lebih ringan di awalnya. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa itu inflasi dan bagaimana dampaknya untuk kehidupan sehari-hari kita, Bu. Silakan, Ibu.
2: Oke, baik, Bang. Jadi sebenarnya menarik ya, Bang, untuk diskusi kita sore ini, di mana itu mengenai investasi dan inflasi, yang mana saat ini kan nilai rupiah kita sangat melemah ya, Bang.
1: Betul.
2: Ya. Jadi mungkin banyak nih dari kita, khususnya masyarakat Aceh, yang belum memahami tentang investasi. Kira-kira bagaimana sih kita cara mengatasi inflasi dengan cara investasi? Nah, mungkin saya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Bang, ya.
1: Boleh,
2: Jadi
1: boleh, silakan,
2: biar
1: Bu.
2: Para audiens kita, para pendengar kita hari ini mendengar saya lebih dalam lagi atau lebih dekat lagi. Perkenalkan, nama saya Willy Purnamasari. Saat ini saya perwakilan untuk Mandiri Sekuritas untuk Cabang Aceh, ya, Bang. Kita berkantor di Banda Aceh di Jalan Lung Bata di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia untuk Cabang Aceh, Bang. Nah, jadi memang kebetulan pekerjaan saya ini khusus untuk investasi di bagian saham, reksadana dan obligasi. Nah, jadi sebenarnya, Bang, kalau masalah inflasi, mungkin kita tiap tahun mengalami hal tersebut ya, Bang. Kita harus rupiah melemah, tapi memang setiap tahun itu hampir kita bilang saat ini uang kita 100 juta, tahun depan uang kita tuh berkurang menjadi 95 juta. Kenapa? 5%-nya itu pasti akan mengalami namanya inflasi ya, Bang, ya. Nah, dari itu kita sebagai masyarakat itu, atau kita sebagai yang mau menjalani kehidupan lebih baik lagi, kita tuh harus berinvestasi. Kira-kira apa sih investasi saat ini
1: yang paling
2: paling
1: aman?
2: Yang maksudnya yang bisa kita pelajari secara langsung atau yang paling aman gitu ya, Bang, ya. Nah, yang mungkin yang pertama itu kita selidiki dulu kalau untuk investasi digital yang di bawah OJK. Nah, itu banyak instansi-instansi yang mungkin banyak investasi yang nggak di bawah OJK. Nah, sebelumnya kita kenali dulu, Bang, untuk perusahaannya itu kira-kira itu bagus nggak ya untuk kita masuk ke dalam investasi seperti itu. Nah, ya, terus ada mungkin kalau misalnya dari kita yang digitalnya itu ada saham, seperti saya bilang tadi, obligasi dan reksadana. Terus selain itu kita ada emas ya, Bang, ya. Mungkin masyarakat kita lebih kenal emas kalau saat ini. Dan selanjutnya itu ada properti. Nah, kalau untuk properti yang kita tahu kan pasti harga tanah, harga rumah itu mengalami kenaikan, Bang, tiap tahunnya. Nah, lagi-lagi kita mungkin lihat lagi dari profilnya, resikonya. Nah, terus ada yang namanya obligasi dan deposito. Nah, ini mungkin lebih stabil ya, Bang, kalau misalnya yang obligasi atau deposito ini. Tetapi perlu diperhatikan juga, Bang, apakah imbal hasilnya itu lebih tinggi dari inflasi. Nah, setahu kita kan kalau misalnya deposito itu jarang ya yang di atas 5%. Nah, jadi kita mungkin lebih bisa memilih lagi investasi kita kalau bisa tuh di atas 5% Bang, untuk returnnya per tahun ya.
1: Kenapa harus di atas 5%, Bu Wil?
2: Karena yang kita bilang tadi Bang, karena inflasi itu setiap tahun mengalami kenaikannya tuh hampir 5%. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari investasi di bawah 5%, dan dana kita balance ya, maksudnya tidak ada mengalami kenaikan, ya palingan tidak mengalami kekurangan, tidak kekurangan. Tapi kalau bisa kita tuh mencari investasi yang benar-benar di atas 5% Bang, seperti itu. Nah, selain itu setiap investasi kan pasti ada risikonya ya Bang
1: Betul,
2: ya.
1: betul.
2: Nah, dari saham sendiri itu high risk high return, di mana itu kita mendapatkan keuntungannya memang lebih tinggi ya, tapi untuk kerugiannya juga tinggi kalau misalnya kita tidak pelajari lebih lanjut. Tapi di sisi lain Bang, kalau misalnya di saham itu kita bisa dapat namanya gain, keuntungan, dan ada namanya dividen. Jadi dividen itu bagi hasil perusahaan. Misalnya nih Bang ya, Indofood. Nah, Indofood tuh setiap tahun dia bagi dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, jadi itu dibagikan secara secara cuma-cuma istilahnya ya, sebagai kita yang pemegang sahamnya. Nah, seperti itu. Ada kalau misalnya kita mungkin di sini nggak ada yang perbankan yang konvensional. Nah, kita bisa bisa bilang BSI. BSI juga Bang selalu membagi dividen nih untuk para pemegang sahamnya. Nah, selain itu ada namanya reksadana Bang. Nah, reksadana ini juga sebenarnya untuk risknya juga kecil ya Bang ya, karena ini semua sudah diatur oleh manajer investasi. Tinggal kita cek nih kira-kira profilnya itu seperti apa manajer investasinya. Apakah perusahaan yang dipilihnya itu lebih baik, atau untuk returnnya sendiri itu bagaimana? Nah, rata-rata reksadana itu returnnya per tahun 15-20%. Enak ya kalau untuk reksadana. Nah, kalau emas ini mungkin kita sudah sama-sama tahu ya Bang ya, kalau emas ini hampir kita bilang kenaikannya sangat tajam untuk
1: Betul.
2: setahun belakangan ini, di mana itu dari mungkinnya 1,4 juta sekarang sudah
1: Sekarang
2: mencapai 8 juta.
1: 8
2: Nah,
1: jutaan.
2: tapi di sisi resikonya juga ada ya Bang ya, di mana kalau kita mungkin ada simpan di rumah itu terjadi bencana, mungkin akan mengalami hilang atau ada mengalami pencurian atau seperti itulah Bang, bayangannya ya. Kalau emas itu memang untuk resikonya kecil, tapi semua investasi pasti ada resikonya. Terus ada yang properti Bang. Nah, kalau properti itu saat ini mungkin properti harga tanah udah mahal sekali ya Bang ya, harga tanah, harga rumah. Nah, tapi untuk resikonya mungkin saat ini yang kita lihat di depan agak susah untuk menjualnya Bang. Nah, jadi kalau kita mau jual pun ya kita untuk butuh dana cepat itu agak sulit untuk menjualnya. Nah, itu mungkin salah satu resikonya. Terus kalau untuk obligasi dan deposito yang seperti saya bilang tadi itu relatif lebih stabil. Jadi tergantung kita sebenarnya mau pilih untuk mengatasi inflasi ini di investasi di bagian mana Bang? Seperti itu.
1: Ya, dari pembicaraan tadi kan cukup luar biasa, Bu ya. Dari penjabaran yang Ibu Kak Willy jabarkan tadi. Namun salah satu risiko yang paling besar ketika kita ingin melakukan investasi itu biasanya apa yang sering terjadi ya?
2: Kurangnya memahami ya Bang ya. Jadi misalnya nih kita sudah berinvestasi di salah satu instrumen yang saya bilang tadi, tapi tidak memahami profil risikonya. Itu. Jadi contoh ya Bang tadi, misalnya seperti di saham ya, mungkin orang banyak bilang saham itu rugi atau lain sebagainya, atau bahkan Bang sekarang masyarakat kita juga banyak yang tertipu dengan yang namanya kata saham seperti
1: Betul,
2: itu ya.
1: betul.
2: Itu sebenarnya sudah lama sekali Bang yang kita lakukan yang dengan OJK. Bagaimana nih masyarakat tuh lebih lebih banyak menerima literasi ya Bang ya mengenai saham. Nah, contoh contoh aja gini Bang, ada yang menawarkan return ya, di mana imbal hasil. Sebenarnya investasi itu tidak pernah mengiming-imingi imbal hasil ya Bang ya. Di mana-mana tuh nggak ada, kecuali memang yang sudah flat seperti deposito dan obligasi. Dari awal tuh sudah ada perjanjiannya. Tapi kalau investasi lain itu tidak ada Bang yang menjanjikan untuk imbal hasil. Nah, jadi mungkin untuk lebih aware lagi masyarakat kita untuk lebih memahami lagi Bang, kenalin dulu instrumennya. Nah, bagaimana cara dia bekerjanya, profil resikonya, profil perusahaannya, atau kinerjanya lah istilahnya ya Bang ya. Jadi misalnya nih ada perusahaan, ada orang yang menawarin, ini yuk beli saham misalnya, contoh saham Indofood, gudangnya di sini, kinerjanya seperti ini, dia, ya kita tahu Indofood pasti bawa makanan ya Bang, produk-produk Indofood gitu. Nah, itu mereka menawarkannya ada imbal hasil.
1: Mm-mm.
2: Nah, sedangkan kita sebagai investor seharusnya kita menanyakan imbal hasil yang seperti apa, dari mana didapatkannya. Kalau memang itu dijual, diperjualbelikan seperti apa. Nah, itu bang. Tapi kalau misalnya kita bilang di saham itu jelas perusahaannya yang kita beli. Memang di situ udah kelihatan kita harus kita beli perusahaan Indofood senilai satu lot atau isinya itu 100 lembar. Nah, seperti itu. Dan tidak ada yang namanya menjanjikan imbal hasil. Nah, seperti itu. Jadi kayak properti atau tanah juga seperti itu ya, Bang ya. Jadi kalau misalnya tanah tersebut tidak ada sertifikat atau sedang bermasalah, sebaiknya itu dihindari. Untuk kedepannya mungkin penjualannya lebih sulit. Seperti itu.
1: Biasanya dari investasi yang tadi instrumen, secara gambaran umum masyarakat sekarang memilih investasi yang paling aman itu seperti apa nih, Kak Willy?
2: Nah, untuk saat ini karena adanya kenaikan apa berlemahnya rupiah dan apa kenaikan barang ya Bang, otomatis kan kalau misalnya hal-hal tersebut produksi-produksi untuk PT-PT atau untuk perusahaan itu kan makin menaik ya Bang ya. Nah, untuk saat ini mungkin pilihan kita itu ada di obligasi sih Bang. Obligasi itu mungkin saat ini aman karena returnnya juga sudah pasti ya Bang setiap bulannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang lain boleh sebenarnya sih Bang untuk menjadi pilihan kita. Tapi seperti saya bilang tadi kita harus kenali dulu profilnya seperti apa.
1: Jangan
2: Seperti itu.
1: nanti salah melompat di jurang seperti itu, Kak Willy, ya.
2: Betul, betul Bang, betul. Karena kan investasi ini kita nggak bisa memandang hanya membaca sekilas ya Bang ya. Tapi kita harus terus update bagaimana kondisinya, bagaimana. Seperti kita sebenarnya kayak kita menanam sebuah perkebunan ya Bang ya.
1: Betul.
2: Jadi kayak kita mungkin nanam sawit atau kita ada perkebunan lainnya. Nah, itu kita cek nih Bang, kira-kira tanahnya cocok nggak ya untuk kita tanam sawit? Ini kadar untuk pupuknya seperti apa? Nah, sebenarnya investasi sama seperti itu Bang. Jadi nggak hanya kita ada uang beli beli tapi kita nggak tahu nih
1: Mau dibuat
2: kondisinya
1: seperti
2: seperti
1: apa?
2: itu. Betul, betul Bang. Dan sangat disayangkan Bang hal seperti itu ya. Jadi kalau bisa memang kita itu setelah investasi, setelah kita tahu profilnya, baru kita berani melangkah Bang. Seperti itu. Dan
1: Jangan
2: setelah melangkah, bukan hanya diam nih Bang. Kita harus cari tahu lagi nih,
1: betul.
2: kira-kira ke depannya seperti apa.
1: Nah, kebanyakan para masyarakat kita ketika mengetahui investasi ini adalah sebuah nilai instan. Namun ketika kita ingin menjabarkan dan memahami berbagai instrumen yang ada, rupanya penjabarannya sangat luas seperti itu, Kak Willy, ya. Bukan hanya untuk bisa menanam modal, dan tentunya bukan hanya untuk mendapat keuntungan apabila ada pembagian keuntungan di situ, ya. Namun beberapa
2: Betul.
1: opsi lain ini secara gambaran umum, apakah investasi ini ada secara jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek opsinya?
2: Nah, ini Bang, sebenarnya ini juga menjadi salah satu kita untuk melihat profil tadi ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kita punya dana investasi otomatis kita harus memisahkan ya antara dana darurat dan dana investasi. Dan investasi itu kan panjang ya Bang ya.
1: Betul.
2: Maksudnya nggak ada tuh investasi yang kita hasilkan dalam waktu jangka pendek gitu
1: Betul.
2: ya. Makanya harus namanya diversifikasi Bang. Jangan seluruh dana itu ditempatkan dalam satu tempat. Nah, tadi kan saya mungkin menyebutkan beberapa instrumen gitu Bang. Nah, jadi instrumen kalau bisa dana kita tuh kita bagi-bagi nih. Misalnya tadi 30% di obligasi atau 30% di emas. Pokoknya kita harus bagi-bagi nih Bang. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu kondisi saat ini. Nah, bisa jadi ke depan emas itu bisa turun. Nah, mungkin kenaikannya nanti di obligasi atau return di obligasi. Nah, bisa jadi saat ini emas saham lagi turun. Nah, mungkin tahun depan emas itu lagi bagus ya, ESG kembali normal seperti itu Bang ya. Nah, jadi nggak bisa nih kita taruh telur dalam satu wadah. Istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita taruh telur dalam satu wadah, pecah satu, pecah semua nanti Bang.
1: Musibah yang ada, kan?
2: Iya, betul. Nah, makanya kita tuh harus lagi memilih-milih lagi, Bang. Nah, kita jangka pendek itu biasanya kurang dari 3 tahun, itu biasanya di deposito atau di pasar uang. Nah, itu, Bang. Terus kalau jangka menengah itu 3 sampai 5 tahun itu bisa di obligasi, reksadana, pendapatan tetap. Ya, itu yang lebih kita bilang relatif aman ya Bang ya, maksudnya stabil dia itu ya. Terus jangka panjangnya itu bisa di saham atau reksadana saham Bang. itu mungkin bisa menjadi pilihan nih bagi yang bingung kira-kira bagaimana cara kita untuk meletakkan dana investasi kita nih, Bang. Gitu.
1: Tapi paling kecil yang saya ketahui ketika orang berbicara ingin melakukan investasi, mereka melakukan deposito. Apakah itu salah satu jalan yang efektif, Kak Willy?
2: Nah, menurut saya deposito juga menjadi salah satu tempat yang efektif, Bang. Tapi kalau misalnya nih, deposito itu kan simple ya, Bang, ya.
1: Betul.
2: Maksudnya kita nggak usah pantau juga kita dapat returnnya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kita yang sebagai yang muda-muda ini ya, Bang, yang berjiwa muda ini untuk pendapatan deposito tuh menurut kita masih kurang, Bang.
1: Masih kurang ya?
2: Masih kurang, karena di mana kita tuh keinginan kita lebih lebih
1: Instan ya?
2: tinggi lagi. Ya, mungkin kita belum cukup saat ini. Kita bukan bilang belum cukup, Bang, tapi kita yang sebagai muda ini bagaimana untuk ke depan kita mendapatkan dana lebih lagi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi deposito kan mungkin dananya memang nggak terpakai.
1: Iya.
2: Jadi memang ya udah ini dananya nggak terpakai nih depositonya, tapi ada sebagian dana lagi yang mereka investasikan tempat lain yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya deposito itu returnnya kecil ya mungkin itu sebagian yang dananya itu udah stabil ya Bang ya. Maksudnya bukan yang istilahnya pasif income-nya tuh mungkin lebih dari deposito. Nah, kebanyakan yang saya temuin masyarakat itu untuk masuk ke deposito biasanya pasif income mereka tuh lebih besar. Nah, seperti itu Bang.
1: Ya, kita memasuki tahap bagaimana kita strategi untuk melindungi aset, Kak Willy. Nah, salah satu opsi investasi yang paling aman ataupun yang paling efektif untuk melindungi nilai aset dari inflasi ini seperti apa nih, Kak Willy?
2: Untuk kita melindungi nilai aset itu, ya kita sebenarnya kembali ke diri kita lagi sih Bang. Sebenarnya kita tuh butuh Bang investasi, ya. Walaupun pendapatan kita hampir kita bilang mungkin apa untuk berinvestasi pun agak sulit gitu ya Bang. Tapi kita sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi itu, kita benar-benar harus memilih Bang yang sesuai dana kita. Jadi jangan kita anggap wah, ini kita gimana mau investasi? Kita aja setiap hari darurat gitu ya, Bang ya. Nah, itu sebenarnya jangan seperti itu, Bang. Jadi bagaimana nih kita punya gaji, tapi kita punya prinsip setiap bulan tuh 10% harus disisihkan, Bang. Bukan lebih. Lebih baru disisihkan. Ya.
1: Bukan lebih
2: Jadi,
1: baru disisihkan ya.
2: Bukan lebih baru
1: Jadi
2: disisihkan.
1: pemahamannya ini berbeda, Kak Willy ya.
2: Jadi pemahamannya dulu nih yang kita ubah, Bang ya. Jangan lebih baru ditabung istilahnya.
1: Kalau
2: Jangan
1: nggak
2: lebih.
1: lebih, nggak nabung seperti itu ya.
2: Iya, betul. Seperti itu. Jadi gimana nih cara dari awal kita sudah memanajemen dana kita, 10% tuh harus kita potong, Bang. Ya, minimal tapi itu ya, Bang,
1: Minimal
2: 10%
1: ya.
2: itu harus kita potong untuk investasi. Nah, investasi itu kan banyak, Bang, kayak saya bilang tadi instrumennya. Disesuaikan, Bang, dengan dana kita. Jadi nggak ada alasan, wah saya beli emas nggak cukup nih, 10% udah berapa sekarang, sedangkan gaji kita misalnya seberapa gitu ya Bang ya. Tapi menurut saya banyak instrumen-instrumen lain yang bisa kita cari nih, yang bisa disesuaikan dengan profil kita. Seperti itu Bang.
1: Dan juga mungkin jangan nanti ketika ingin melakukan investasi kita harus
2: Bang, maaf
1: memasukkan.
2: suaranya nggak kedengaran.
1: Oh, nggak kedengaran ya, Kak Willy? Sudah
2: Iya.
1: terdengar jelas?
2: Belum, masih kecil banget Bang.
1: Masih kecil banget, bentar saya naikkan videonya.
2: Oh, oke,
1: Oke,
2: udah.
1: sudah ya. Kak Willy, mungkin banyak pemahaman masyarakat salah satunya seperti ini. Ketika ingin melakukan investasi, mereka ini memikirkan adalah cara instan. Namun masyarakat sendiri harus memikir harus memiliki pola pikir yang jernih dan juga menurut saya sendiri bagaimana mereka kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka ketika mereka ingin melakukan investasi untuk investasi itu menjadi jaminan hidup secara efektif untuk secara jangka panjang mereka.
2: Sebenarnya Bang, investasi itu mungkin nggak dirasakan sekarang ya Bang ya.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi mungkin merasa ya saat ini saya belum butuh. Nah, tapi kapan sih kita butuhnya nanti Bang, setelah kita merasa kita tidak punya lagi apa pendapatan yang tetap ya, seperti itu. Paling nggak itu yang bekerja. Jadi istilahnya kita ubah mindset ya Bang. Jangan lagi kita bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan passive income dari cara investasi tadi Bang. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa mencari tahu nih kira-kira ke depan 5 tahun ke depan ini saya mau mau beli apa, atau saya 5 tahun ke depan tuh kita punya rencana ya bang ya. Karena kan kalau kita nggak punya rencana tuh kayak nggak punya motivasi ya bang ya. Jadi kayak ya udahlah, ya udah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana nih 5 tahun ke depan saya mau beli rumah tanpa kredit seperti itu, mungkin saya mulai investasi dari yang kecil. Kayak saya bilang tadi bang, reksadana itu bisa mulai dari 100 ribu. Ya kan, kalau misalnya nih kita menurut saya 100 ribu tuh nggak berat lah ya bang ya untuk memulai ya,
1: Bisa
2: untuk
1: lah.
2: belajar itu 100 ribu kita beli reksadana yang returnnya itu mungkin setahun bisa dapat 10 sampai 15% atau bahkan lebih seperti itu. Nah jadi kan belajar dari hal kecil dulu bang, dari hal kecil menjadi besar. Nah
1: Jangan belajar dari hal besar menjadi kecil seperti itu, Kak Willy, ya.
2: jangan kebalik bang.
1: Ini jadi
2: Kalau
1: musibah, ya.
2: kebalik nanti kita udah trauma bang, kita nggak bisa belajar lagi.
1: Betul, betul. Biasanya ketika secara gambaran umum, Kak Willy, ya, banyak masyarakat kita di sebagian di Provinsi Aceh memilih investasi properti seperti itu. Apakah sejauh ini investasi properti ini masih terbilang aman?
2: Kalau untuk investasi properti saat ini bang, bukan saya bilang kurang aman ya, tapi di mana BI rate itu kan selalu menaikkan, BI rate kan selalu menaikkan suku bunga ya bang ya.
1: Betul.
2: Suku bunga kan saat ini tuh sangat berpengaruh ya dengan adanya kredit dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk bisnis properti mungkin sangat masih menjanjikan ya bang ya, di mana kita masih masih banyak juga lahan-lahan yang kosong di Aceh ini yang bisa kita strategis yang bisa dijadikan untuk rumah, kos-kosan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu bang, kira-kira profil kira-kira tempatnya itu layak nggak ya bang?
1: Betul,
2: Misalnya
1: betul.
2: seperti ini, kita ingin bangun kos-kosan ya bang ya. Kira-kira siapa pasar kita? Nah, kira-kira dalam berapa tahun kita harus balik modal? Nah, itu kan harus di harus dihitungkan secara rinci ya bang
1: ya,
2: ya.
1: betul.
2: Modal kita berapa? Terus nanti kira-kira returnnya itu berapa lama? Apa berapa lama returnnya untuk balik modal itu berapa lama? Sorry maaf. Returnnya itu berapa, terus pendapatannya itu dan lain sebagainya, dan itu harus diperhitungkan sebenarnya ya bang ya. Nah kalau misalnya nih kita kalau ada mungkin aja ada industri mungkin di Aceh bang ya, itu mungkin menjadi satu acuan juga bang, di mana mungkin rumah-rumah yang ada di Aceh ini bisa disewakan untuk para pekerja-pekerja di industrinya seperti itu. Nah mungkin kita doakan bang, semoga ke depan di Aceh ini akan dibuat banyak industri nih bang,
1: Amin,
2: jadi
1: amin, amin, amin.
2: perekonomian kita juga makin
1: Makin
2: berkembang
1: maju ya,
2: gitu bang
1: makin
2: ya.
1: maju ya.
2: Karena kan setahu kita pendapatan terbesar mungkin saat ini itu rata-rata kita pekerjaannya PNS ya bang ya,
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: di Aceh ini. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada lagi industri-industri yang seperti pabrik atau apa yang jalan mungkin di Aceh, mungkin ekonomi kita lebih cepat berputarnya bang. Gitu.
1: Kak Willy, mungkin bisa diberikan tips kepada seluruh pendengar kita, langkah awal yang bisa dilakukan para pemula investasi ini, masyarakat pemula kita untuk melakukan investasi. Mungkin tipsnya agar investasi itu aman dan berjalan lancar sesuai harapan mereka.
2: Oke, baik bang. Ini sebenarnya untuk waktu yang singkat ini untuk belajar investasi itu. Ini ya bang ya, kurang waktu lah istilahnya bang ya, karena kita memang investasi ini panjang sekali untuk kita menceritakannya, karena untuk modal kepercayaan masyarakat atas investasi itu kan agak sulit ya bang
1: Betul,
2: ya.
1: betul.
2: Terus yang dan mindsetnya juga yang belum terlalu open minded bang untuk hal investasi yang lainnya seperti itu. Jadi langkah awalnya untuk sekarang itu mungkin kan bang kita mengubah mindset bang, di mana saya bilang tadi dari awal jangan tunggu ada sisa uang lebih baru investasi itu dulu ya. Apalagi kan kalau Gen Z Gen Z sekarang menurut saya itu mereka juga lebih kreatif ya bang ya.
1: Betul.
2: Mereka juga udah mengenal yang namanya digital, digitalisasi dan lain sebagainya. Nah mungkin dengan adanya digital ini kita berharap nih bang untuk para pemuda dan pemudi di Aceh ini lebih aware lagi bang dengan
1: Betul.
2: investasi. Nah mungkin kalau misalnya orang tua kita nggak aware ya bang, tapi kita nih yang memulai memberi tahu kepada orang tua kita bahwa investasi itu penting gitu. Nah jadi tidak ada namanya nanti generasi sandwich ya bang ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang namanya generasi sandwich dengan adanya kita pelajari dengan investasi ini bang,
1: Betul, betul.
2: seperti itu. Jadi ubah dulu mindsetnya, dan
1: Pola
2: untuk
1: pikirnya.
2: memulai itu sebenarnya banyak sekali bang yang mendukung. Salah satunya apa, Google ya bang. Google itu kan bisa kita cari tahu nih apa aja yang sesuai profil kita seperti itu. Nah, terus sekarang juga untuk digitalisasi udah kencang Bang. Kita udah ada platform kayak Instagram, kayak TikTok yang memberi informasi lebih akurat lagi seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya nggak peduli dengan investasi. Jadi kalau bisa kita melek Bang dengan investasi ya Bang. Melek investasi itu kita sadarin mungkin di atas umur 35 tahun kita baru sadar, wah ternyata investasi itu penting banget gitu. Kenapa saya nggak mulai dari dulu?
1: Dari dulu ya.
2: Seperti itu ya Bang ya. Kenapa saya, padahal kalau misalnya saya menyisihkan uang saya tiap bulan ya, mungkin sekarang sudah seperti gunung salju ya Bang ya. Apa, bola salju, salah. Bola salju berputar-berputar dan makin besar
1: Makin
2: seperti
1: besar
2: itu.
1: seperti itu ya. Apa yang menjadi pesan Kak Willy kepada masyarakat kita untuk memulai investasi dan juga menjaga investasi untuk masa depan yang akan datang, Kak? Silakan Kak Willy.
2: Ya, pesan untuk bagi seluruh masyarakat kita, khususnya di Aceh ya Bang ya, untuk lebih apa ya Bang, lebih hati-hati dalam memilih investasi. Nah, tidak mudah apa ya, tidak mudah tergoyahkan dengan namanya imbal hasil. Dan yang lebih tepatnya lagi, kalau bisa kita lebih banyak untuk literasi diri kita, upgrade diri kita mengenai investasi. Itu aja Bang, mungkin karena saat ini yang saya alami sendiri, kendala di depan mata itu kebanyakan mereka tuh lebih tertarik dengan orang yang menawarkan investasinya itu tidak di bawah naungan OJK,
1: Iya.
2: tapi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, untuk kita yang mungkin tidak bisa menjanjikan imbal hasil, mereka kurang tertarik. Nah, itu saya yang saya alami selama saya bekerja di bagian investasi Bang.
1: Terima kasih Kak Willy telah bersama kami di RRI di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum Kak Willy.
2: Iya Bang, izin kita boleh foto bentar?
1: Boleh, boleh, boleh. Silakan Kak Willy.
2: Bentar ya Bang.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih banyak
1: Oke, terima
2: Bang.
1: kasih Kak Willy telah bersama kami di RRI di kesempatan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dialog bersama Ibu Wili Purnamasari selaku Relation Officer Mandiri Sekuritas. Kita tadinya membahas terkait dengan inflasi dan investasi, cara melindungi nilai aset dari inflasi melalui investasi. Nah, tadinya kita telah membahas bagaimana cara mudah untuk memilih investasi yang aman, dan juga tadinya Kak Wili telah menjabarkan beberapa instrumen-instrumen investasi yang cocok bagi masyarakat umum di Aceh. Nah, tentunya pola mindset dan pola pikir untuk bisa kita menjaga dan mencari berbagai keuntungan itu sangat terbilang cukup mudah. Namun kondisi aware ataupun bagaimana kita cara memilah dan juga bisa memahami resiko-resiko investasi yang tadinya telah dijabarkan oleh Kak Wili. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari Kak Wili tadi bisa kita terapkan dalam pengalaman dan pengalaman kita berinvestasi selama ini yang ada di Aceh Barat. Tentunya tadi ada beberapa instrumen seperti investasi digital dan juga properti dan juga emas dan beberapa hal lainnya telah dijabarkan oleh Kak Wili. Semoga bisa mencerahkan bagi para pendengar kita di kesempatan sore hari ini yang telah mendengarkan dialog kami di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Baik pendengar di manapun Anda berada untuk saat ini, tadinya baru saja kita mengikuti program Suara Nusantara dan tentunya di kesempatan sore hari ini di tepat pada pukul 16:01 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan program Silut Nusantara. Sejumlah lagu-lagu Nusantara akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda sembari bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di sore hari ini. Dan tentunya dapat kami informasikan juga tepat pada pukul 16:04 waktu kumandang azan akan tiba untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Tidak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Wih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id. Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
4: Sabar dikit lah, santai, Bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0 sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami
0: dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Andi ya. Sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak bola bahasa dunia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Thomas Hakim dan Indra Virgiantara.
1: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
1: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mualim minta percepatan pemulihan sawah dan infrastruktur. Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika jadup tidak didistribusi sesuai kesepakatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM PJ Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Putra.
1: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Ito Karnavia, dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh, Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
2: Paling mungkin saya rasa pasca sawah yang masih belum bisa dibakar, plus dua irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
1: Menurutnya, kondisi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani. Jika tidak dibenahi, sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, kontributor Putra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Liza Sanudin Jamal, Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Liza Sanudin Jamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
4: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Academy yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
3: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Banda Aceh dan UIN Araniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran, dan pemberdayaan masyarakat. Informasinya disampaikan Munjir Budiana.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Arani di Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Araniri Banda Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG, dan

0: penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
1: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Arandiri Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program bersama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan, katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
2: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita gulirkan bersama, tentunya untuk kepentingan publik. Di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Arandiri, kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak-anak sampai ke dewasa, mulai nelayan sampai ke petani, itu akan juga kami garap secara bersama nanti, tentunya dengan UIN dan UIN yang bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang tersebut yang RRI punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
0: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Bumi Teguh Umar, Melabuh.

0: Pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat penyaluran solar bersubsidi guna mendukung proses pengolahan lahan petani. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Hendra Marsidi, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan pengajuan kelompok tani yang diinput melalui aplikasi Xtar. Setiap permohonan akan diverifikasi sebelum ditandatangani sebagai dasar pengambilan BBM di stasiun bahan bakar umum.
2: Ya, untuk sementara ini untuk mempercepat proses pengolahan tanah, kelompok tani akan mengajukan permohonan, Dinas Pertanian akan mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi, tempat pengambilannya adalah di SPBU Pasipinang, Merbo.
3: Merbo ya?
2: Iya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah harus mengantri atau memang?
2: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di...
3: waktu yang tertentu ya?
2: Di waktu tertentu. Tapi mengenai jadwal tersebut, SPBU yang lebih mengetahui.
1: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kuota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Pihak SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprangono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 103.

0: 38 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap 2 Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
1: Miliki dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nah, Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
0: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 63 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,84%, sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar 29 miliar rupiah dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, pemerintah daerah benar meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
4: Pemerintah daerah benar meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Benar Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Benar Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Masih dari Takengon, pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 2026 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takengon Aceh Tengah, Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah, Basri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat Provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
6: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi-motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
5: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
5: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB, maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dari Takengon pendengar, kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 untuk ASN Sabang dengan total anggaran senilai 12 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
8: Pemerintah Kota Sabang mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa 9 Juni 2026. Untuk pembayaran tersebut, Pemko Sabang melakukan anggaran lebih dari 12 miliar yang dibutuhkan bagi PNS, P3K, anggota DPRK, serta kepala daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, Tufliadi, mengatakan proses administrasi pencairan telah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu agar pembayaran dapat dilakukan secara bersamaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pihak keuangan bekerja ekstra cepat agar hak para pegawai itu selangsung terlampau di sore harinya.
9: Untuk gaji 13 kita sudah menyampaikan kepada OPD-OPD untuk mempersiapkan bahan dari tanggal 5. Tanggal 6 kemarin ada libur kita di tanggal 7. Hari persiapan pembayarannya insya Allah dibayar hari ini tanggal 9 Juni 2026. Itu untuk semua OPD dari 34 OPD.
8: Jukriadi membayarkan langkah real anggaran yang dikucurkan untuk PNS, Pemko mengalokasikan dana sebesar Rp11.220.221.034, sementara untuk P3K disiapkan dana sebesar Rp1.094.999.862. Lebih lanjut, Jukriadi menjelaskan peruntukan gaji 13 ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak, mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu, salah seorang PNS di lingkungan Pemko Sabang, Rina Eskia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dirinya mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelanjakan uang tersebut, mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
10: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
8: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri atas 2.258 PNS dan 343 P3K yang sebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN tapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Reza Maulana melaporkan.
3: Dari Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau JADUP mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan Salihin Barus.
11: Hari ini Bapak Bupati yang katanya Bapak pembangun, namun Bapak Ibu, orang tua kami

0: pemerintah yang tidak bagus. Penerbang hari ini yang harusnya mereka mencari nafkah. Demi kelalaian Bapak Ibu. Demi kelalaian yang katanya Bapak Pembah.
1: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuludin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
2: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
3: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu bagaimana tadi?
2: Kalau menurut pandangan kami yang 7.000 yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
3: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerima yang berubah bagaimana?
2: Kita akan tuntut bupati.
3: Dalam bentuk apa, Pak?
2: Ya, sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan sap. Nanti kita pelajari lagi.
3: Karena hukum, Pak, ya?
2: Ya, kita berada hukum.
1: Bahkan tegas Rasuludin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
4: Berarti belum dipastikan akan cair?
5: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 30 tahun cair, karena cair perusahaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, namanya pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
1: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan, berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 1 Banda Aceh 97.7
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Lintas Sekerwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan menghadirkan musik dan informasi untuk bisa kita menemani aktivitas sore Anda bersama kami di program 1 RRI Malabo Kanal Inspirasi. Sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan maghrib yang tiba untuk wilayah Malabo dan sekitarnya pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat.
3: Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, sudah seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

0: Republik dengan Ditinggal Sayang. Tentunya baru saja tadinya kita ikuti program musik dan informasi di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan juga hadirkan program Labu sore ini. Musik informasi juga musik-musik religi akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Sementara kumandang azan maghrib di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berkumandang pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Raya akan berkumandang pada pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Semulawak akan berkumandang pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk informasi kumandang azan ataupun pelaksanaan azan kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yaitu tentunya kumandang azan maghrib ya, yang nantinya di Melabuh sendiri akan tiba pada pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini sembari kita menikmati waktu yang begitu santai dengan cuaca yang agak begitu melo, gimana ya, di kesempatan sore hari ini kami juga akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

apakah itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza. Influenza.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Siva, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu. Beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita usai melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya telah tiba pada pukul di studio, telah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah perjumpaan kita bersama saya, Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19. Dan setelah ini ada rekan Emma yang akan memandu acara hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu

0: SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
1: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
2: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
1: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
4: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
5: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
4: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
6: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
4: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan

0: Dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
3: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
4: Enak. Untanya langsung dimakan?
3: Langsung diminum.
4: Minum susunya.
3: Langsung diminum segar tuh, Pak?
4: Segar.
3: Maka ini serasa muda kembali.
4: Enak. Rasa ganteng.
3: Ya. Kuat. Jos.
4: Kemana lagi, Pak?
3: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
2: Nah, pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
5: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
5: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah Kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
7: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
6: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
8: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
6: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
9: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
10: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
11: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
10: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
12: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengetahui ingin pesaing kita, mereka pasti ada comongan, cuman konten, siapa bola, tahu lagi.
10: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, selamat malam. Tentunya untuk malam ini, insya Allah saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda sampai ke jam 12 malam nanti. Dan pendengar, tentunya juga rangkaian program acara sudah disiapkan untuk Anda di malam ini. Juga saya ingin menyapa terutama sekali pendengar kita dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Apa kabarnya dulu nih buat pendengar kita yang berada di Semeluh ya, untuk malam ini semoga sehat semua. Dan juga untuk pendengar kita di Aceh Jaya Abdia dan Nagan Raya, Betung, dan juga Singkil, Biren, Tapatuan, dan juga untuk pendengar kita di Ulejalan dan juga di Gempang, Lok Guci, Pantai Cermin, dan Tutut ya, Sungai Mas. Dan juga untuk pendengar kita yang berada di Calang, apa kabarnya, Pangatenom, dan masih banyak lagi pendengar ya. Untuk saudara-saudara kita yang kiranya belum kami sapa malam ini, intinya untuk semuanya tanpa terkecuali. Namun pendengar, dapat kami informasikan sebelum kita mendengarkan lagu-lagu religi yang sudah kami persiapkan, bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan Isya, dapat kami sampaikan untuk Kota Melabuh tepat pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Nagan Raya tepat pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Simelu tepat pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait informasi waktunya azan Isya bagi Anda yang ingin mengetahuinya. Sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, kami mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pop religi yang sudah kami persiapkan untuk malam ini.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Dengan pujaan, kutunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta, siapa yuk bintangnya?
0: Ya, bestiku sendiri dong.
1: Kok ngerti sih?
0: Gimana sih?
1: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
0: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
1: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
0: Iya. Purnama Sari maksudnya.
1: Oh, Purnama Sari. Loh. Aduh loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
0: sekarang udah gak ada.
1: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
0: Mas Yudi langganan di situ ya?
1: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip. Apa sih?
0: Mas,
1: sebentar deh.
0: Ini Indonesia, Mas ya.
1: Kasetawa. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
0: Lupa kan, lali kan?
1: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
0: Walang unuta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Iya, betul banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
1: Emang ya?
0: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah, itu.
0: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
1: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
0: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita ngomong dulu ya.
0: Kompilasi
1: ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
0: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
1: Yang barat-barat pun dulu ada.
0: Ada banget, Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
0: meng-cover
1: gitu.
0: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
0: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke. Nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh, Mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di 7 bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya 7 bintang.
0: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Yo,
1: Rek.
0: Ya.
1: Soalnya
0: sama-sama legend,
1: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
0: Wah. Cute, ya.
1: Ya, penyiar ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
0: Ya.
1: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas,
0: Bang Albert.
2: Malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa, Bang?
2: Nah, kemudian

0: Belanggaran umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya bang ya.
2: Nanti di cross check lagi bang Albert. Ada lagi bang yang mau disampaikan?
0: Ya itu saja.
1: Oke.
2: Oke bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih bang Albert.
0: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
2: Ada bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung
2: Bang
1: Benny Jo
2: juga ya.
1: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
2: Sehat selalu bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
1: Begitu ya.
3: Ya ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi, provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
2: Oh, ya, oke deh. Oke, Bang
1: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
2: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
2: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
1: pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
2: ya, barang. Ya, siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih ya, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
2: tolong dijawab.
1: Ya.
3: Pasti salam dong.
1: Silakan
2: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
1: Siap.
3: Di Bupat Mawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
2: ada Pak Putra
1: Magenda.
2: Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
2: Pak Putra?
1: Pak Putra? Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
1: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
2: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
1: Ya siap.
4: Terima kasih.
1: Oke sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
1: Oke siap, terima kasih Pak Putra.
2: Oke Pak Putra.
4: Salam-salam.
2: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
4: Gitu aja mas.
1: Oke.
2: Oke,
1: siap.
2: Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
2: Bung
5: Mbak?
2: Johan Untung.
1: Ya betul.
5: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
2: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke siap.
2: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
5: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
2: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
2: Boleh, silakan, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh iya, nanti akan disampaikan
6: di Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Oke. Oke Bang Leman.
1: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Putra Magenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Suara cowoknya. Jadi
1: Johan
2: kayak
1: Untung.
2: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina
1: Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat BET World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Oh, next show ya. Next
1: karena
0: show.
1: Di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21
1: lagu.
2: Plus Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi mas? Baru gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Ya. Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Ya, selamat
2: kita. I love you.
1: Aduh,
0: oke. Okay. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica bersama Sari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin amin.
0: Siap.
3: Amin amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Ya. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya kan? Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bande di Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, okay, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
6: Bon kabare.
0: Alhamdulillah, say.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Legend, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya
1: boleh Mbak
0: ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Okay. Okay. Pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke, siap.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapor di Perkatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita.
1: Iya,
8: Purnama Sti. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: Iya, iya, iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ci Guria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ci Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Yudi.
8: Eh, Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya, satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya.
1: Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, tiga, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di
0: Instagramnya The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, pantesan tadi Mbak Ayu ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga.

0: Yang itu berdua itu Porto sama Haria.
1: Gitu ya Mas ya.
2: Iya iya Mas.
0: Cari nih.
1: Cari nih. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
0: Surabaya.
1: Surabaya.
0: Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
1: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
2: Surabaya.
1: Pabrik.
0: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
1: Oh, Dinoyo, Mbak.
2: Oh, Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
0: Ya iya, bonek.
2: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
1: Oke. Kemudian
0: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
1: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
0: Satu.
2: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
1: Bukan teman lagi kata Mas.
0: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
1: Nah kan.
0: Oh. Atik Sebi.
2: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
0: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
2: Oh iya, okay. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
1: Benar. Ya. Ya, waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
0: Ya Heru pacarnya.
1: Heru.
2: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
1: Mas Mbak Ati cari Heru.
0: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
1: Oh siap-siap.
2: Seru, kan. Seru ya Mas ya nanti kalau okay. Ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng ya.
1: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya, apakah ada hubungan? Nah, itu.
0: Orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan, nggak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
1: Iya.
2: Karena ada Johannya loh Mas, karena ada nama Johannya.
0: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
1: Beda apa?
0: Dia Wong Lio.
1: Siap, fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
0: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Mas,
1: iya ya.
2: Aduh,
1: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
2: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas.
0: Harus dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Iya,
0: itu hanya harus dilihat.
1: Iya toh? Betul. Nah, Mas.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
2: Betul ya, Mas. Setuju banget.
0: Wah. Wow. Itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyata, Mas.
0: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
1: Oh iya.
2: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
1: Dari dulu, dari
0: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
2: Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
1: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
0: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
2: Itu ciri khas itu ya. Jimat ini. Kok dulu masih di
1: jimat? Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
0: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
1: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
0: Powernya nangkono powernya.
1: Powernya nangkono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
2: dan ngetop di
1: waktu rekaman ya itu ya.
2: Lagu-lagu kalo cover.
0: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
1: Wih.
0: Luar jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
2: Wih, saking udah banyak.
1: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
2: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
0: Gak
2: Billboard
0: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
2: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak kabe Mas.
0: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
2: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
0: Sebelumnya dibilang King of cover version.
1: Nah, King of cover version. Siap.
0: Ono istilahnya.
1: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
2: Pertanyaannya apa,
1: Mas? Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.

0: Dia kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
2: Siap, siap, siap,
1: dan
2: siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya,
0: aku sempat rekaman di situ dulu,
1: luar biasa.
0: Tapi grup band, belum belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
0: Ya lumayan ya, Mas. Sekat luru
1: iya,
0: aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
1: Ermi,
2: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
0: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
0: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
2: dijawab
1: rekaman,
2: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
2: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
0: Wah, aku.
2: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
2: tersambung
1: Mas
2: lagi.
1: Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya, memang lagunya Maharani Kahar.
1: Iya,
0: iya. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh, tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi. Ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang
2: sama.
1: Asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat. Lo. Asli lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India.
2: Oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan
2: agak
1: A plus ya. Karena plus plusnya mau ake yo Mas.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Salam malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi. Ismail Yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu. Tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Terima kasih. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Oh gitu ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
6: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, iya. Lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: terus ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
6: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
6: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
6: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta, Paramitha Rusady ya.
6: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
6: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
6: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
6: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
6: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
6: Oke, okay.
1: Iya.
6: Begitu rupanya.
1: Ada lagi?
6: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
6: Ikut bergabung
2: ini
6: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di
1: itu KB memang.
2: Ya, lagu-lagu barat.
6: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
6: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
6: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: Dia I know pengen. You're rising the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
1: Mirip, Mas. Sama-sama merdunya.
6: Oke. Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
6: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
6: Sebelum break kita sapa-sapa
1: kita
6: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
6: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
6: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
6: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
6: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat pengamen ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya, Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan se Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu program yang baru saja berlalu, Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, jangan kemana-mana, bagi pendengar kita yang terus setia ya, walaupun malam semakin larut, namun kami yakin Anda tetap setia di Pro 1 RRI Melabo untuk menikmati atau mendengarkan berbagai rangkaian program acara yang dengan harapan bisa memberikan satu kepuasan tersendiri di hati pendengar masing-masing. Kita nanti bakal melanjutkan pendengar dalam program acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Dan kami juga sudah mempersiapkan pariwara dan juga lagu-lagu untuk pendengar di mana saja berada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, di malam ini kita juga masih dalam program acara lagu-lagu yang terus kami hadirkan tadi, yaitu musik tradisional dan budaya. Yang pasti lagu-lagu yang kami pilihkan ini bisa menemani istirahat Anda di malam ini. Yang sudah bobo, selamat bobo. Yang belum bobo, masih ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Melabuh, silahkan saja ya. Ya, mudah-mudahan malam ini dapat menjadikan malam yang menyenangkan buat pendengar semua, atau juga bagi Anda yang masih duduk santai, atau juga di malam ini ada sebagian dari saudara kita memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini, silakan saja ya. Dan tentunya bagi Anda yang juga mungkin masih sibuk atau juga masih saja melakukan berbagai aktivitas ya, karena juga bagi saudara-saudara kita yang berada di warung-warung kopi atau juga di pusat putokoan ya, yang mudah-mudahan yang masih beraktivitas mudah-mudahan dapat membuahkan hasil ya malam ini yang cukup membahagiakan. Baik, untuk pendengar yang sedang beristirahat di malam ini, masih kami hadirkan lagu-lagu seperti yang telah kami sampaikan tadi di program acara musik tradisional dan budaya. Namun kita kembali mendengarkan pariwara berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lagi.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, sebelum kita berpisah tentunya di malam ini kita masih lagu-lagu hiburan tadi sudah berlalu dan sudah kita dengarkan. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan yaitu pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi malam ini. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukai 16 Melapa Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melaboh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu mengudara edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah, perlunya sikap ikhlas. Karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
0: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
4: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabu. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan."

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah.

Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan dan mereka senantiasa beramal ibadah dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang saya muliakan Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, para asatiz, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, bertepatan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan bulan Zulhijjah adalah salah satu dari empat bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan haram. Inna iddatash shuhuri indallahi itsna asyara syahra. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ada 12 bulan di dalam satu tahun. Di ayat itu dijelaskan minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 yang disebut bulan haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thalasatun mutawaliyatun, di antara yang 4 itu ada 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pelaksanaan puncak ibadah haji, Muharram, dan satu lagi Rajab. Disebut bulan haram, bulan mulia. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikan. Bapak Ibu hadir pada subuh ini, dan ini bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Siapa yang bersedekah di bulan haram, Allah pun akan melipat gandakan kebaikannya. Tapi berhati-hati, siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan ganjaran dosa-dosa. Maka di bulan haram ini, mari kita memperbanyak amal ibadah. Hablum minallah dan hablum minannas. Alhamdulillah, saya lihat banyak yang hadir subuh ini.
ini ada 1000 orang ya, dikurangi 800, tinggal 200. Bahkan sahabat saya juga hadir ini, Said Salim Alidrus, datang khusus dari Jakarta ke Banda Aceh. Ada Pak Irwan juga. Alhamdulillah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahim. Mintalah setiap pagi, karena Nabi pun mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, ketenangan, kebahagiaan bagi umatku di pagi hari mereka. Maka pagi itu adalah sesuatu yang penuh dengan keberkahan, apalagi kita mampu istiqamah mendirikan sholat subuh berjamaah, teristimewa di masjid. Itu satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tak pernah mampu menghitung nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan, takkan kamu mampu menghitungnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu lupa, melalaikan. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, kesempatan, waktu, umur yang masih Allah berikan. Insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Orang sehat itu ada dua tandanya, tidur malam nyenyak itu sehat. Yang tak boleh tidur saat majelis taklim, nah, itu tidur yang tak boleh. Kedua, tanda orang sehat, selera makannya masih tinggi. Tak ada pantang kecuali satu, pantang terhidang. Bismillah, lewat semuanya. Kari kambing, oke. Okay. Kuah blamong, oke. Okay. Samkeeng, oke. Okay. Semuanya. Yang penting halal, itu tanda orang sehat. Maka jangan menawarkan makan sama orang lagi sakit. Kita kadang-kadang terlalu baik sama yang sakit, Pak. Begitu ada kawan sakit, kita tanya, mau makan apa? Kepingin apa? Padahal orang sakit itu ada tiga yang dicabut Allah: keceriaan pada wajah, apalagi selera makan dicabut, pahit mulut, apalagi dosa-dosa pun dicabut Allah. Maka sakit itu nikmat yang tak boleh cari penyakit.
Tapi kalau sakit sudah datang, itu sebenarnya nikmat. Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Makanya kalau ada keluarga, istri sakit, bapak jangan tanya mau makan apa, tapi didoain, beri semangat. Itu yang paling bagus. Suruh istirahat dan letakkan di bawah bantalnya 20 lembar Soekarno-Hatta. Itu cepat sembuhnya, Pak. Terakhir demamnya pindah sama suami. Artinya orang sakit itu digembirakan, disemangatkan. Itu obatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2,3 juta orang saudara-saudara kita yang berhaji di tahun ini dan 221 ribu dari Indonesia yang berhaji, termasuk saudara-saudara kita dari Banda Aceh, sudah berziarah, bahkan ada yang sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah menyampaikan selawat dan salam rindu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Rindu yang tidak tergantikan dan kebahagiaan bisa datang di dua tanah haram yang dimuliakan Allah, dan kita selalu rindu untuk bisa selalu datang sujud di depan Baitullah, sujud di Raudhah, dan berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, pada kajian 30 menit di pagi hari ini, tidak sampai 1 SKS. Ini setengah SKS kajian kita. Saya mengutip satu tulisan dari kitab Al-Fawaid karya dari Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitab itu ditulis, min alamatis sa'adah wal fallah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kesuksesan pada seseorang itu ada lima hal. Bapak ibu jamaah, semua kita pasti ingin mendapat kesenangan di dunia, kita ingin meraih kebahagiaan, bahkan puncak ketenangan. Ini tiga hal yang selalu kita dambakan: hidup senang, hidup bahagia, puncaknya hidup tenang. Senang, bahagia, tenang, ini berbeda. Kesenangan ini sesuatu yang bersifat materialistik, kebendaan. Senang itu biasanya ukurannya itu harta benda. Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Siapa yang tidak senang punya uang yang banyak?
Siapa yang tidak senang punya suami yang tampan, istri yang cantik? Kesenangan tidak abadi. Harta akan ditinggalkan di suatu masa. Suami istri akan berpisah di suatu hari. Semua itu tidak abadi. Kalau orang hidup hanya mencari kesenangan, ini bukan sesuatu yang abadi. Bahkan kadang-kadang demi mendapat kesenangan, harta benda, orang harus berhadapan dengan hukum. Harus pindah ke pesantren. Sekarang gak disebut penjara, Pak. Agak terlalu kasar kalau disebut penjara. Jadi gantinya masuk pesantren. Supaya bertaubat, banyak belajar di sana. Nabi Yusuf alaihissalam pun pernah, kalau bahasa di penjara, ketika difitnah oleh Zulaikha pada masa itu. Tapi hebatnya, Nabi Yusuf di penjara, keluar dari penjara, menjadi pejabat di Mesir. Hari ini terbalik, Pak. Jadi pejabat dulu di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Hari ini jadi penguasa di penjara. Tapi Nabi Yusuf di penjara karena Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena fitnah. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, kesenangan saja belum cukup. Apalagi kalau kesenangan itu dicari dengan cara-cara yang batil, dengan cara yang haram. Berat nanti mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsim bima kasabat rahinah, di surah Al-Muddathir ayat 38. Setiap manusia akan diminta Allah pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ayahsabul insanu ayyutsraka suda, surah Al-Qiyamah 36. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan hidupnya tanpa diminta pertanggungjawaban? Ada responsibility of transcendental. Semua kita akan berdiri di hadapan Ilahi. Maka hidup ini tidak sekedar mencari kesenangan yang cenderung bersifat materialistik. Maka ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah. Dan ukurannya tidak lagi bersifat materi. Bahagia itu di sini, Pak. Bapak, Ibu akan bahagia kalau melihat anak-anak kita, anak yang saleh dan salihah. Kita akan bahagia kalau lihat anak kita dia mendirikan sholat. Anak kita menjadi ahlul Quran. Pasti akan membuat kita bahagia. Bukan saja senang, tapi di atasnya bahagia. Kita akan merasa bahagia kalau kita diberi Allah keistiqomahan dalam keimanan. Maka bahagia tidak bisa diukur dari materi. Immateri lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah senang asalkan bahagia. Yang paling sedih
sudah tidak senang, tidak bahagia. Dan puncak hidup setelah kesenangan, kebahagiaan, puncak tertinggi, ketenangan. Dan inilah yang dipanggil Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak memanggil wahai jiwa-jiwa yang senang, tapi yang dipanggil Allah jiwa-jiwa yang tenang, ketenangan. Itulah mereka orang-orang yang istiqamah dalam keimanan. Mereka yang sudah bertaubat kepada Allah. Mereka yang hidupnya selalu menebarkan kebaikan. Mereka hamba yang taat kepada Allah. Mereka selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Dan itulah yang disebut husnul khatimah. Puncak kesenangan, puncak kebahagiaan. Itulah ketenangan, itulah husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita merasakan kesenangan yang diridhoi Allah, kebahagiaan yang diridhoi Allah, ketenangan, husnul khatimah di akhir kehidupan? Apa yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauzi setidaknya akan menjadi rujukan nasihat hidup untuk mendapatkan tiga hal yang disebutkan tadi, supaya hidup kita senang, bahagia, dan tenang. Inna min alamatis sa'adah wal falah, dalam kitab itu ada lima hal yang memang harus sejatinya kita miliki. Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Setiap kali bertambah ilmunya, menambah tawadu, rendah hatinya, bukan menambah kesombongannya. Wa rahmatihi, dan bertambah pula sifat kasih sayangnya kepada sesama manusia. Dia sudah memakai ilmu padi. Itu yang pertama. Maka kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan bisa didapati dengan ilmu. Apalagi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadi nur, cahaya yang menerangi kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini datang ke masjid, sholat berjamaah, iktikaf, mengikuti majelis ilmu, ini adalah persiapan meraih ketenangan, jalan menuju sorga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia pergi seperti ini di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya Allah sedang memudahkan baginya, membuka baginya jalan menuju ke sorga. Jadi kita hadir di majelis ilmu ini, ini adalah jalan menuju sorga. Kita bisa mendapat kesenangan dengan ilmu,
kebahagiaan, bahkan ketenangan. Bapak, ibu, kalau mewariskan harta kepada anak, keluarga, yakinlah, walaupun harta itu sebanyak lautan dan sebanyak gunung, harta itu akan habis. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, harta akan datang kepada mereka. Tapi kalau hanya harta yang kita wariskan, maka akan hilang dari kehidupannya. Maka berikanlah kepada zuriat anak cucu kita ilmu. Ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, teristimewa. Ajarkan generasi kita Al-Quran, menjadi generasi Qurani. Sebab Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Apa yang kita bicarakan pada hari ini, sains, semua sudah ada dalam Al-Quran. Satu contoh, Bapak Ibu, kalau lihat suatu kejahatan, pembunuhan, perampokan, apa yang selalu dilakukan? Yang pertama kali dilakukan oleh aparat kepolisian, mereka akan mencari dulu, mengidentifikasi sidik jari. Begitu ada pembunuhan atau apapun kejahatan, dilihat sidik jari. Kenapa sidik jari? Ternyata ilmu forensik sudah diceritakan dalam Al-Quran 16 abad lalu. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala annusawwiya banana. Apakah manusia itu mengira kami tidak mampu menghimpun manusia tulang belulang yang telah mati? Bala qadirina ala annusawwiya banana, bahkan kami mampu menghimpun jemari-jemari manusia. Kenapa jemari? Disinilah sidik jari pada manusia itu. Dan ternyata Allah menciptakan hari ini penduduk bumi 7,5 miliar, Pak. Kita mengalami kepadatan manusia pada hari ini. Tidak satupun sidik jarinya sama. Maka ayat 3 dan 4 surah Al-Qiyamah, sumber inspirasi munculnya ilmu forensik, melihat anatomi pada sidik jari. Dan Allah ciptakan tidak satu manusia pun sama sidik jarinya di dunia ini. Itu sumber inspirasi ilmu pengetahuan sains pada hari ini. Nah, maka kalau kita ingin meraih kesenangan, kebahagiaan, bahkan ketenangan, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat. Jadilah kita pembelajar, pecinta ilmu, seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini pun adalah bahagian bahwa kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Sampai dikatakan, andai lautan dalam surah Al-Kahfi menjadi tinta, kering lautnya, datang laut yang kedua, belum selesai belajar ilmu Allah. Bahkan banyak pada hari ini para orientalis, orang-orang barat yang tidak muslim, akhirnya mengucap kalimat syahadatain setelah mereka yakin bahwa ilmu
ilmu yang ada di dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Satu contoh ya, ada satu orang marinir angkatan laut dari Prancis, Jeskus namanya, marinir angkatan laut, hidupnya banyak di laut dan dia biasa menyelam sampai ke dasar laut. Suatu hari dia menyelam di sebuah lautan antara benua Afrika dan Eropa, persis antara Maroko dan Spanyol, yang disebut Selat Gibraltar. Dia kagum, dua laut bertemu tapi tidak bersatu, warnanya berbeda, rasanya pun berbeda, kenapa tidak bersatu? Sampai dia menyelam ke dasar laut, dia tanya kepada ahli kitab, dia tanya kepada ahli Quran, dia mendapatkan jawaban itu. Ternyata surah Al-Furqan ayat 53 sudah menceritakan itu. Wa huwa alladhi marajal bahrain, hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dialah Allah yang mengalirkan dua lautan. Hada azbun furatun, yang satu laut tawar airnya, segar. Wahada milhun ujaj, yang satu lagi asin. Waja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura, dan Allah ciptakan di antara dua laut itu ada dinding seperti membran yang membuat dua laut itu tidak pernah bertemu dan tidak tembus dengan kuasa Allah. Akhirnya si penyelam dari Prancis itu mengucapkan syahadatain, hebatnya ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu. Maka hari ini seluruh manusia di dunia mengkaji kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Bahkan Al-Quran menyuruh kita untuk bertamasya. Lihat surah Al-Mulk ayat 15. Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi sekarang mudah dijelajahi. Dulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kakek kita pergi haji bisa 6 bulan dengan kapal laut berbulan-bulan. Hari ini terbang dari Bandara Iskandar Muda menuju Madinah hanya dalam waktu 9 jam, 8 jam sudah sampai di kota Madinatul Munawwarah. Pagi sarapan di Banda Aceh, nanti makan siangnya sudah di kota Madinah, makan malamnya sudah bisa di negara lain. Mudah dijadikan Allah. Famshu fi manakibiha, datangi. Ayat ini perintah Allah, suruh jalan-jalan Pak, nikmati bumi Allah. Wa kulu mirizkih, makanlah rezeki yang ada di negeri yang kau datangi, yang halal. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, makan makanan yang ada di Mekah, buah tin, zaitun, makan nasi biryani. Jangan lagi makan lontong di Mekah Pak, tak cocok. Saya dari Medan datang ke Banda Aceh, saya pun harus menikmati apa makanan yang ada di Banda Aceh ini. Saya mungkin harus makan timpan, menikmati kuah belangong atau ikan kayu khas Aceh.
Itu perintah Allah. Kemanapun kita pergi, makan makanan yang ada di tempat yang kita datangi. Dan itu satu kenikmatan yang Allah berikan. Maka Al-Quran

alaihissalam pernah meminta di surah Asy-Syu'ara 83, Rabbi habli hukmah, ya Rob, berikan kepadaku hikmah. Apa itu hikmah? Isobatul haqqi bil ilmi wal aqli. Jadi hikmah itu cahaya kebenaran lewat ilmu yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dengan ilmu itu dia memahami hakikat sesuatu. Kenapa Bapak Ibu datang ke masjid subuh berjamaah? Ini yang paling berat, karena kita memahami hakikat sholat adalah tawajuh, bertemu dengan Allah. Hakikat sholat adalah qurratu aini, menenangkan jiwa. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi lebih daripada itu, ini adalah kebutuhan. Nafas dalam hidup itu hakikat, itulah hikmah, sehingga kita tenang menjalani kehidupan. Kita diberi Allah kepahaman hakikat esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu wajhah katakan, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hazrihi, setiap kali bertambah amal ibadahnya, bertambah banyak kebaikannya, maka dia akan bertambah takut kepada Allah, bertambah hati-hati dalam sikap, perbuatan dan perkataan. Amal itu menjaga dirinya, sholat menjaga dirinya, Al-Quran menjaga dirinya, saum puasa menjaga dirinya, sehingga orang yang bertambah rajin ibadah sejatinya bertambah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, fafirru ilallah, berlari menuju Allah, bertambah rindu kepada Allah, bertambah nikmat dia beribadah. Itu yang kedua, sholat membahagiakannya, Al-Quran menenteramkan jiwanya, sholat tahajud membuat dia taubat kepada Allah, sedekah suatu kebahagiaan bagi dirinya kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Dia sudah sampai kepada hakikat amal ibadah dan dia sangat takut kepada Allah. Dan salah satu musibah yang paling besar di dunia, kalau manusia itu tidak lagi memiliki rasa takutnya kepada Allah, sehingga hidupnya hedonisme, berbuat sekehendak hati, memperturutkan hawa nafsu, diperhamba hawa nafsu jahat, mengikuti setan, manusia itu celaka. Jangankan tenang, senang pun takkan diraihnya. Maka yang kedua, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa bazlihi, setiap kali bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya dan suka berbagi kepada saudaranya. Ini maaf Bapak Ibu, walaupun 30 menit ya, mungkin masih ada Ustadz sedikit. Saya nanya, maaf Bapak Ibu, adakah harta dibawa mati Pak? Adakah harta dibawa mati? Benar juga yang Bapak jawab. Tapi begini, tiga sifat harta. Harta yang hanya untuk dimakan, dinikmati, beli pakaian bagus, makanan enak, rumah mewah, itu akan

0: habis Pak, ditinggal. Harta yang disimpan aja, simpan di bank, simpan di rumah, di bawah tanah, ini akan menjadi rebutan. Nanti meninggal si pemilik harta, berebut anak menantu. Kadang yang lebih sadis menantu Pak. Satu lagi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf, infak, memberi hadiah sama orang, itu harta yang dibawa mati. Jadi kalau orang tidak pernah belanjakan harta di jalan Allah, benar dia tidak akan bawa mati. Maka yang membuat kita tenang, kalau harta yang kita miliki dinikmati saudara-saudara kita yang lain. Ini maaf, ini ada tabung. Itu yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tabung, itu harta yang dibawa mati. Maka jangan dimasukkan gambar Cut Mutia, Husni Tamrin, Idham Khalid, Frankie Sipu. Masukkan gambar Soekarno-Hatta. Minimal Juanda Pak. Karena itu yang dibawa mati. Nanti kalau Bapak Ibu ke Medan, ada satu masjid namanya Masjid Anif, yang dibangun seorang pengusaha almarhum Haji Anif. Dia bernazar dalam hidupnya membangun 100 masjid sebelum meninggal. Dan hari ini sudah sampai 60-an masjid Pak. Dia niatkan ingin membangun 100 masjid di dunia ini. Itu kalau sholat di masjidnya di Cemara. Ini maaf, tabung infaknya kalau kita kan biasa bentuk kubus segi empat. Di situ lain bentuknya Pak Said. Bentuknya seperti kerendam mayit. Ini mungkin bisa dicontoh Masjid Baitur Rahman Pak. Lewat kerendam mayit. Jadi orang yang baru datang sok terapi Pak. Wah ini kok kerendam mayit nih. Itu mengingatkan saudaraku yang kau masukkan ke dalam itu yang kau bawa mati. Ada masjid lain Sultan Ibnu Hasyim mencontoh di Medan juga. Bukan lagi kerendam mayit. Bentuknya kuburan Pak. Miniatur kuburan. Ada rumput sintetis, ada nisan. Ya seperti kuburan. Mengingatkan yang kau masukkan itu kau bawa mati. Mungkin nanti suatu hari ada yang buat dua-duanya Pak, betingkat. Satu di bawah kerendam mayit, di atasnya kuburan. Lewat di depan jemaah, sehingga begitu mau masukkan infak mikir 7 kali Pak. Kadang-kadang uangnya banyak di dompet. Soekarno-Hatta 20 lembar, Juanda 20 lembar, yang masuk Cut Mutia, Husni Tamrin. Nah ini hati-hati. Kalau ingin bahagia, tenang bahwa semakin bertambah harta, jangan bertambah pelit. Bertambahlah kedermawanan dan suka berbagi, membahagiakan. Sampai Nabi katakan, inna min mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Di antara yang bisa menghapus dosa-dosamu, gembirakan, senangkan hati saudara-saudaramu yang beriman. Jangan susahkan dia. Jadi kita gembirakan, kita senangkan hati saudara kita dalam kebaikan pun menghapus, mengikis dosa-dosa kita. Yang keempat, ada 5 ini Ustaz, satu lagi. Yang membuat kita senang, bahagia dan tenang, wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsih. Bertambah usianya, berkurang pula rakusnya terhadap dunia. Nah, jadi kalau kita ingin tenang, kita ini kan semakin hari bertambah usia kita ini, maka sebaiknya bertambah usianya, menyadarkan dia semakin dekat ke pintu-pintu kubur, maka dia harusnya berkuranglah mabuk kepayang terhadap dunia. Jangan lagi rakus dengan dunia. Udah cukup mungkin 50 tahun, 60 tahun kita mengejar dunia. Ingat, aksaru ummati sittina ila sab'ina min umrihim. Kebanyakan umatku, kata Nabi, rata-rata usianya 60 sampai 70. Udah cukuplah 50 tahun, mungkin 60 tahun kita kejar dunia. Ini semakin dekat ke pintu-pintu kubur. Naqasa min hirsih, kurangi. Jangan lagi mabuk dengan dunia ini. Dunia ini gak ada habisnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesenangan dunia ini gak ada habis, penuh tipu daya, permainan, canda tawa. Hati-hati, Nabi ingatkan, manusia itu kalau punya satu lembah emas, berapa ton tuh satu lembah emas, pasti dia cari lembah kedua. Sudah ketemu, nyari lagi. Tidak ada selesai urusan dunia ini kecuali kita mengurangi kecintaan kepada dunia. Itu yang akan membuat kita tenang pada akhirnya. Terakhir yang kelima, senang, bahagia dan tenang. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada hawaijihim wa tawadhu' lahum. Semakin bertambah kedudukan, bertambah tinggi jabatan, bertambah tinggi kemuliaan, tidak membuat dia sombong dan lupa diri, tapi bertambah dekat dia kepada Allah, dekat dia kepada masyarakatnya. Dia membuat bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dia bantu mereka yang lemah, dia selamatkan orang yang menderita. Itu yang membuat seorang penguasa akan merasa senang, bahagia dan tenang ketika berkuasa. Dia membahagiakan, dia tidak menzalimi, dia tidak menyengsarakan rakyatnya. Dia akan membuat kebahagiaan rakyatnya sejahtera. Dia penuhi segala kebutuhan hidup mereka yang sengsara, bagaimana mereka hidup lebih baik. Itu yang membuat kita puncaknya meraih ketenangan dalam hidup ini. Banyak orang yang mendoakan kita. Demikian kuliah subuh kita pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meraih kesenangan, kebahagiaan. Insya Allah nanti puncak di akhir hidup kita meraih ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutsmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian halaqal subuh yang tentunya untuk menambah dan memperkuat kekuatan dan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Berita Pagi. Berbagai informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya perintah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harapkan peran Tuhabet dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Gampung sehingga terwujudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Gampung atau desa masing-masing daerah. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026 di tengah penyesuaian harga tersebut. Pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
2: Bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab untuk

0: Brunam.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Subayang. Kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harapkan peran Tuhapet dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Gampung sehingga terwujudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Gampung atau desa masing-masing daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melantik sebanyak 263 anggota Tuhapet Gampung atau desa yang berasal dari 50 gampung di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan oleh PLT Sekda Aceh Barat Kurdi bertempat di halaman kantor Bupati Aceh Barat. PLT Sekda Aceh Barat mengatakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan gampung di Aceh, peran Tuhapet memiliki peran yang strategis sebagai lembaga permusyawaratan yang menjadi mitra kerja kepala desa atau geci dalam penyelenggaraan pemerintahan gampung.
3: Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab untuk membangun gampung sesuai dengan yang dipercayakan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui DPMG terus melakukan pembekalan dan peningkatan kapasitas Tuhapet agar mampu menjalankan tugas secara optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat gampung. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan peran Tuhapet memiliki peran sebagai mitra pemerintah gampung atau desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Adapun jumlah Tuhapet yang nanti akan dilantik dari 50 gampung itu berjumlah 250 orang. Dan Tuhapet ini nanti akan bekerja menjadi mitra bersama dengan pemerintah gampung.
2: Ia juga mengharapkan agar Tuhapet dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah masyarakat itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Berikut laporan selengkapnya.
5: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi, di antaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai ketentuan berlaku. Rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Pertamina menerapkan sistem QR Code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR Code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antara pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Universitas Teuku Umar atau UTU kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Egy Atrianda Harahap dari program studi Teknik Mesin bersama Bunga Tiara dari program studi Ilmu Hukum berhasil meraih bronze medal atau medali perunggu pada ajang IDEA Festival IDF 5 tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Prestasi tersebut diraih dalam kategori Easy Foster Presentation melalui karya ilmiah berjudul Beyond the Screen. Inovasi Smart TV sebagai katalis transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Kompetisi yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 itu diikuti 2.245 peserta yang tergabung dalam 705 tim dari 143 instansi di 23 provinsi di Indonesia. Egy mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa Universitas Teuku Umar mampu bersaing di tingkat nasional melalui gagasan dan pemikiran yang inovatif. Ia berharap capaian tersebut dapat memotivasi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama kampus di tingkat nasional maupun internasional.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pengadilan Negeri Melabuh melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap sejumlah terpidana pelanggaran Kanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Hukum cambuk dieksekusi di lapangan Teuku Umar Melabuh. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Melabuh Dharma Mustika menegaskan bahwa hukum cambuk dilaksanakan pelanggaran Kanun Syariat Islam yang dieksekusi pada tanggal 10 Juni 2026 tepat di lapangan Teuku Umar Melabuh. Berikut penjelasannya.
7: Nah, hari ini kita ada mencambuk 3 orang terdakwa yang perkaranya telah inkrah. Jadi 2 orang terdakwa perkara judi online dan 1 perkara zina. Nah, perkara zina ini merupakan perkara yang lama. Pada saat acara cambuk yang sebelumnya tidak bisa kita laksanakan karena kesehatannya itu tensi darahnya tinggi. Alhamdulillah pada hari ini tensi darahnya bisa untuk kita cambuk. Yaitu sudah turun lah tensi darahnya.
8: Berapa kali cambuk?
7: Untuk perkara judol yaitu putusannya 10 bulan karena pengurangan masa penahanan 2 bulan jadi dikurang 2 kali cambuk. Jadi masing-masing untuk perkara judi online itu 8 kali cambuk.
6: Perkara judi online dicambuk 8 kali. Sementara itu untuk perkara zina 100 kali cambuk dilakukan di hadapan publik dan warga yang berhadir di lapangan Tuku Umar Melabo. Sahrudin almarhum Muhammad Amin dan Saripudin almarhum bin Ismail. Sedangkan untuk perkara zina Bukhari bin Ilyas telah dilakukan eksekusi. Demikian Joneru Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo, edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya, Hendy Subayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat awali aktivitas pagi hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Sportspot Piala Dunia telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya saatnya kita akan bergabung dan kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi akan kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 6:59 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta di program Warta Berita Sentral.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi ke